bertanggung jawab enggak. Dengan catatan kalau dalam 10 tahun ternyata kalian itu belum bisa hidup secara layak, saya minta kerelaan kamu. Bukan dengan otomatis ya, kerelaan jadi permintaan bentuknya. Saya minta kamu rela untuk melepaskan anak saya. Agak aneh ya. Ya, ada orang bilang, oh, kok mirip nikah mut'ah ya? Enggak ya. Ya, jadi pernikahan seperti ini pernah dibahas oleh para ulama. Nah, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas itu pernah mengatakan tentang sihhatun nikah bin niyatit talak. Kalau ada seseorang yang mau menikahi seseorang, kemudian dalam hatinya, nanti saya tunggu 1 tahun, kalau dia belum berubah saya akan ceraikan dia. Itu nikahnya tetap sah. Ya. Jadi nikah dengan niat akan diceraikan. Niat berarti yang bisa jadi yang tahu cuma yang melakukan. Nah, jadi apa yang dijadikan persyaratan di sini kan bukan cerai otomatis loh. Tapi dia meminta kerelaan si Fulan berjanji untuk mau melepaskan anaknya. Ini cukup kontroversial ya. Kemudian ditanyakan kepada si Ustaz tadi, katanya gak apa-apa. Ustaz, apakah ini bukan termasuk dalam hadis Bukhari, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Setiap ada persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah dan Rasulnya, berarti dia batil. Nah, dijelasin sama Ustaznya, tidak. Itu tidak termasuk di dalamnya. Karena ini hal yang terkait dengan hak. Ya, perhatikan di sini ya. Syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan Rasulnya adalah yang bertentangan dengan kitab Allah dan Rasulnya. Adapun yang berkaitan dengan hak, ya, itu tergantung kerelaan. Misalnya, ini salah satu contoh, ini dalam kitab fikih dibahas. Ini mungkin di bagian awal agak sedikit, agak panjang, gak apa-apa, Ustaz, ya. Tidak menjadi masalah, misalnya begini. Ada seseorang yang mau menikahi perempuan. Kemudian dia bilang begini, saya akan nikahi kamu, tapi saya minta syarat. Apa syaratnya? Karena kamu udah kerja, saya minta sama kamu, dalam 1 tahun ini saya gak ngasih nafkah sama kamu dulu. Oh, katanya ya, boleh apa enggak ini? Ya, ini kan hak wanita, betul ya? Hak wanita untuk dinafkahi dan kewajiban suami untuk memberikan tapi ketika si wanita mengatakan gak apa-apa, saya relakan untuk tidak ngambil hak saya dulu selama 1 tahun, boleh gak terjadi pernikahan? Boleh kalau si fulanah merelakan. Kalau dia bilang saya gak rela, ya gak boleh, itu hak dia. Oh, gak boleh lah, kalau gak boleh saya gak nikahin dulu ya. Oh, gak jadi deh, boleh deh. Misalnya gitu ya, kalau gak jadi nikah, oh jadah gak apa-apa. Ya. Nah, persoalannya adalah ini terkait dengan hak. Selama sahibul hak gak nerima, gak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau dia nerima, boleh. Kebalikannya juga begitu. Tapi sekali lagi ya, ini jangan dijadikan sebagai tren ya. Ini bukan hal yang bagus loh. Nanti ada orang mau nikahin perempuan gak mau punya modal kayak gitu. Kata Ustaz boleh kok katanya. Jangan. Yang namanya sah belum tentu bagus. Saya sudah sering bilang dalam fikih apa? Bukan setiap yang sah itu bagus. Menurut fikih Syafi'iyah ya, kalau kita sholat hanya pakai pakaian yang nutupi pusar sampai lutut, sholatnya sah nggak? Sah, ya, karena aurat itu hanya dari apa pusar sampai. Tapi bagus apa enggak sih? Ya enggak bagus ya, laki-laki loh maksudnya, laki-laki ya, aurat laki-laki. Ya, ada orang sholat cuman pakai sarung sampai lutut nggak pakai baju, ya ora ilok kata orangnya, apa pamali kata orang Sunda, ya makruh kata orang Arab. Secara bahasa makruh itu ora ilok artinya. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan berarti setiap yang sah itu bagus. Ada orang nanya sama saya, Ustaz kalau saya nikah poligami tapi nggak izin istri pertama boleh apa enggak? Ya, kalau nanya sama saya jangan cuma boleh apa enggak, sebenarnya bagus atau enggak juga. Jadi Islam itu enggak ngurus hanya soal sah enggak sah, tapi juga bagus atau tidak ya. Jadi permintaan tadi saya katakan tuh enggak bagus ya, tapi secara hukum sah apa enggak? Sah. Ya, jadi kalau mau berislam itu jangan cuma sampai batasan sah. Kalau cuma memilih Islam sampai batasan sah itu sama dengan orang sekolah. Ya, tingkatnya hanya sampai pamitan saja.
Bu, saya sekolah. Atau sekolah tapi levelnya hanya sampai gerbang sekolah, sekolahan, habis itu nyasar. Ya, kita kembali kepada persoalan ya. Sama dengan seorang perempuan misalnya mau dinikahi sama laki-laki, kemudian dia bilang gini, ini jangan ditiru juga ya. Mas, saya mau kamu nikahin, tapi syaratnya selama kamu nikah sama saya, kamu tidak boleh berpoligami. Kok enggak ada? Iya. Enggak ada saat ini. Ya. Boleh enggak secara hukum syariat sah enggak? Kalau seandainya suami bilang, "Iya deh, sah, enggak jadi masalah karena poligami itu hak suami." Ketika suami merelakan hak itu untuk enggak diambil, nikah itu sah. Tapi sekali lagi, sah itu bukan berarti bagus. Saya sudah sering bilang, poligami itu misteri. Ada poligami yang dibenci oleh banyakkan kaum wanita, dan itu yang umumnya terjadi. Tapi ada satu masa di mana poligami itu menjadi sesuatu yang disukai. Contohnya ada sebagian orang nanya sama saya, saat saya istri suami saya mau poligami, saya mengizinkan ini, Ustaz. Saya bilang sama suami saya, daripada kamu ceraikan saya karena kondisi saya begini, kamu tetap jadikan aku sebagai istrimu. Silahkan kamu berpoligami. Itu kisahnya menjadi salah satu di antara cerita yang saya tulis dalam buku saya. Silahkan dicari. Judulnya Aku Wanita Yang Dipoligami. Nah. Jadi buku ini unik ya. Jadi buku ini mengumpulkan 13 kisah. Sebenarnya bersambung. Karena saya mengumpulkannya agak susah karena kisahnya itu dari orang-orang yang betul saya kenal. Kalau saya gak betul-betul kenal dan saya gak banyak interaksi, saya gak akan nulis. Dan dengan izin mereka atau dengan kisah yang mereka langsung berikan kepada saya. Jadi 13 kisah ini ada yang sad ending, ada yang happy ending. Jadi ada yang poligaminya berhasil, enggak berhasil, enggak berhasil, enggak gitu. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwasanya poligami itu sesuatu yang kadang menjadi solusi tapi bisa saja menjadi tragedi. Bergantung bagaimana orang melaksanakannya, ya. Saya nulis buku pertama sebelum buku ini saya nulis buku ilmiah judulnya Poligami Anugerah yang Terzalimi. Tapi kemudian setelah nulis buku ini, saya tulis buku tadi. Untuk memberikan gini loh. Jadi memberikan pelajaran gitu ya. Kepada kaum wanita bahwa poligami itu tidak selamanya musibah. Ada poligami yang indah. Tetapi di sisi yang lain juga saya memberikan peringatan kepada teman-teman yang terutama laki-laki ini. Jangan menjadikan poligami itu sebagai obsesi. Gak ada Islam mengajarkan poligami sebagai obsesi. Poligami adalah keniscayaan. Hukumnya bergantung dengan keadaan. Betul kan, Ustaz ya? Ada yang bagi seseorang poligami itu hukumnya mubah, wa huwa aslu at-ta'addud yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, asal dari hukum poligami itu mubahun bi syarti al-'adl. Diperbolehkan kalau mampu berlaku adil. Tapi hukumnya bisa berubah-ubah, kadang-kadang bisa dianjurkan sunnah, bisa wajib, tapi kadang-kadang bisa makruh, bisa juga diharamkan. Nah, ini yang saya mau tegaskan juga kepada para pelaku poligami gitu. Karena ada sampai tren orang tuh Islamnya belum bagus, ya, apalagi seorang ustaz belum layak disebut ustaz kalau belum poligami. Nah, ini yang saya mau bantah di dalam buku itu. Jadi poligami itu disyariatkan, tapi jangan dibuat ya ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono kan orang sini kan gitu. Ya mau membenarkan syariat poligami silakan, tapi juga jangan mendudukkan poligami di tempat yang salah. Salah satu di antara kisah yang terjadi di sini. Jadi uniknya kisah ini agak lari sedikit enggak apa-apa Ustaz ya. Karena kita yang penting kita nyari faedah ilmiah dari kisah ini ya. Buku ini uniknya adalah orang-orang yang berhasil dalam poligami di buku ini ada yang orang yang awam sama sekali awam. Ilmu agamanya sangat sedikit. Tapi ada yang tidak berhasil, bahkan dia seorang ahli ilmu. Dan ahli ilmu ini sendiri yang minta izin sama saya, Ustadz tolong masukkan kisah saya ke dalam buku antum. Dia gak berhasil poligami, tapi dia minta dimasukkan. Alasannya apa? Untuk menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Tahu kenapa?
Karena dia itu berpoligami gara-gara dibully, San. Jadi di tempatnya itu teman-temannya udah poligami semua. Dia bilang, kamu kapan poligami? Cemen. Kan gitu ya. Loh, saya gak gitu. Akhirnya dia poligami. Aduh, masa poligami karena malu dibilang cemen. Saya sebenarnya belum saatnya poligami, Ustaz, tapi gara-gara dibilang cemen akhirnya saya terpaksa poligami. Bahaya gak? Bahaya gak? Wow, senang banget kalau ini. Tapi salah satu kisahnya ya, nanti saya gak sebutin semua karena kalau sebutin semua nanti gak mau baca bukunya. Tapi ada di antara kisah ini, orangnya ada di Jawa Tengah, pelakunya ada di Jawa Tengah, pelaku poligaminya ya di Jawa Tengah, tapi tempatnya secara khusus enggak saya sebutin ya. Jadi ada seorang wanita yang mengadu ke salah seorang teman saya, seorang ustaz juga di Jawa Tengah ini juga. Ngadunya gini. Ustaz, suami saya mau poligami nih, Ustaz. Si ustaz ini kenal banget sama suami si wanita ini. Orangnya baik dan lain sebagainya. Lalu dia bilang gini, menurut kamu suami kamu gimana? Suami saya baik sekali, susah nyari suami seperti dia, Ustaz. Terus kamu gimana ketika suami mau poligami? Aduh, saya gak tahan, Ustaz. Lebih baik saya milih pisah aja, kata dia ya. Akhirnya dia bilang, kata ustaznya ya, berpikirlah baik-baik, mencari suami yang baik itu susah. Kalau suami memang membutuhkan untuk poligami, kamu memilih pisah, apa kamu gak merasa gelisah? Kata dia, ya Ustaz, saya tahu suami saya baik, tapi kalau ujungnya poligami lebih baik saya berpisah. Ya. Tok, cinta tidak selamanya bersatu. Ah, lagu lama. Aduh, lagu lama itu ya. Ya. Akhirnya dia berpisah, pindahlah dia ke lain kota. Bercerai ini. Di kota yang berbeda, akhirnya dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Dia menikah dengan laki-laki itu sebagai istri kedua. Suaminya, maaf, gak sholat. Yang saya ingin sebutkan di sini, kalau takdir Allah sudah poligami, ya poligami juga. Saya sering bilang sama istri saya begitu ya. Ya, saya termasuk bukan orang ya, masih cemen ya katanya. Saya dulu belajar di majelis Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin termasuk di antara ulama juga yang belum berpoligami sampai wafat. Tapi saya bukan ngikuti beliau kan. Saya juga termasuk dulu yang mengidolakan ulama Indonesia, Buya Hamka, dan Buya Hamka juga sampai wafat tidak berpoligami, tapi bapaknya Buya Hamka itu poligami ya. Tadi sampai di mana saya sampai lupa. Wah iya. Ustaz, lupa aja Ustaz. Saya bilang sama istri gini. Dulu waktu menikah pertama kali, saya pernah ngomongkan sesuatu dan ini saya sering sampaikan di mana-mana. Enggak usah membenci yang namanya syariat poligami. Karena poligami itu takdir. Biarpun enggak mau, kalau takdirnya poligami ya akhirnya jadi juga. Lebih baik kita itu mengimani, mengapresiasi ya syariat poligami ini ya. Kalau suatu saat ditakdirkan poligami, kita dapat pahala. Kalau enggak, kita juga dapat pahala. Kan enak. Daripada kita nolak, akhirnya juga dipoligami kan susah. Milih yang mana? Oh iya juga ya. Ya, jadi saya juga pernah ceritakan, saya pernah punya satu proses poligami dengan seorang wanita muslimah ya. Yang kemudian ketika saya mau mendatangi wanita orang tua wanita tersebut, istri saya nulis surat. Ya, setelah surat dia kasihkan sama saya. Dia bilang kalau seandainya nanti Abuya, dia manggil saya Abuya diterima dan dia mau jadi istri kedua, tolong kasihkan surat ini, surat cinta saya ini kepadanya. Tapi kalau seandainya enggak diterima, buang surat ini dan jangan dibaca sama sekali. Amanah ya. Ya. Saya usahakan datang ke sana ya. Orang tua laki-lakinya nerima, ibunya enggak nerima dan anaknya juga waktu itu cuma nangis tapi enggak menunjukkan dia nerima atau tidak. Lama proses pada waktu itu, ada banyak sebab yang akhirnya menyebabkan akhirnya terpaksa
Udah, berarti memang belum jodoh. Saya tidak melakukan poligami pada saat itu. Surat itu kemudian saya keluarkan dari saku saya bakar. Dan saya tidak pernah tahu apa isinya. Sampai detik ini. Nah, ya. Jadi kemudian setelah itu terjadi, beberapa tahun kemudian saya bilang sama istri saya, ini salah satu di antara bukti. Saya bilang, dari apa yang saya ucapkan dulu. Kalau takdirnya belum poligami, ya poligami gak akan terjadi kan. Ya. Bisa dipahamin ya. Gak usah tegang ya, ini pembahasan sederhana saja. Udah ya, udah. Gak usah banyak-banyak, nanti pembahasan bukunya malah gak selesai. Ini waktunya udah mau habis ya. Jadi ini terjadilah pernikahan tersebut dengan syarat tadi, berjalanlah beberapa waktu. Nah, momentum-momentum yang terjadi dalam buku ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Di antaranya, waktu itu orang tua daripada si suami ini, bukan orang berada, tapi dia punya satu perhiasan yang dia simpen-simpen untuk keadaan terpaksa, yang itu diserahkan ke anaknya. Ini saya serahkan sama kamu sebagai modal awal buat ngontrak rumah sama buat bertahan hidup selama 1-2 bulan. Ya, setelah itu kamu berusaha sebaik mungkin untuk menghidupi. Kemudian digunakanlah uang ini, berusaha cari kerja kesana kemari, belum dapat yang pas, akhirnya duit menipis. Nah, hal semacam ini yang mungkin juga banyak di antara kita ngalamin. Saya juga termasuk yang ngalamin. Ya, saya juga termasuk yang ngalami. Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah anugerah ya, di awal-awal nikah saya bukan termasuk orang yang dipenuhi dengan kegemerlapan kehidupan kita, memulai segala sesuatu dari nol. Ya, saya membangun dulu rumah tangga, saya jualan plastik. Saya pernah jadi pedagang nasi goreng, Sat. Ya, malam dari pagi sampai zuhur saya ngajar, Sat, di satu tempat, di yayasan. Ngajar anak-anak kecil. Dari zuhur sampai jam 11 malam itu saya jualan nasi goreng. Ya. Saya pernah juga menjadi pelukis. Ya, karena memang dari kecil saya seni. Saya jual lukisan nusantara pemandangan. Ya. Banyak sudah pekerjaan yang saya lakoni. Waktu itu akhirnya terpaksa waktu itu saya tinggalkan. Karena saya diamanahi untuk ngurus pesantren di satu tempat. Yang pesantren itu kemudian bubar. Akibat terjadinya takdir besar-besaran waktu itu. Jadi apa yang dialami oleh pelakon di buku ini, saya juga mengalami kesulitan di awal-awal menikah dulu mencari nafkah. Itu saya syukuri sekali, sangat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Begitu ekonomi saya sudah agak lumayan, terjadi tahzir besar-besaran pada waktu itu ya di dunia dakwah, sehingga saya terpaksa harus keluar dari pesantren tersebut. Dengan sangat terpaksa. Ketika saya keluar, Sat, murid-murid semua pada kaget, Sat. Ada di antaranya yang sampai pingsan saya tinggalkan, Sat. Itu kalau saya ingat sampai sekarang saya masih suka menitiskan air mata. Saya harus meninggalkan murid yang kita sudah saling sehati. Hanya gara-gara konteks dakwah pada waktu itu, Sat. Ya, jadi pemilik yayasan mengatakan saya harus menentukan sikap, kalau tidak lebih keluar dari pondok ini. Saya harus menentukan sikap untuk membela dua orang yang berseteru, yang masalahnya pun saya nggak tahu apa. Dua-duanya sahabat saya. Saya harus memilih salah satu di antara keduanya. Saya bilang daripada saya harus memilih, ya udah, saya milih keluar aja. Ada saya tinggalkan. Saya datang ke kota Solo pada waktu itu, ngomong sama Ustaz Faiz, Ustaz, saya mau tinggal di Solo. Alhamdulillah, nggak punya kerjaan saya di Solo pada waktu itu. Saya pertama kali di Solo sama sekali nggak ada pekerjaan karena saya sudah meninggalkan pekerjaan saya di sana. Ya, ngontrak rumah minjem. Ya, di rumah nggak ada apa-apa. Kalau mau minum saya nggak punya gelas. Tahu ya, saya ngumpulkan itu aqua gelas. Aqua gelas saya kumpulin di tengah jalan tuh saya cuci buat gelas saya di rumah. Ada yang ngalamin kayak gitu? Ya. Mungkin agak jarang yang mengalami kemiskinan di level yang sampai ke situ ya. Ya, saya jadi teringat ucapan dari guru saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan kalau seandainya, kakek guru sampai tepatnya ya. Kalau saya menginginkan dunia, saya tahu caranya. Tapi saya lebih memilih ini. Ini yang kemarin baru saja saya ceritakan. Jadi saya dari kecil saya punya seorang guru. Beliau bermadzhab Syafi'i, termasuk orang tradisional Indonesia, yang ngajarin saya dua hal.
Dia yang mengizinkan saya masuk pesantren dan memotivasi bapak saya untuk melepas saya ke pesantren. Itu ustaz ini. Jangan khawatir anaknya masuk pesantren, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Gak perlu takut. Allah akan menanggung rezeki seseorang. Ya, kemudian ustaz ini dari kecil saya belajar dari beliau. Dan ada banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Kalau tidak mungkin saya sulit untuk menemukan jalan seperti sekarang. Ya. Jadi beliau ustaz tradisional sekali. Tapi mengajarkan keterbukaan. Luar biasa. Beliau membaca semua buku mazhab. Ya. Sangat terbuka sekali orangnya. Jadi sampai sekarang kalau ketemu itu saya selalu dipeluk. Ya, tolong kasih tausiah untuk murid-murid saya. Sampai sekarang. Jadi ada satu hal pelajaran yang saya pelajari. Beliau itu mengajar. Tapi tidak hidup dari mengajar. Ada dua ilmu yang beliau ajarkan ke saya. Jadi saya ngaji sama beliau sambil belajar jualan. Jualan baju. Kalau bulan puasa itu jualan ketupat. Ya. Jualan ketupat, jualan daging. Saya dari kecil diajarin sama beliau jualan. Kemudian ilmu yang kedua yang beliau ajarkan ke saya, ilmu refleksologi. Dan itu hal yang sangat menyentuh hati saya. Ketika saya mau ke pesantren, dia bilang, kalau kamu nanti dapat ilmu, jangan kamu sekali-sekali mencari dunia dari ilmu. Gunakan ilmu yang saya ajarkan untuk mencari nafkah. Ya. Ya. Jadi ilmu refleksologi, ilmu jualan yang beliau ajarin waktu kecil, gunakan ini untuk mencari rezeki. Ya. Jadi ini yang jadi pegangan saya pada waktu itu, ya. La haula wala quwata illa billah. Satu modal yang sangat besar. Maaf ya. Sebentar, saya narik nafas dulu. Ya, kalau saya ingat ini saya selalu sulit ya untuk ini. Untuk tidak bisa menangis ya. Karena itu satu hal yang bagi saya sangat berguna sekali. Jadi ini yang terjadi pada lakon kisah ini. Dia berusaha berjuang untuk mencari nafkah tanpa mencari nafkah di dunia ilmu yang pernah diajarkan gurunya. Itu satu hal yang luar biasa sekali. Itu disebutkan di sini. Sampai jadi pedagang roti. Ya akhirnya dari kecil-kecil semakin besar. Nah kemudian dikisahkan di dalam buku ini, di dalam kisah ini, satu hal yang juga sering dialami. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap bahwa kesulitan rumah tangga kita ketika kita kesulitan ekonomi. Tidak. Kesulitan sesungguhnya adalah ketika Allah membukakan pintu dunia. Ya. Ketika Allah memberikan dunia di depan mata kita, itu yang susah. Ada sebagian orang juga termasuk ngomong sama saya, Ustaz dulu lari ya ke pedalaman ya. Sebenarnya saya gak lari ke pedalaman, tapi memang saya merasa lebih nyaman berdakwah di sana. Ya, itu pilihan saya gitu. Ya, jadi konteksnya sama dengan ini, kita mendapatkan ujian sesungguhnya ketika dunia ada di hadapan mata kita. Karena sahabat dulu pernah duduk-duduk. Nabi keluar menemui mereka. Itu ada hadisnya dalam beberapa riwayat. Tapi yang saya bacakan ini adalah riwayat Ibnu Majah. Ya. Yang dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Sahih Sunan, pakai Sunan ya. Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis ini bunyinya begini. Kharaja alaina Rasulullah. Rasulullah pernah keluar menemui kami, kata para sahabat. Wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawafu. Kami lagi duduk-duduk ini membicarakan tentang kemiskinan. Resesi ekonomi. Kami takut jadi orang miskin. Kan kita banyak nih kalau duduk ngomolin kerjaannya. Mau kerja apa? Kok sekarang nyari kerja susah amat? Ya. Katanya lapangan kerja mau dibuka besar-besaran. Kok sekarang malah saya banyak malah nganggur ya. Itu kan sering yang menjadi jeritan sebagian di antara kita ya. Ternyata para sahabat juga kayak gitu loh. Nabi langsung mengatakan gini. Al-faqra takhafun. Apakah kalian takut kemiskinan? Wallahi latusabbanna alaikumud dunya sabba. Demi Allah suatu saat dunia itu akan mengejar kalian. Jadi umat Islam suatu saat di akhir zaman akan kaya semua. Itu ada janjinya dalam hadis ini. Latusabbanna alaikumus sabba. Wala yuziga qalba ahadikum izagatan illahi. Tapi pada saat itu setiap ada kemaksiatan di muka bumi ini, pasti penyebab utamanya adalah harta.
Jadi ingat ya, kalau kita punya rumah tangga, kita tiba-tiba dibukakan pintu rizki kita, justru pada waktu itu kita harus waspada.

HBS itu ya, dapat rezeki. Dia bisa beli mobil meskipun mobil bekas. Lalu istrinya saya tanya, menantu saya, gimana? Kalau dulu saya beli kendaraan pertama, motor bekas, itu istri gak bisa tidur semalaman. Itu motor dilus-lus. Emang sedikit agak apa melankolis. Saya tanya sama menantu saya, gimana? Waktu dapat mobil pertama kali gimana? Bisa tidur apa enggak? Saya bilang. Saya kira dia akan sama seperti saya. Dia bilang, kalau dibilang enggak tidur karena senang sih enggak. Cuman mikirnya saya dapat mobil takut. Takut abu ya. Takut kenapa? Takut tiba-tiba jadi orang sombong. Wah bagus ini, saya bilang. Ya, kalau dia sempat berpikir dapat harta takut jadi orang sombong, itu justru sesuatu yang bermanfaat. Ketika dibuka rezeki, hati-hati. Itu yang terjadi di sini ya. Ya, jadi ketika rezeki itu terbuka selebar-lebarnya, banyak orang yang siap jadi miskin, tapi sedikit orang yang siap kalau tiba-tiba jatuh miskin. Kalau udah miskin dari awal, nyantai. Karena makanya saya bilang bersyukur itu jauh lebih susah daripada bersabar. Ada orang, saya udah puluhan tahun kayak gini, sabar. Ya kalau udah puluhan tahun miskin, gimana gak sabar? Gak sabar juga percuma. Ya kan? Betul gak? Mau gak sabar gimana lagi orang udah miskin? Yang susah itu kalau udah tiba di atas, jatuh ke bawah. Jatuh tuh sakit. Itu yang terjadi di sini ya. Di dalam kisah ini ya. Kalau di judul itu ketika mendaki terjadi banyak godaan. Termasuk ketika bisnis itu berkembang. Ini kemarin baru ada pertanyaan. Saya mengintip-intip waktunya. Tinggal 10 menit lagi saya. Ya. Sampai 55 saat. Bentar ya. Ini yang benar waktunya saya atau antum saat? Pakai waktu saya aja ya. Ya. Ya. Jadi apa namanya, dia bertanya begini gitu. Jadi tentang dia punya ekonomi bagus, usaha bagus, tiba-tiba karena yang minta itu banyak meminta sesuatu yang melanggar aturan Allah, apakah gimana saat? Ya. Saya layani saja atau saya bertahan. Jadi itu salah satu di antara yang dibahas di kitab ini sebenarnya. Jadi bagaimana kita bertahan untuk menghadapi ujian ketika ekonomi sedang naik. Dunia perekonomian itu penuh dengan tantangan. Ya. Apalagi ekonomi middle high, menengah ke atas, itu tantangannya luar biasa. Kadang-kadang yang namanya haram itu bukan nawarkan diri, langsung masuk ke lumbung rezeki kita tanpa bilang-bilang. Ini bahayanya. Kalau udah ekonomi menengah ke atas itu, ujiannya itu luar biasa sekali. Maka ada satu hadis, hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif, ada beberapa sanad kulluha dhaif ya. Inna tajiro as-sadiqa al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Dalam satu lafal disebut ma'a an-nabiyyin wasyuhada was-salihin. Seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, orang soleh, dan orang-orang yang mati syahid, dan seterusnya di hari kiamat nanti. Jadi sekali lagi di sini dhaif ya. Tetapi tentang bagaimana menjaga kejujuran itu sulit di dalam dunia bisnis itu luar biasa, memang ada dalam hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ini dhaif, tetapi secara muara makna itu ada banyak dalam hadis-hadis yang lain. Ya, salah satu di antara hadisnya ada dalam hadis Bukhari misalnya. Ittaqullah wa ajmiru fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mencari rezeki dari yang halal-halal saja. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqah wa in abta'a anha. Karena setiap orang itu rezekinya itu pasti akan nyampe kepadanya. Meskipun mungkin nyampenya enggak tepat waktu seperti yang dia inginkan. Jadi kalau takdirnya jadi orang kaya ya, lama kerja enggak jadi orang kaya, pas lagi nganggur jadi orang kaya bisa. Kalau emang takdirnya gitu. Gitu ya. Ada orang yang dari kecil miskin, pas udah menjelang wafatnya jadi orang kaya. Ya, kita enggak bahas ini ya. Jadi sekali lagi kita enggak perlu khawatir tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Godaan di dunia mencari rezeki itu banyak. Bahkan ada satu hadis ya dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an ya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba satu masa ya. Bagi umat manusia, la yubalil mar'u bima akhadha amin halalin aw min haramin. Di mana orang udah enggak peduli lagi dia mendapatkan rezeki dari yang halal atau yang

0: haram. Jadi ada satu zaman nanti orang yang namanya rezeki masa bodoh, enggak peduli halal haram. Ya sekali lagi itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin di poin ini saya cukupkan di sini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian akhir ya. Jadi perjalanan ini terjadi sampai akhirnya dengan melewati berbagai rintangan, si fulan ini berhasil menjadi orang yang lumayan kaya lah, meskipun belum bisa melewati kekayaan daripada mertuanya. Tapi kemudian ketika sedang menikmati masa kejayaannya, terjadilah musibah sehingga dia kembali bangkrut. Ya, dia kembali bangkrut, jatuh bangkrut, dan pada saat itu sudah genap 10 tahun. Sehingga dia terpaksa, apakah aku akan memenuhi janjiku atau tidak? Ini rumah tangga sudah berjalan, mereka saling mencintai. Tapi aku punya janji kalau aku gak berhasil, aku akan menceraikan. Terjadilah perceraian antara dua orang yang keduanya sama sekali tidak menginginkan terjadi perceraian. Maka lafalnya itu disebutkan atas dasar cinta kepada Allah. Asar atas dasar cinta kasih antara kita berdua. Dengan sangat terpaksa ku jatuhkan talak kepadamu. Itu terjadi di sini ya. Jadi perceraian terjadi betul-betul di dalam konteks ya, mereka tidak menginginkan. Ya. Tapi kemudian terjadilah apa yang terjadi, nanti silakan baca lagi, saya enggak bacakan, tapi konteksnya akhirnya suatu saat mereka nikah lagi. Tapi ketika baru menikah lagi kemudian istrinya meninggal. Silakan baca, saya enggak akan lanjutkan. Ya. Ya, biar diselesaikan dengan membaca ya. Katanya kalau ada orang nonton film, ada tetangganya bilang nanti begini begitu, kadang-kadang kita marah katanya. Kamu udah nonton jangan nyeritain, nanti gak seru lagi gitu. Ya. Tapi sahabat muslim dan muslimah dimuliakan ya Allah. Tapi ini begini ya, ini akhir yang saya di ending. Saya sering mengatakan begini. Setiap kita ini sebagai penutup ya, setiap kita pasti akan mengalami di mana orang yang kita cintai meninggal dunia. Dunia ini adalah ditinggalkan atau meninggalkan. Dunia ini adalah apa? Ditinggalkan atau meninggalkan. Kita pernah bersedih atas wafatnya seseorang. Suatu saat orang juga akan bersedih atas wafatnya kita. Itu dunia. Jadi tidak perlu kita merasa bersedih berlebihan atas meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Ada satu hadis yang sahih. Ada dalam sahih Ibnu Majah juga. Ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada beberapa lafal yang berbeda, ini salah satu di antara lafalnya. Beliau mengatakan, bersabda di hadapan para sahabat, ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma rajulin min ummati usibat bi musibatin. Siapapun di antara umat ini yang tertimpa musibah, musibah apapun, falyata'azza bimusibatihi bi, hendaknya dia menghibur diri dengan musibah yang lebih besar, yaitu musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an musibatil lati tusibuhu bighairi, sehingga bisa menghilangkan rasa sakitnya terhadap musibah yang baru saja menimpa dirinya. Karena tidak lam yakun ahadun usibat bi musibatin ya ba'di ashadda min musibati bihi ya, karena tidak ada seorang pun di dunia di kalangan kaum muslimin yang mendapatkan musibah sesudah wafatnya Nabi lebih daripada musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang ditimpa musibah meninggal, enggak ada yang lebih besar daripada musibah wafatnya Rasul. Wafatnya Rasulullah yang menyebabkan Umar yang begitu hebat sampai lupa ayat Allah bahwa Nabi manusia biasa yang akan wafat. Yang ingat ayat ini hanya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan karena Umar itu tidak senang dengan ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat, tidak. Tapi karena saking sedihnya ditinggal wafat oleh Rasulullah. Betulkah Rasulullah wafat? Sehingga beliau mengatakan tidak. Beliau hanya pergi meninggalkan kaumnya sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya. Beliau akan kembali. Ya, Bilal bin Rabah memutuskan berhenti menjadi seorang muadzin. Karena setiap kali beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau menangis. Tak sanggup. menahan beban ditinggal oleh wafatnya Rasulullah. Begitu juga kita, enggak ada musibah yang lebih besar dari apa? Wafatnya Rasul. Jadi sekali lagi, siapapun di antara kita yang tertimpa musibah, hibur diri kita, ingat kita pernah punya musibah yang jauh lebih besar dari semua musibah yang menimpa kita. Dengan cara itu semua musibah yang menimpa kita akan menjadi ringan. Ini yang sering saya sampaikan sebagai catatan kaki bagi akhir daripada cerita ini. Karena cerita derita yang ada di dalam buku ini cerita yang semuanya akan dialami oleh setiap kita. Sekali lagi, apa? Dunia itu apa? Meninggalkan atau ditinggalkan, hanya itu saja. Kalau kita enggak mau meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita, ya. Kalau kita kekep dunia juga, suatu saat kita juga akan meninggalkan dunia. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk lebih lanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ibu-ibu sekalian. Ini belum selesai ini. Ini baru sesi yang suruh to be continue lagi. Baik, saya buka pertanyaan dan nanti akan, ini ada 4 buku hadir baru datang dari Sarhid tadi Ustadz, dikirim gosen ke sini. Nanti yang bertanya insya Allah saya kasih hadiah. Tapi bertanya harusnya bagus, kalau enggak bagus saya enggak kasih hadiah. Bu Hendri, iya, nanya.
0: Nanti ini bisa dipindahkan ke satu penanya, ke penanya yang lain.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nasihat Ustadz tentang pernikahan yang tidak sekufu? Maksudnya mungkin keadaan salah satu lebih, keadaannya lebih, kelasnya lebih.
0: Iya.
2: Itu aja Ustadz.
0: Baik. Baik, ini pertanyaan bagus. Ya, jadi layak diberi buku. Ya, sebenarnya setiap pertanyaan pasti bagus, tapi mungkin yang lebih relate, lebih tepatnya tingkat kebagusan di sini mungkin lebih relate dengan apa yang dibahas. Jadi al-kufu, kesetaraan dalam nikah itu memang ada di dalam Islam. Makanya para ulama membahas, tapi pendapat aksarul mazhab, kebanyakan mazhab fikih, ya, maksudnya fikih yang 4 ya, itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan al-kufu itu fiddin. Kufu yang sebenarnya menjadi tingkat penilaian utama adalah di dalam persoalan apa? Ad-din, agama. Karena itu yang relate dengan hadis Nabi, fafuz bizatid din. Menanglah dengan agama kamu. Jadi ada korelasi antara itu dengan hadis tadi gitu. Jadi kekufuan itu ada, kesetaraan itu perlu dilihat. Tapi kesetaraan yang harus perlu dijadikan pegangan adalah din dalam agama. Itu yang paling utama sekali. Itu pun meskipun demikian bukan berarti seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang tidak sekufu. Ya, di garis bawah ini nih. Bukan berarti tidak boleh. Ingat, apalagi sampai tingkat tidak sah, enggak. Bagaimana begitu seorang wanita, lelaki muslim saja, sajanya agak belakangan ini ya. Seorang lelaki muslim saja boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, betul kan? Bukan wanita muslimah ya, lelaki muslim. Termasuk di zaman sekarang, iya. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan menikahi wanita ahlul kitab di zaman sekarang hukumnya lebih ringan dari zaman dulu. Karena di masa Nabi dulu kebanyakan ahlul kitab itu ahlul harbi. Mereka memerangi umat Islam, kebanyakan. Hanya sedikit yang damai. Kalau di zaman sekarang lebih banyak yang damai atau perang? Lebih banyak yang damai. Ada orang non-muslim memerangi Islam? Ada, tapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang hidup berdamai. Jadi hukumnya boleh? Boleh. Ya, tapi seperti saya bilang tadi, boleh bukan berarti bagus. Nah, sekarang persoalannya gini, jadi menikah dengan ahlul kitab saja boleh, apalagi dengan orang yang tidak sekufu, bahkan dalam agama boleh. Tapi sekali lagi ya, kufu utama itu dalam agama. Apakah boleh menilai kufu dalam hal yang lain? Boleh, secara fikih boleh. Tapi itu tidak dijadikan sebagai acuan utama. Ya, tapi dijadikan bahan pertimbangan boleh enggak? Boleh kok. Kan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita saja dinikahi boleh dengan pertimbangan cantiknya. Ini boleh. Itu mubah dalam fikih mubah. Tapi jangan dijadikan pertimbangan utama kecuali jadi kufu utama itu di agama. Kenapa saya katakan tidak kufu pun diperbolehkan? Saya sering bilang begini. Ya. Jadi menikah itu sesuatu yang misteri. Jadi seperti orang dagang, ada orang dagang itu modalnya dikit, ada modalnya banyak, ada yang gak punya modal. Gitu ya. Kita menikahi wanita, bagusnya cari yang salihah, kan gitu ya. Wanita juga gitu dong, suami yang salih. Tapi ingat, sama seperti orang dagang. Ada orang yang dagang modalnya gede, ini sama dengan seorang laki-laki nikah dapat wanita salihah. Ini sama orang dagang modalnya apa? Ada orang dagang modalnya gede, karena gak bisa mengelola bangkrut. Ada gak orang punya istri solehah, bukannya dia jadi soleh, mana istrinya jadi hancur, ada gak? Ada. Ada gak seorang wanita nikah dengan lelaki soleh, ya? Bukan lakinya yang bimbing istrinya, malah lakinya yang hancur, ada gak? Ada ya, enggak usah nunjuk seseorang ya, ini gak, bukan timingnya ya. Tapi ini ada gak? Ada, ya, ada konteksnya ya, ini kita gak membicarakan siapapun gak. Ya, ini konteksnya adalah konteks ilmiah. Lelaki soleh rusak gara-gara wanita ada. Wanita soleh rusak gara-gara istri suami ada gak? Ada. Jadi modal gede belum pasti untung. Ada yang modalnya dikit untung. Ada yang gak punya modal bisa beruntung banyak. Jadi konteksnya kalau ada misalnya di antara kita nikah yang tidak sekufu bahkan dalam agama, boleh aja. Tapi kita harus punya modal lain. Mungkin modal lain adalah modal terutama mentalitas ya istri saya kurang agamanya bisa diajarin kok, kurang soleh bisa dibimbing jadi wanita soleh kan gitu ya, suaminya masih kurang agamanya masih bisa kok dinasehatin, masih bisa diajak. Banyak kok suami yang tadinya akhlaknya jelek yang gak pernah ngaji gara-gara istrinya dari ngaji ya. Dulu ada menteri loh di Indonesia yang akhirnya rajin ngaji gara-gara istrinya. Mungkin pernah dengar ya? Oh, Ustaz sudah tahu juga ya, mungkin ya. Jadi dulu istrinya sering mendengar Radio Roja ya. Radio Roja yang kemudian istrinya ngaji, suaminya diajak ya. Ngaji. Dia diajak ngaji gara-gara istrinya. Ada enggak banyak suami yang ngaji gara-gara istri, ada enggak? Ada. Jadi kita enggak perlu khawatir. Jadi artinya tidak kufu boleh enggak apa-apa. Asalkan kita punya modal untuk bertahan dan mengajak pasangan untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau bisa sekufu dalam dunia dan yang lainnya, itu yang paling layak. Tapi ingat, kita itu dihidup di dunia nyata, ya. Bukan hidup di dunia maya. Ya, bukan di dunia khayalan, ya. Bukan di dunia 1001 malam. Jadi ya, kalau mau berkhayal ada batas. Ada batasnya. Ada orang bilang kan, dulu kan ada seorang ulama ditanya, ya, ada seorang yang bilang, ya, saya mau nikah dengan seorang wanita yang sudah soleha, cantik, kaya segala macam, ya, yang sempurna segala-galanya. Permasalahannya, wanita yang seperti itu juga akan mencari tipe suami yang sempurna. Kalau ada wanita yang seperti ini, mungkin bukan lu yang dicari. Jadi itu ya. Wallah alam bisab ya. Agak panjang, mohon maaf ini. Ya, pertanyaan lain?
1: Baik.
0: Ya, silakan mungkin selebihnya pertanyaannya akan dijawab dengan lebih singkat ya, karena waktu yang terbatas, mohon maaf. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita semua tuh sebagai perempuan ya, sebagai seorang istri, berusaha bagaimana caranya untuk memperkuat iman, juga menjaga kehormatan kita sebagai wanita.
0: Yeah.
3: Dan kita berusaha untuk mencari dan mengkaji untuk lebih dekat dengan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Yeah.
3: Tapi suatu saat ini contoh ya, suami seorang muslimah itu tadi itu mendapatkan suami juga beriman karena dia juga Islam.
0: Gimana, ulangi lagi bagian akhirnya, mendapatkan?
3: Ya, seorang muslimah itu kan mendapatkan suami. Suaminya itu juga muslim, beriman. Tapi suatu saat dia itu ikut dengan temennya itu mengikuti seolah aliran. Alirannya sekarang di Indonesia banyak sekali aliran, juga banyak organisasi. Kemudian dia ikut ke dalam suatu organisasi itu. Di mana di organisasi itu semacam aliran, alirannya itu banyak banyak komunitas, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Muslim, non, ada yang istilahnya enggak punya agama, ikut di aliran tersebut. Dan di situ alirannya itu istilahnya mengagungkan suatu manusia, kan enggak boleh berhala, istilahnya mengkultuskan gitu loh. Kalau sebagai seorang yang Islam itu kan enggak boleh, istilahnya seperti itu. Seolah-olah kalau berkepanjangan kan akhirnya jadi musyrik. Lah itu muslimah itu berusaha bagaimana caranya untuk menarik suaminya keluar dari aliran tersebut. Dan suaminya itu sempat marah. Istilahnya perang lah. Dalam rumah tangga tidak harmonis. Kemudian suatu saat suaminya itu menalak. Menalak istri karena dia merasa senang di aliran itu. Nah, kemudian istrinya tetap berusaha bagaimana caranya untuk mempertahankan rumah tangga. Terus kemudian seorang istrinya itu harus bertindak bagaimana untuk kelanjutannya. Sedangkan di dalam Quran suci kan di Al-Baqarah 221 itu kan sesungguhnya seorang budak laki-laki ya seperti itu lebih mulia daripada orang yang keimanannya enggak ada. Tapi dilalui suami itu punya iman karena dia Islam. Cuman dia ikuti aliran yang istilahnya sesat lah gimana atau gitu karena mengkultuskan seseorang bukan mengkultuskan Allah.
0: Bisa ditangkap sudah?
3: Iya. Poinnya seperti itu.
0: Intinya kemungkinan
3: istrinya harus bertindak bagaimana?
0: Ya, itu yang intinya gimana yang dilakukan istri kalau suami seperti itu. Iya. Ya, udah bisa ditangkap esensinya udah bisa ditangkap.
3: Sedangkan istrinya itu tetap mempertahankan rumah tangganya.
0: Ya.
3: Dalam kondisi suaminya keimanannya seperti itu harus bagaimana seorang istri gitu loh.
0: Oke, bisa ditangkap esensinya. Ya. Ini mungkin gambaran dari sebagian rumah tangga yang mungkin sebagian kita juga ngalamin. Jadi konteksnya kadang ada suami yang lurus istiqomah dalam kebaikan, istrinya enggak. Dan yang lebih parah lagi mungkin kalau seorang istri yang berusaha untuk istiqomah mendapatkan seorang suami yang seperti ini. Ini alirannya sejenis sinkretisme ya. Sinkretisme yang menganggap semua agama benar. Ya, semua agama itu diterima di sisi Yang Maha Esa. Saya juga kenal beberapa sosok. Ya pernah tahu lah beberapa sosok diantaranya. Karena salah satu diantara ini tempat pertemuan terbesarnya itu di kota Solo. Jadi saya kalau disebutkan itu saya juga pernah tahu ya di kota Solo. Jadi ini memang aliran yang jelas sesat dan menyesatkan. Saya sering menyebutkan aliran ini adalah aliran sesat yang bukan saja dianggap sesat oleh umat Islam bahkan oleh agama lain saja dianggap sesat gitu. Karena gak ada orang Nasrani yang beranggapan semua agama benar, kan gitu. Betul ya? Setiap pemeluk agama dia meyakini agamalah yang benar. Kalau ada seorang Nasrani yang mengatakan semua agama benar, bukan Nasrani yang benar lagi dia. Sesat dia. Ya udah Nasrani sesat lagi. Ya, apalagi umat Islam, itu saja. Singkat begitu. Jadi sekarang bagaimana menghadapi suami yang seperti ini? Jadi para ulama sering ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Ada beberapa kasus di mana Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas juga ditanya. Ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ditanya, kasusnya beda-beda nih ya. Kalau Syekh Utsaimin itu ditanya tentang seorang suami yang enggak pernah sholat. Tuh. Syekh bin Bas yang lain lagi, suami yang bermaksiat. Dua jawaban berbeda. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan kalau udah dia enggak sholat, berarti dia sudah... Kalau beliau kan memilih pendapat kalau enggak sholat itu mutlak kafir. Kalau jumhur ulama, ya, mayoritas ulama menganggap tidak sampai kafir, tapi kufur duna kufur. Ya. Nah, di sini karena beliau berpendapat begitu ya, akhirnya beliau mengatakan ya sudah meminta saja cerai karena suami yang kayak gini itu ya tidak bukan muslim dan tidak bisa dikubur di pekuburan kaum muslim dan seterusnya. Tapi di konteks yang berbeda, Syekh Abdul Aziz bin Bas pernah ditanya dan Syekh bin Bas ini guru daripada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya. Guru, salah satu di antara guru beliau. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini ditanya, ada seorang suami yang kerjanya maksiat terus, tapi gak disebutin emang detail-detailnya sama enggak. Si istri gimana bisa gak bertahan? Nah, beliau memberikan konteks begini. Selama si suami itu belum bisa ditegaskan dia itu keluar dari Islam, dan untuk menegaskan si suami itu keluar dari Islam itu perlu proses. Enggak cuma karena perbuatannya dianggap mengeluarkan dia dari Islam, otomatis dia keluar dari Islam, tidak. Aduh, harus ada proses ya saya, yang namanya qamatul hujjah, ditegakkannya hujjah. Kalau sudah diproses dengan ditegakkan hujjah, diberikan penjelasan, kalau perlu ada ustadz yang jelaskan kepada dia, ya, diyakini si suami ini emang sudah keluar dengan Islam dari pernyataannya itu, ya si wanita ini harus meminta cerai, mau tidak mau. Tapi kalau seandainya itu belum terjadi proses tersebut, belum terjadi, ya, atau si suami belum sampai kepada tingkat keyakinan, ini dia ngikut organisasi itu baru ikut-ikutan aja nih, belum sampai kepada tingkat keyakinan semua agama itu benar, dia gak punya keyakinan, dia cuma senang dengan hidup toleransinya saja misalnya, sehingga secara keyakinan dianggap dia belum keluar dari Islam, dia belum punya keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam, berarti dia dianggap sebagai ahli maksiat. Si wanita masih ingin bertahan karena ingin berusaha menasihati suaminya, gak jadi masalah. Kita punya pasangan yang belum sesuai dengan kebaikan, taruhlah belum menjadi pasangan yang soleh, ya, seperti yang kita harapkan. Dan kita ingin bertahan karena kita masih memiliki harapan, gak jadi persoalan. Karena yang namanya nikah itu adalah pilihan. Selama pasangan kita masih halal buat kita, nah itu catatannya. Selama pasangan masih halal, pilihan. Ya, sama-sama baik bercerai aja boleh, ya, dan pasangan tidak baik tidak bercerai juga boleh. Itu ada hadis-hadisnya. Yang saya enggak jelaskan di sini karena ini masalah fikih ya. Jadi ada di antara wanita yang bertanya kepada seorang nabi misalnya bahwa suami itu la yamusu la dalamis ya lamisin gitu ya. Suaminya itu enggak pernah nolak kalau diajak jabatan tangan sama wanita lain ya. Itu banyak riwayatnya dan banyak ceritanya. Intinya suaminya itu ya orang yang kurang jaga lah terhadap maksiat. Nabi mengatakan kepadanya, kalau kamu masih mampu bertahan bersamanya, ya, masih mengharapkan untuk hidup dari apa yang diberikan suami kepada kamu, dan kamu masih punya harapan untuk bisa memperbaiki suami kamu, bertahan nggak apa-apa. Ya, jadi ada konteks di dalam beberapa hadis di mana Nabi memberikan keluangan seseorang untuk bertahan meskipun memiliki pasangan, ya, yang demikian. Tapi ada konteks di mana Nabi juga bersikap tegas. Dan ini sekali lagi tidak saya bahas karena pembahasannya panjang. Tapi intinya itu pilihan, silakan. Kalau mau gak bertahan gak apa-apa. Tapi juga harus melihat kemampuan kita. Kira-kira gini, kalau saya gak bertahan nih, jangan-jangan misalnya bukan suaminya yang bisa saya ajak pulang, malah saya yang pergi sama suami. Kalau kayak gitu yang terjadi, ya lebih baik meminta cerai. Tidak ada jalan. Tapi kalau kita merasa saya bisa mengajak suami saya, itu jawaban pertama. Jawaban kedua yang singkat saya katakan, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ada yang bertanya tentang persoalan suami istri, sejujurnya tidak ada seorang ahli ilmu yang bisa menjawab. Saya tentu gak pernah ada, karena yang tahu hakikat keluarga itu cuma mereka berdua. Ya, jadi yang menyampaikan, oh suami saya begini, saya sering bilang, benar gak suaminya begitu? Pasti gak benar begitu. Belum tentu kan? Nah, si suami juga bilang, istri saya begini, benar gak pasti begitu? Belum tentu, karena kalau orang sudah ngadukan rumah tangga, biasanya lebay. Betul ya? Nah, biasanya lah lebay. Jadi makanya setiap jawaban seorang ulama tidak akan mungkin bisa 100% menyelesaikan, karena yang paling tahu tentang kondisi rumah tangga yang punya rumah tangga sendiri. Maka ya kalau ada kejadian seperti ini di rumah tangga kita, ya ingat ya, kita punya satu kekayaan besar yang itu menjadi harta termahal kita dalam keluarga. Apa itu? Doa buat pasangan kita. Banyak di antara kita mengeluhkan pasangan tapi lupa memperbanyak doa. Ingat ya, bahwa doa seseorang bizahril ghaib tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu salah satu doa mustajab. Ya, doa seorang itu kepada tetangganya itu salah satu doa tetangga terdekat kita siapa sih? Tetangga terdekat kita kalau kita seorang istri ya suami. Kalau suami itu tetangga terdekatnya siapa? Istri itu yang dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid ya. Jadi makanya kalau kita punya pasangan kayak gitu, banyakin doa. Ya, dia pasangan hidup kita ya. Jangan pernah pelit dengan doa-doa kita. Itu yang selalu saya tekankan. Doakan dia setulus hati kita. Ya, doa kita di penghujung malam ya, siapa tahu menjadi doa yang paling utama yang menyebabkan suami kita akan terhidayahi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, silakan.
1: Pertanyaan terakhir to the point, enggak panjang-panjang, enggak curhat. Mohon maaf.
0: Ya.
1: Kalau terlalu panjang skip aja. Enggak ada curhat-curhat panjang ya. Curhat nanti kapan-kapan.
0: Iya. Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, apa perjanjian pranikah itu untuk menceraikan dan untuk minta cerai itu kan tidak diperbolehkan. Kenapa tadi diperbolehkan gitu saja, ya, Pak, ya. Ustaz? Terima kasih.
0: Iya. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah perjanjian yang sifatnya adalah merupakan permintaan seseorang untuk merelakan haknya. Ya, jadi untuk merelakan haknya. Jadi ingat ya, perjanjian cerai itu tidak dengan sendirinya. Bahkan kita nikah di Indonesia saja sebenarnya yang sejenis itu ada loh. Bahkan sebenarnya lebih sadis. Kan di taknik nikah itu ada ya. Ya, kalau dalam 2 tahun tidak dinafkahi, hilang kabar tanpa berita, terjadi cerai dengan sendirinya. Selama 7 bulan tidak dinafkahi, cerai dengan sendirinya. Itu sebenarnya lebih daripada ini loh. Karena ini terjadi dengan sendirinya. Sementara yang ada dalam perjanjian ini tidak terjadi dengan sendirinya. Cuma meminta dia kerelaannya untuk menyeraikan. Kalau kamu gak bisa membahagiakan anak saya. Jadi ini hubungannya adalah dengan apa? Dengan hak suami. Kalau pada saat itu misalnya si calon suami mengatakan, saya gak mau, lebih baik saya gak nikahi putri bapak, ya hak dia, karena itu hak dia. Tapi kalau dia menerima gak apa-apa. Dan pada saat terjadi kemudian dia memilih pendapat, Pak, gimana kalau saya batalkan perjanjian saya dengan izin, saya gak mau nyeraikan anak bapak. Ya gak jadi masalah juga. Tapi yang terjadi, ini karena ini kan kisah nyata ya. Yang terjadi pada waktu itu dia tidak memilih opsi itu. Dia memilih untuk memenuhi janji, melepas istrinya. Ya, melepas pasangan dengan cinta itu salah satu di antara legenda cinta kasih yang ada dalam perjalanan dunia yang sudah tua. Ya, di zaman Nabi juga ada loh beberapa orang yang menceraikan istri dalam keadaan cinta. Ya, ya termasuk siapa? Ya, yang diminta Zaid bin Harithah yang menceraikan siapa? Zainab. Ya. Ya, kan dia mencintai istrinya tapi harus menceraikannya, kan gitu ya. Jadi bukan hanya di masa sekarang saja terjadi, dari dulu juga terjadi. Itu saja ya. Jadi intinya ini adalah persoalan hak yang mana diperbolehkan seseorang menyerahkan haknya. Ya. Dan perceraiannya tidak terjadi dengan otomatis, hanya meminta kerelaannya untuk mencerai. Jadi jauh lebih ringan sebenarnya daripada ta'liq nikah yang sering kita baca dalam pernikahan-pernikahan resmi di negara kita, yang gitu ya. Allah alam bissawab. Ya.
1: Baik, saya rasa cukup ya ibu sekalian. Ya semoga bisa baca lebih lanjut. Nanti bisa cari di marketplace dan yang lainnya, insya Allah masih ada. Demikian, semoga manfaat dan kami mengucapkan makasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama.
1: Atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan pada jamaah Sofia Soleha. Semoga yang memiliki masalah-masalah yang serupa bisa semakin tercerahkan dan solusinya SABAR.
0: Masya Allah.
1: Sabar. Itu nasihat mereka yang mereka dengar terus.
0: Masya Allah.
1: Baik. Ada.
0: Jenengan aslinya dari mana, Ustaz?
1: Saya aslinya dari Ambon, Ustaz.
0: Dari Ambon. Jadi pendatang ya di.
1: Iya, pendatang tapi sudah tinggal di sini, Ustaz.
0: Ya. Saya sedikit lebih Jawani ya dibandingkan dari segi karakter ya.
1: Okay.
0: Mana beliau lebih tegas dibandingkan saya ya.
1: Yes, dan.
0: Alhamdulillah. <Ustaz. laughs>
1: Baik, ada kalimat penutup singkat Ustaz untuk ibu-ibu.
0: Ya, sebagai penutup ya ikhtitaman lil qaul. Ya sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairal jazak. Ya, semoga Allah membalas kebaikan antum semua hadir di majelis ini. Ya, hadirnya antum sekali lagi merupakan keberkahan buat saya, dan juga mudah-mudahan keberkahan itu balik ke semua yang hadir di sini. Ya, saya titip pesan karena saya juga tidak sering berbolak-balik ke Jawa, meskipun saya pernah puluhan tahun tinggal di tanah di Jawa Tengah, tapi saya termasuk jarang ya bolak-balik ke Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya dalam konteks yang lebih baik ya, dalam pertemuan yang lebih berkah daripada ini. Ya, saya pesankan tetaplah selalu menanamkan semangat yang dalam di dalam menuntut ilmu, karena kesempatan yang baik itu belum tentu datang kedua kali. Ya, mumpung juga di sini Ustadz masih ada, ya, masih hidup di antara kita semua. Manfaatkan ya sebaik-baiknya kehadiran beliau hafizahullahu taala. Ya, karena belum tentu semua yang hadir di sini juga punya kesempatan yang berulang-ulang untuk hidup di majelis beliau. Jadi itu nasihat saya. Ya, tanamkan semangat yang mendalam untuk thalabul ilmi, dan enggak usah pedulikan usia ya. Karena usia itu hanyalah angka. Ya, semua udah tahu ya. Saya tutup di sini saja. Wa'alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu semina dan selimat, para pendengar rohimani, rohimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Umar Bashir, Habibullah Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema Sandiwara Langit. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kajian tadi matahari kita sarang pada pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah, kita dengarkan selanjutnya berikut memutarkan merota dan jidah-jidah hidayah hingga nanti pada pukul 9 lebih kurang kita akan kembali lagi untuk mengikuti acara berikutnya. Merota yang akan kita putarkan dari Qori Syekh Sami Al-Hasan di Surah Taha. Tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له

0: ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada satu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat 5 waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat, seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, in idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu mau sholat 5 waktu dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor 2, wasomat syahroha, dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan, karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda, yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan, barang siapa yang wanita itu mau sholat 5 waktu dan juga siam pada bulan Ramadan, demikian juga wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunianya adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian press body, atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga, yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas, yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki, maka ini adalah wanita yang hafidah farjaha wa ta'at zaujaha, dan wanita yang mau ta'at kepada si suaminya ketika memerintahkan yang baik, ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya, maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang ta'at zaujaha. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah. Maka dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu hendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah taala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah. Dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat 5 waktu. Yang tepat pada waktunya. Dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan. Dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada, tanpa ada izinnya. Karena beliau mengatakan la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya wanita yang selalu menggembirakan si yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul maka tidak menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha." Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya dia dipenuhinya maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah empat perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat lima waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya tidak banyak keluar dari rumah, dan tidak menampakkan dirinya, yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila empat ini diabaikan, salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya, kenapa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan empat perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti empat ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati empat perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada bagaimana si istri taat kepada si suaminya. Dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga dan suami itu akan juga sejuk yaitu hatinya dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, pepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, dia istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini. Yang mana istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini. Maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya. Dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah. Karena beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah, yaitu si suaminya dan juga wawaladihi dan juga anak daripada suami itu sendiri. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal, itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga yang melaksanakan empat perkara tadi. Kami akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan. Wa khud ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai. Sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma Walhajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah haji mabrur di antara tandanya. Sepulang haji, dia lebih cinta akhirat. Dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang enggak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
3: أخي المسلم أختي المسلمة هذا هو القرآن هذا هو أعلى بيان هذه آياته وهاتيك عظاته حق للقلب أن يخشع عند تلاوته وحق للعين أن تدمع عند قراءته أسلوب رفيع ونظم بديع كيف لا كيف لا وهو تنزيل الحكيم البصير السميع جميل والله تدبره عظيم والله هو تأمله ورب العالمين ينادينا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci?
1: Dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kau kalau ingin belajar tawadhu, kau keluar rumah. Ketika engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, katakan pada dirimu. Ini Hasan Al-Basri mengatakan, katakan kepada dirimu, ini orang tua, dia beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah. Artinya dia lebih baik dari aku. Ketika kau melihat anak muda yang di bawahmu, maka katakan, ya Allah, dia lebih baik dari aku, karena aku berbuat maksiat dahulu sebelum dia berbuat maksiat. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingat, sifat sombong ini, siapa yang memilikinya? Iblis. Dia mengatakan, Ana khairun minhu. Fir'aun, Ana. Kemudian Qarun mengatakan, Ana. Jangan. Kau pun ketika mendapatkan hidayah, melihat orang lain tidak benar, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Doakan dia. Hilangkan perasaan itu. Dan kau memohon istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terjadi, Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Karena yang ahli maksiat ini terus berbuat dosa, yang ahli ibadah menfonis, mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah murka kepada orang. Man alladhi yata'alla 'alayya an aghfira? Siapa yang berani menfonis orang kalau aku tidak akan mengampuni dia? Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbabtu 'amalahu. Aku telah mengampuni dosa fulan dan amalanmu semua aku gugurkan, kata Allah. Gara-gara kesombongan dia. Maka hati-hati, jemaah. Antum enggak tahu, mungkin orang ini punya keimanan. Allah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ingat dengan seorang sahabat yang dipecut karena minum sampai dicela sama para sahabat, dilaknat. Apa kata Rasulullah SAW? La tal'anu, kalian jangan bantu setan, melaknat dia jangan. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin perawakan dia kita lihat bukan orang yang taat, tapi mungkin dia punya pahala yang jauh lebih baik dari pahala antum. Kita husnudzon sama orang dan kita berdoa buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqina, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
4: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
3: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
4: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam salat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Ini yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa mengamalkannya.
4: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wasykurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.

0: dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthiru du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, Innallaha hayyun karimun, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam solatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih.
1: Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi, karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap, dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairati, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha' la mukrihalah. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah." Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan? Atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, "Saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qala, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li." Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan.' Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Wa yad'ul insanu bisyarri tu'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya, dengan doa keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.

Stavo attendendo Allahu Akbar.

فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering, dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti, ada azab yang keras, serta ampunan dari Allah dan keridoannya. Sesungguhnya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم أجرا كبيرا
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
1: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
3: dari bilang canggung udara Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna
5: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi ini, ikhwatal Islam, kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Dan untuk kajian live seperti biasanya, kajian pagi ini bersama Ustaz Syamsul Rizal Abu Fulton Hafidzallah Ta'ala, kajian beliau diliburkan. Sebagai pengganti, akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami pilihkan kuat al-Islam, rahimahumullah, untuk kajian yang akan kita ikuti bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafidzallah Ta'ala, kajian yang disampaikan dengan tema Menemukan rasa yang hilang dalam ibadah. Kajian dengan tema menemukan rasa yang hilang di dalam ibadah. Kita langsung mendengarkan. Semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda juga selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji hanya Allah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dialah yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan juga karunia untuk kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita sandarkan kepada Allah adalah nikmat hidayah kepada jalan yang lurus. Ditunjukkan kepada kita semuanya jalan para nabi dan juga para rasul yang telah berjalan di atasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, diikuti dengan atau oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas jalan ini dan mematikan kita di atas jalan ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, Di antara sesuatu yang sangat menyedihkan seorang hamba adalah ketika dia kehilangan kekhusyukan, kehilangan rasa sebagaimana yang mereka katakan di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdiri seseorang di dalam sholatnya sebagaimana yang lain berdiri, rukuk sebagaimana yang lain rukuk, sujud sebagaimana yang lain sujud, akan tapi dia tidak merasakan kekhusyukan, kenikmatan, kelezatan di dalam ibadahnya. Fisiknya berada di dalam masjid. Fisiknya berada di saf, di belakang imam. Akan tetapi pikirannya berkelana. Salah seorang di antara kita membaca mushaf beberapa halaman dan di dalamnya ada penyebutan surga, penyebutan neraka, penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna dan nama-namanya yang husna, yang seharusnya semua itu menjadikan dada seseorang khusyuk dan jiwanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bacaan, hanya sekedar bacaan, mungkin seseorang membaca bukan hanya beberapa halaman, bahkan dia bisa membaca berjus-jus dari Al-Quran, akan tapi bacaan yang dia baca tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, atau menjadikan dia semakin ingat dengan akhirat. Sebagian yang lain bahkan semakin hari justru semakin berat untuk melaksanakan sholat. Dan semakin malas untuk membaca zikir pagi maupun petang. Mungkin saja sebagian mereka selama satu tahun tidak pernah meneteskan air matanya karena takut, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, para jamaah, ini adalah gambaran orang yang sedang kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga di dalam kehidupan dia. Dia kehilangan rasa di dalam ibadahnya. Dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah, karena talabul ilm yang dia lakukan, bacaan Al-Quran yang dia lakukan, semua itu terasa kering, terasa hambar, tidak ada rasanya. Apa yang dimaksud dengan rasa sebagaimana disebutkan dalam judul kajian kali ini? Jadi maksud adalah hidupnya hati ketika seseorang beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kehilangan rasa maksudnya adalah tidak ada kehidupan di dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hidupnya hati di sini mencakup kekhusyukan, kedudukan dia, ketenangan dia ketika di hadapan Allah, masuk di dalamnya, menghadirkan rasa takut, mengharap kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara makna rasa di dalam ibadah adalah seseorang merasakan kenikmatan, kelezatan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Atau dengan kata lain, kata yang lebih mencakup itu semua adalah kekhusyukan di dalam ibadah. Orang yang kehilangan rasa, kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, maka dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan maksudnya adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang sempurna keimanannya tersebut. Dan ternyata sifat yang pertama yang Allah SWT sebutkan adalah alladhinahum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Menghadirkan hatinya tidak lalai. Khusyuk dalam keadaan tunduk. Baik anggota badannya yang zahir maupun hatinya. Khusyuk dalam keadaan dia mengharap dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Khusyuk dalam keadaan dia memahami apa yang dia baca berupa zikir maupun Al-Quran. Dan apabila seseorang bisa khusyuk dan mewujudkan kekhusyukan di dalam sholatnya, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain ini akan mengikuti. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah mereka yang lain? Ibadah-ibadah yang lain mengikuti. Karena salat Bapak Ibu sekalian, ini adalah poros. Salat ini adalah ukuran. Apabila seseorang di dalam salat lima waktunya bisa khusyuk, maka insya Allah di dalam ibadah yang lain, di dalam menuntut ilmu, di dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan bisa mewujudkan kekhusyukan tersebut. Sehingga tidak heran apabila yang pertama kali akan dihisab dari amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu min a'malihi yawmal qiyamati as-salat. Sesungguhnya amalan hamba yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya bagus, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga bagus. Tapi apabila salatnya tidak baik, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah, tidak khusyuk, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga tidak jauh beda keadaannya. Orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, berarti dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dan orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, sudah tidak lagi merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah, maka pahala yang akan dia dapatkan di dalam ibadah tersebut akan berkurang. Termasuk di antara hal yang menjadikan pahala seseorang di dalam amalan tertentu semakin besar dan semakin besar adalah ketika dia semakin khusyuk di dalam ibadah tersebut. Di pahala bukan hanya sekedar dilihat dari keikhlasan atau sesuai dengan sunnah atau tidak, di antara faktornya adalah kekhusyukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha tus'uha tumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sungguh seseorang dia selesai dari salatnya dan tidak ditulis untuknya dari pahalanya kecuali 1/10 saja. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Dan para ulama menjelaskan sebabnya adalah kekhusyukan yang ada di dalam dirinya. Semakin seseorang mewujudkan kekhusyukan di dalam salatnya, di dalam ibadahnya, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam sebagian ucapan beliau menyebutkan bahwa orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Saat ini, di antara kita yang paling afdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah ketika menuntut ilmu adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika menuntut ilmu. Meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah di tempat ini. Orang yang sholat yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam sholatnya. Orang yang berceramah menyampaikan nasihat, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling banyak mengingat Allah ketika dia menyampaikan nasihat. Maka kita berlomba, siapa di antara kita yang di dalam ibadah tersebut menjadi orang yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jal. Orang yang kehilangan kekhusyukan, maka dia akan kehilangan banyak pahala. Tentunya ini adalah sebuah kerugian. Bapak ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sebenarnya hal-hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan tersebut? Kadang seseorang merasakan musibah tersebut, bahkan mungkin berbulan-bulan dia kehilangan hatinya, dan dia tidak tahu apa sebab ini semuanya. Apa yang menjadikan dia kehilangan kekhusyukan yang pernah dia rasakan? Tentunya ketidaktahuan seseorang tentang sebab hilangnya khusyuk tersebut adalah sebuah musibah. Oleh karena itu, kita sebutkan di sini sebab-sebab yang paling utama, yang paling besar, yang menjadikan seseorang kehilangan kekhusyukan atau belum menemukan kekhusyukan di dalam ibadahnya. Sebab yang pertama adalah dosa dan juga maksiat. Hilangnya kekhusyukan rasa di dalam ibadah, di antara sebabnya adalah dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ayat dan juga hadis menunjukkan bahwasanya yang namanya dosa ini memiliki bekas. Dia bukan hanya pelanggaran yang dilakukan begitu saja, tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Tapi Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap maksiat sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang itu akan membekas di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Taala di dalam surat Al-Mutaffifin mengatakan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan itu menutupi hati-hati mereka. Ran ala qulubihim, itu adalah kotoran yang ada di atas hati-hati mereka, yang menutupi hati-hati mereka. Sebabnya apa? Makanu yaksibun, sebabnya adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang mereka kerjakan. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis adalah penjelas dari Al-Qur'an, "Innal 'abda idza adznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa akan dituliskan, ditorehkan satu titik hitam di hatinya. sekali dia melakukan dosa, akan ada di sana satu titik hitam di dalam hatinya. Entah itu dosa karena melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, berdusta, dan seluruh dosa-dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Di sana ada titik hitam yang akan dititikkan di dalam hati seseorang. Fa in taba wa naza'a wa astaghfara. Kalau dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Titik yang tadi dititikkan di dalam hatinya, dia mengatakan astaghfirullah, maka akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal titik tersebut, sehingga seakan-akan tidak ada titik sebelumnya. Wa in zada, tapi kalau dia bertambah kembali berbuat dosa, zadat hatta ta'luwa qalbahu, bukan beristighfar, bertobat kembali kepada Allah, tapi dia undur, dia tunda, dan terus dia menambah dosanya sampai akhirnya dosa-dosa tersebut menyelimuti, menutupi hatinya. Bapak ibu sekalian, kalau hati sudah hitam dan sudah ditutupi, maka bagaimana akan masuk ke dalamnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apabila hati yang merupakan tempat hidayah sudah demikian gelapnya, demikian kotornya, sudah tertutup dengan dosa-dosa tersebut, lalu bagaimana seseorang akan khusyuk di dalam membaca Al-Quran? Bagaimana seseorang bisa khusyuk di dalam sholatnya dan di dalam ibadahnya? Dan ini mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ternyata sebab utama hilangnya kekhusyukan kita adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Sebagian sudah berusaha, bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya, ingin kembali merasakan kenikmatan tersebut, cuma maksiat terus jalan. Lalu bagaimana dia bisa merasakan kembali kekhusyukan tersebut, sementara sebab hilangnya kekhusyukan tadi terus dilakukan oleh seseorang? Sebab yang kedua, dan ini adalah di antara sebab utama seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya, adalah seseorang lupa. Sebelum dia melakukan ibadah, tidak memohon pertolongan kepada Allah, tidak meminta kekhusyukan kepada Allah di dalam ibadahnya. Kekhusyukan adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika seseorang mau beribadah dan dia merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah, bisa ikhlas tanpa bantuan dari Allah, bisa khusyuk tanpa bantuan dari Allah, maka ini adalah awal dari sebuah kehinaan. Awal dari sebuah kekalahan. Karena ketika seseorang masuk di dalam sebuah ibadah dan dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, Allah SWT akan biarkan dia. Dibiarkan dia dengan dirinya sendiri. Yang lemah, yang mudah tergoda, yang mudah ingat dengan perkara-perkara di luar ibadahnya. Allah SWT tidak akan menolong dia, tidak akan memberikan taufik kepadanya, tidak akan membantu dia untuk mendapatkan kekhusyukan tersebut di dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Yaitu memohon pertolongan di dalam ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap pagi untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap pagi beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya dan mengajarkan kepada kita untuk membaca. Apa isinya? Ya Allah, tolonglah aku, mudahkanlah aku untuk mengingat dirimu. Ingat kepada Allah, khusyuk. Karena terlalu banyak hal-hal yang

Sebab utama seseorang tidak mendapatkan khusyuknya. Bapak Ibu sekalian, meskipun di dalam ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari, salat lima waktu yang dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah setiap harinya, maka tidak lupa seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kekhusyukan, keikhlasan di dalam ibadah salatnya. Semoga dengan doa yang dia panjatkan, permohonan yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah SWT memberikan taufik, memudahkan dia untuk meraih kekhusyukan tersebut. Dan di antara sebab utamanya, di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya adalah dia tidak berusaha untuk memahami apa yang dia baca di dalam ibadahnya. Berupa zikir atau bacaan Al-Quran yang dia baca. Di dalam bacaan-bacaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan pujian kepada Allah Rabbul Alamin, yang apabila dipahami oleh seseorang maka dia akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan akan semakin melihat dirinya kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam zikir-zikir tersebut ada penyebutan al-jannatu wan-nar, penyebutan tentang surga dan sifat-sifatnya yang apabila dipahami oleh seseorang akan semakin rindu hatinya untuk masuk ke dalam surga. Akan semakin dia memandang dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa di bandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalamnya ada penyebutan tentang neraka dan juga sifat-sifat azab yang ada di dalamnya. Yang seandainya dipahami oleh seseorang, maka dia akan takut dengan azab Allah. Takut apabila melakukan kemaksiatan. Dan menjadikan seseorang akan semakin bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepada dirinya. Meskipun mungkin dari sisi dunia dia tidak memiliki bagian sebagaimana bagian besar yang dimiliki oleh sebagian manusia. Nah, kalau kita di dalam beribadah tersebut tidak memahami zikir-zikir tadi, tidak memahami ayat-ayat yang kita baca, maka bagaimana kita bisa merasakan kekhusyukan di dalam ibadah kita? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Karena memang di dalam tadabbur Al-Qur'an di situ ada ziyadatul iman. Di situ ada keimanan yang akan bertambah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah berbarakah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin di antara hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah kita. Karena kita kurang memahami isi dari apa yang kita baca. Kemudian di antara

0: Sebab-sebab utama kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dan ini juga termasuk sebab yang paling utama. Cinta yang berlebihan terhadap dunia ini. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Isinya adalah memikirkan harta. Isinya adalah memikirkan jabatan, karir. Isinya adalah kenyamanan-kenyamanan dunia. Dipenuhi dengan keinginan untuk populer, terkenal di antara manusia. Dipenuhi hatinya dengan perkara-perkara dunia. Akhirnya, tidak tersisa dari hatinya kecuali ruangan yang sangat sedikit untuk akhiratnya. Sedikit sekali dia mengingat Allah. Tidak tersisa lagi di dalam hatinya ruangan untuk mengingat akhiratnya. Maka ini bisa menjadi sebab seseorang akhirnya di dalam sholatnya, di dalam aktivitas ibadahnya, tidak merasakan kelezatan dan juga kenikmatan di dalam beribadah. Dengan kita mengetahui di antara sebab-sebab tersebut, maka otomatis kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu penyakitnya, diagnosanya adalah demikian dan demikian, maka sekarang yang kita lakukan adalah kita datangkan obat dari penyakit tersebut. Apa solusinya? Dan masing-masing dari kita, dialah yang bisa dengan izin dari Allah SWT yang bisa mengobati sendiri penyakit-penyakit tersebut. Pertama, berarti kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan shadiqah, nasuha, taubat yang sejujur-jujurnya, taubat yang semurni-murninya. Karena taubat yang seperti ini, inilah yang akan menjadi sebab bersihnya hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Allah menyebutkan di sini perintah untuk bertobat dan Allah menyebutkan bagaimana taubat yang bermanfaat bagi seseorang. Taubatan nasuha. Taubat yang murni. Taubat yang sejujur-jujurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang akan menjadi sebab dibersihkannya hati seseorang dari kotoran-kotoran dengan sebab dosa tadi. Apa yang dimaksud dengan taubat yang nasuha? Yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan Allah SWT bersihkan hati seseorang dari kotoran-kotoran tadi. Meskipun sudah menyelimuti hatinya. Yang pertama adalah seseorang menyesal telah melakukan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamut taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah itu adalah awal dari taubat seseorang. Ketika dia sudah mulai menyesal di dalam hatinya, maka harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan maksiat tersebut. Jangan dia lakukan maksiat tersebut. Kalau masih ada di sana sisa-sisa dari perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat tadi, maka dia tinggalkan, dia lepas. Teman, alat. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Ada di dalam hatinya keinginan dan tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Kalau terkumpul di dalam diri seseorang tiga perkara tadi, menyesal, dia tinggalkan maksiat tersebut, dan bertekad untuk tidak melakukan di masa yang akan datang, bagaimanapun besar dosa yang pernah dia lakukan, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri, melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ingin khusyuk, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hapuskan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang telah menyelimuti hati seseorang yang selama ini menghalangi antara dia dengan kekhusyukan, yang selama ini menjadi sebab tidak menetesnya air mata dari mata seseorang. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan kita dapatkan kembali dengan mudah hati kita, akan kita dapatkan kembali dengan mudah kekhusyukan tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah setiap kali kita akan melakukan ibadah. Sekecil apapun ibadah tersebut, serutin apapun ibadah tersebut, jangan kita merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah taufik Allah SWT kepada seorang hamba ketika dia senantiasa merasa lemah, ketika dia merasa tidak bisa berbuat apapun tanpa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, "Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan bersedekah. Allah SWT yang memberikan kita uang, memberikan kita harta, Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan melakukan salat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya perasaan ketergantungan beliau kepada Allah Azza wa Jal, termasuk di dalam mengerjakan berbagai ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami zikir bacaan yang kita baca di dalam ibadah kita. Tentunya kita mulai dengan zikir yang ada di dalam sholat lima waktu, yang setiap hari kita baca. Dan kita bisa berangsur. Sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Kalau memang kita tidak mampu melakukannya dalam sekali waktu. Hari ini kita baca atau kita pelajari tentang takbir. Allahu Akbar. Apa maknanya? Kemudian besok misalnya kita membaca atau memahami separuh dari istiftah. Kalau memang kita tidak bisa memahami semuanya atau seperempatnya. Kemudian kita praktekkan dalam sholat-sholat kita. Setelah paham, memahami maknanya, kemudian kita berpindah pada bacaan-bacaan yang lain. Atau bisa juga kita mulai dari yang rukun-rukun dulu. Ya, belum kita memahami makna istiftah, kita memahami terlebih dahulu makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan bacaan-bacaan yang lain yang termasuk rukun, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan yang termasuk kewajiban, baru setelah itu bacaan-bacaan yang termasuk mustahabbat, perkara yang disunahkan di dalam sholat kita. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai sudah puluhan tahun dia sholat, semenjak dia balik atau sebelum dia balik, tetapi dia tidak paham apa makna subhana rabbiyal a'la. Atau dia tidak paham rabbi ghafirli, rabbi ghafirli. Atau dia tidak memahami ucapan dia sami'allahu liman hamidah. Dikemanakan waktu yang demikian banyaknya, demikian luasnya, sampai bacaan-bacaan dalam sholat yang merupakan rukun Islam yang dilakukan setiap hari 5 kali dalam sehari 17 rakaat, kemudian seseorang tidak memahami zikir-zikir yang ada di dalam sholat tersebut. Kalau kita ingin naik level kita dan lebih bagus kualitas sholat kita, maka kita berusaha untuk memahami zikir-zikir yang ada di dalam sholat tadi. Kemudian kita kembangkan ya zikir-zikir pagi dan juga sore, zikir-zikir yang sering kita baca, masuk rumah, keluar rumah. Dan kalau seseorang ingin lebih mudah, maka dia berusaha untuk mempelajari bahasa yang digunakan di dalam zikir-zikir tersebut. Dia mempelajari bahasa. Maka tentunya di sini bukan hanya kekhusyukan di dalam ibadah yang insya Allah akan dia dapatkan. Orang yang memahami bahasa Arab, maka dia akan lebih leluasa untuk memahami agama ini secara umum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Dan awal dari memahami agama diantaranya adalah seseorang memahami bahasa dari sumber agama tersebut. Dan di zaman sekarang alhamdulillah banyak kemudahan untuk bisa memahami bahasa, mulai dari bahasa Inggris dan terutama adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di sana kursus-kursus baik offline maupun online dan dibuat dengan cara yang semudah-mudahnya untuk semua level. Baik yang dia adalah penuntut ilmu ataupun dia adalah orang-orang yang bukan aslinya penuntut ilmu tapi dia memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita kesibukannya di IT. Tapi ketika kita berbicara dengan bahasa Arab dia bisa nyambung, dia bisa berbicara bahasa Arab atau bahkan bisa membaca kitab-kitab Arab. Sebabnya adalah taufik dari Allah SWT dan ada waktu yang dia sempatkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian di antara sebabnya atau di antara solusinya adalah Seseorang berusaha untuk mengurangi ketergantungan dia, keterikatan dia dengan dunia. Kalau memang sebabnya adalah penuhnya hati ini dengan dunia dan tetek bengeknya, maka seseorang berusaha dari sekarang untuk mengurangi. Porsinya dikurangi. Ada sebagian besar ruangan-ruangan yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan akhiratnya. Jangan sampai seluruh apa yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan dunianya saja. Dan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang sebagian besar pikirannya adalah memikirkan masalah dunia, orang siapa yang hamnya adalah dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Orang yang memikirkan terlalu banyak tentang masalah dunia dan akhiratnya hanya mendapatkan porsi yang sedikit, justru malah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Baik urusan ibadahnya apalagi, termasuk diantaranya adalah urusan dunianya sendiri. Urusan pekerjaan, anak-anaknya tidak terurus, istrinya tidak terbina, silaturahim dengan keluarga terputus, hubungan dengan tetangga tidak baik, dihasadi oleh banyak orang, Allah SWT akan syattatallahu syamlahu wa farraqa alaihi jam'ahu. Allah akan menceraiberaikan, merusak urusan-urusannya. Sebabnya apa? Karena dia menjadikan dunia ini sebagai ham dia yang paling besar. Di hati. Apakah dengan dia memikirkan dunia sebanyak itu, kemudian dia akan mendapatkan dunia lebih banyak? Tidak. Nabi SAW mengatakan, وَلَا تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Dan tidak akan sampai kepadanya dari dunia ini kecuali yang sudah ditulis untuknya. Apa yang sudah ditulis untuknya di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun yang lalu, ya tidak akan bertambah. 500 juta ya 500 juta. 30 kilo ya 30 kilo saja yang akan dia dapatkan. Meskipun dia telah menguras pikirannya untuk mendapatkan dunia tersebut. Tidak mendapatkan dunia dan juga tidak mendapatkan akhir. Bagaimana dengan orang yang sebaliknya? Orang yang hamnya, pikiran utamanya adalah akhir. Yang dia pikirkan adalah keselamatan dia di akhirat. Bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang demikian sebaliknya disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, dijadikan semua urusannya beres. Allah yang memudahkan urusan dia. Urusan pekerjaan, urusan anak, urusan keluarga, urusan tetangga, urusan rumah tangga. Allah SWT akan memudahkan urusan-urusan dia. Apa syaratnya? Memikirkan akhirat lebih besar daripada dunia. Bagaimana dengan dunia? وَيَأْتِهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِيمَةٌ. Dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia ini mau kepada dia. Justru dunia yang datang kepada dia, tidak perlu dia kejar-kejar. Apa syaratnya? Seseorang memikirkan akhiratnya lebih daripada dunianya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang paling besar bagiannya dari dunia adalah orang yang paling tidak peduli dengan dunianya. Artinya dia memikirkan akhiratnya, justru malah dunia ini berbondong-bondong datang kepada orang tersebut. Terserah mana yang kita pilih. Oh, yang pertama, jadi orang yang rugi, atau seseorang memilih yang kedua, itu memikirkan akhirat jauh lebih banyak daripada memikirkan dunia. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ingatkan di sini adanya cara-cara bid'ah yang digunakan oleh sebagian orang untuk meraih kekhusyukan, supaya kita jangan salah langkah. Nah, ada sebagian orang karena sudah penat dengan ketidakkhusyukan, lama tidak mendapatkan kekhusyukan tersebut, datang syaitan membisikkan, mengajak, mengiming-imingi bahwasanya engkau bisa mendapatkan kekhusyukan ini dengan cara demikian dan demikian. Kalau diperhatikan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling khusyuk di dunia ini. Terjerumus ke dalam bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengamalkan bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Perkara yang paling buruk, yang paling jelek adalah yang diada-adakan. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap yang muhdats adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah pelakunya di dalam neraka. Kalau tujuannya adalah mendapatkan kekhusyukan, tapi dia melakukan kebid'ahan di dalam agama, bukan kedekatan kepada Allah yang akan dia dapatkan, justru malah semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bukan membersihkan hatinya, yang dengannya dia bisa mendapatkan kekhusyukan yang sebenarnya, tapi justru dia akan mengotori hatinya dengan kotoran-kotoran yang lebih kotor lagi. Kalau sebelumnya kotor mungkin dengan kemaksiatan, tapi ketika dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan dengan cara yang bid'ah, justru dia malah mengotori hatinya dengan kotoran bid'ah, yang itu lebih dahsyat, lebih kotor, lebih najis daripada dosa-dosa yang besar. Hati-hati dengan cara-cara yang bid'ah, yang menurut sebagian orang itu bisa mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah. Di antara contohnya adalah bagian orang menggunakan musik atau lantunan nasyid untuk menghadirkan kekhusyukan yang maz'um, kekhusyukan yang prasangka biasanya. Dia dengarkan musik-musik tersebut, mungkin di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalamnya ada pujian kepada Allah. Akhirnya dia pun terhanyut di dalam lantunan musik tersebut. Dan mungkin ada di antara mereka yang akhirnya menangis karena lantunan musik tersebut dan juga apa yang dia dengar dari musik dan juga lagu atau nasyid tadi. Maka ini adalah termasuk talbis dari iblis. Apa yang dia rasakan itu bukan kekhusyukan yang sebenarnya. Al-Quran adalah ahsanul hadith, ucapan yang paling baik. Adapun nyanyian dan juga lagu disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah lahwul hadith. Itu adalah ucapan yang sia-sia. Bagaimana seseorang menyamakan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian tersebut? Al-Quran inilah yang akan mendatangkan dengan izin Allah kekhusyukan yang sebenarnya. Adapun nyanyian-nyanyian tersebut, kita tahu tentang hukumnya, itu adalah sesuatu yang haram. Kalau itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa menjadi bid'ah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan nasyid, maka ini adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Dan ini adalah di antara peninggalan orang-orang sufi. Sampai sekarang, kita tahu, takarrub mereka kepada Allah adalah dengan cara bernyanyi, dengan cara menari, berputar-putar. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka kita sepakat semuanya adalah orang-orang yang paling khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antaranya adalah membaca bacaan yang dia mungkin diambil dari zikir-zikir yang syar'i. Ditambah lafadznya, ditentukan jumlahnya, dibaca dengan cara tertentu dan gerakan-gerakan tertentu, dipimpin oleh satu orang, maka ini juga termasuk di antara cara untuk mendapatkan kekhusyukan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya baik, ingin khusyuk di dalam ibadahnya, ingin menangis, dan banyak di antara mereka ketika mengucapkan subhanallah subhanallah sambil menggerak-gerakkan kepalanya itu menangis. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka meneteskan air mata. Keinginannya baik, tapi justru dia terjerumus ke dalam sesuatu yang akan semakin menjadikan gelap hati mereka, karena itu adalah kebid'ahan. Abdullah bin Mas'ud pernah melihat di zaman beliau di masjid orang-orang yang berzikir dengan zikir berjamaah. Satu orang memimpin kemudian diikuti oleh yang lain. Kemudian mereka mengatakan, "Lam nurid illa khairan." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Kami ingin dekat kepada Allah. Maka beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jangan sampai kita ingin khusyuk kemudian mencari jalan pintas seperti itu. Ada di antara mereka yang ingin khusyuk kemudian berusaha untuk mengkhayal, membayangkan bentuk-bentuk tertentu, membayangkan Allah Azza wa Jal misalnya, atau membayangkan Syekh Fulan. Dan itu diajarkan oleh sebagian orang. Kalau kamu ingin khusyuk, bayangkan Syekh Fulan, Wali Fulan, kalau perlu ditempelkan lukisan-lukisan mereka di musala kamu, di rumahmu, atau di mana saja. Bayangkan wajah beliau, maka engkau akan merasakan kekhusyukan di dalam salat. Ini adalah juga termasuk cara yang muhdats, tidak pernah diajarkan di dalam agama ini. Itu adalah sebagian cara-cara yang bid'ah yang harus kita waspadai, dalam usaha kita dalam mencari kekhusyukan di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah waktu yang masih tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Pertanyaan disampaikan dengan kertas atau dengan udah terkumpul pertanyaannya. Sudah. Baik.
1: Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala tentang bagaimana cara kita menemukan kembali rasa khusyuk di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin sekalian, kita beranjak ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi mengingat waktu yang semakin terbatas, kita membatasi juga jumlah penanya. Ada 2 orang dari ikhwan dan 2 orang dari akhwat. Jadi untuk penanya ikhwan bisa langsung mengangkat tangan, kemudian menunggu dipilih oleh panitia, baru menyampaikan pertanyaannya. Dan dimohon untuk menyebutkan nama serta kota asal. Boleh silahkan mengangkat tangan yang ingin bertanya.

0: السلام عليكم دكتور. معذرة يا دكتور، saya ingin menanyakan Ustaz, sebelumnya saya ingin menukil penggalan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, mengapa Ustaz orang-orang yang selalu menunaikan sholatnya, menjaga sholatnya, akan tetapi ia masih saja melakukan perbuatan keji serta terjerumus di dalam lubang kemaksiatan? Apakah ini ada kesalahan pada dirinya sendiri atau kesalahan dalam sholatnya? Seperti itu, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan.
1: Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat erat kaitannya dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, menghalangi seseorang dari kefahisyan dan juga kemungkaran. Mencegah dia dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang dimaksud dengan sholat di dalam ayat ini adalah sholat yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Secara umum demikian. Itu sholat yang dikerjakan dengan ikhlas. Karena dasar ketakwaan. Dia melakukan sholat karena Allah. Allah yang memerintah. Dia melakukan sholat karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan janji-janji Allah di dalam ayat maupun dalam hadis yang berkaitan dengan pahala orang yang melakukan sholat. Di antara yang Allah inginkan di dalam sholat kita adalah sholatnya dilakukan sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesuai dengan keinginan Allah dilakukan salat tersebut dengan khusyuk. Di dalamnya penuh dengan zikrullah. Memahami maknanya. Memahami makna dari sujud dan juga rukuk yang dia lakukan. Maka barang siapa yang sholat dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari kekejian dan juga kemungkaran. Orang yang benar-benar sempurna di dalam sholatnya, maka insya Allah dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dia sholat karena merasa diawasi oleh Allah. Maka dimanapun dia berada, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam keadaan dia sendirian di dalam kamarnya, dalam keadaan dia jauh dari keluarganya. Jadi ayat Allah Azza wa Jal ini adalah hak. Sesuatu yang pasti benar adanya, tidak mungkin salah. Dan itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sholat dan masih mendapatkan diri kita bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan, berarti yang salah adalah diri kita. Berarti yang kurang adalah sholat kita. Bukan firman Allah Azza wa Jal yang salah. Mungkin kita yang tidak khusyuk di dalam ibadah kita. Mungkin kita yang tidak ikhlas di dalam sholat kita. Atau sholat kita masih jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
2: Jemaah rahimakumullah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi bagi ikhwan yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Dan diingatkan kembali untuk yang bertanya, agar menyebutkan nama dan asalnya. Terima kasih.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Ray dari Bekasi, Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Izin bertanya, pada kajian ini disampaikan oleh Ustaz bahwa khusyuk adalah siapa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala saat melakukan amal tersebut. Kaitannya dengan rasa sedih dan juga bergetarnya hati saat melakukan amalan, apakah itu merupakan ciri daripada khusyuk atau itu merupakan khusyuk yang palsu yang disebutkan tadi itu, Ustaz? Apakah itu menjadi apakah itu artinya menyerempet ke contoh yang terakhir ya Ustaz, tentang termasuknya kita menggambarkan atau juga memaksa hati ini untuk ke contoh yang terakhir tadi Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekhusyukan jemaah sekalian adalah ketika seseorang dia banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya, sehingga dia pun dalam keadaan tunduk, karena yang dia ingat adalah Allah. Dalam keadaan wajahnya, dalam keadaan anggota badannya khusyuk, tenang. Karena yang ada di dalam hatinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kekhusyukan. Dan ini yang seharusnya kita fokuskan di sini. Itu khusyuk artinya adalah zikrullah. Khusyuk maksudnya adalah banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya. Adapun apa yang dirasakan di dalam hati seseorang berupa getaran-getaran atau ada sesuatu yang mungkin dirasakan dingin, maka ini adalah sesuatu yang mengikuti. Jangan dijadikan ini sebagai ukuran utama. Karena ada sebagian orang sesat gara-gara hal ini. Mereka beribadah, mereka beragama bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan adz-dzauq yang ada di dalam hatinya. Kalau dia merasakan ini sesuai dengan hatinya, kok ada perasaan yang berbeda, ini terasa lebih nyaman, saya bergetar hatinya, menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Jadi benarnya sesuatu menurut dia kalau sesuai dengan getaran hatinya. Kayak ini sesat. Dan telah terjerumus ke dalamnya banyak manusia, terutama mereka yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf. Beribadah kepada Allah dengan sebab atau dengan melihat dauk. Apa yang ada di dalam hatinya berupa ya getarnya hati atau perasaan dia. Dia anggap baik menurut hatinya, maka itu dilaksanakan dan juga dipraktikkan. Jadi ukurannya adalah khusyuk itu ya seseorang mengingat Allah di dalam ibadahnya. Kalau yang dia ingat adalah Allah, keagungan Allah Azza wa Jal, mengingat akhirat, maka itulah yang dinamakan dengan khusyuk di dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Clara dari Depok, mau bertanya. Terkait mengenai kehusuan sholat Ustaz, ketika misalnya pada saat kita sedang sholat itu, terkadang muncul misalnya muncul baru atau tiba-tiba misalnya yang tadinya barang tuh hilang, tiba-tiba waktu pas sholat tuh muncul gitu. Nah, ketika kita merasakan hal tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengetahui bahwasanya seorang muslim apabila dia khusyuk di dalam sholatnya. Bagaimana yang tadi disebutkan, akan membawa banyak kebaikan untuk dirinya. Sholat tersebut akan memperbaiki ibadah-ibadah dia yang lain dan akan mencegah dia dari kekejian dan juga kemungkaran. Oleh karena itu, syaitan berusaha untuk bagaimana menjadikan seorang muslim dan juga muslimah tidak khusyuk di dalam sholatnya. Apa saja yang sebenarnya bisa dipikirkan di luar sholatnya, diingatkan oleh syaitan. Tentang dunia, tentang barang yang hilang. Sehingga sebagian untuk mencari barang yang hilang sengaja untuk sholatnya. Supaya dia ingat di mana barangnya. Maka ini semua adalah was-was dari syaitan. Jalan keluarnya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul 'alim. Apabila datang kepadamu was-was dari syaitan, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Segera kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian petunjuk Nabi SAW apabila itu di dalam sholat kita, maka kita meludah ke arah kiri 3 kali. Ya, dengan ludah yang tipis. Ya, kita meludah ke kiri 3 kali, maka insya Allah ini menjadi sebab kembalinya kekhusyukan kita dan perginya syaitan dan menjauhnya syaitan dari sholat seorang hamba. Kemudian di antara yang mendatangkan juga kekhusyukan dan supaya syaitan tidak menggoda dari sisi ini adalah seseorang berusaha untuk menyelesaikan hajat-hajatnya sebelum dia sholat. Apa yang bisa dia kerjakan sebelum sholat sehingga tidak terbawa pikirannya di dalam sholatnya, memikirkan selain sholatnya, maka dia berusaha untuk menyelesaikan hajat-hajat tersebut sebelum dia sholat. Dan seperti tips-tips yang tadi kita sebutkan, isti'anah kepada Allah Azza wa Jal sebelum kita sholat dan lain-lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pada akhir sesi ini saya mengucapkan jazakumullah khairan pertama kepada DKM Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan. Kemudian juga kepada panitia yang berasal dari KSAI Akses Libya, para pemuda-pemuda kita yang mereka sedang belajar di jurusan ekonomi syariah di Libya, yang telah mempercayai dan juga mengundang untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga Allah SWT memudahkan mereka dalam menuntut ilmu dan memberkahi usaha mereka dan menjadikan apa yang mereka lakukan ini bermanfaat. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu, kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya.

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha Suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik. Maka, mereka tidak sanggup menolaknya, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya, kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dan kepada Lot, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

0: mu'minin.
1: Dan ingatlah kisah Dzunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
0: وذكري

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

0: Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu,

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfud, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innal rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار

0: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه، dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam, bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ada dua golongan, yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabb-nya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
2: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
3: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
1: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
3: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
4: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
3: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
6: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketenteraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan, kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit, dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ketika disuruh oleh Allah azza wa jalla untuk sujud kepada Adam alaihi salam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal, ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad, jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tau caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuh ikhwah, lihatlah jembatan yang melintang itu di atas danau atau di atas lautan, mengingatkan kepada kita sebuah jembatan yang melintang di atas api neraka. Di mana jembatan di atas api neraka adalah merupakan penentu seseorang apakah ia akan masuk surga atau ke neraka. Jembatan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaddu minas saif, lebih tajam dari api, dari pedang. Jembatan itu ada padanya kalalib dan khatatif. Ada padanya kalalib dan khatatif, yaitu sesuatu yang akan mencaplok seseorang yang lewat padanya. Jembatan itu adalah jembatan as-sirat yang terbentang di atas api neraka. Dan setiap manusia, setiap muslim pasti akan melewatinya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak, setiap kalian, semuanya kalian pasti akan memasuki api neraka. Artinya akan melewati jembatan yang terlentang di atas api neraka itu. Akhul Islam, jembatan itu adalah merupakan gambaran tentang keistiqomahan seorang hamba dalam kehidupan dunia. Sebagian ulama salaf berkata bahwa keselamatan seseorang ketika melewati jembatan as-sirat disesuaikan dengan keistiqomahan dia dalam kehidupan dunia ini. Semakin ia istiqomah dalam kehidupan dunia, semakin dia kuat untuk menjalani kehidupan untuk di atas sunnah Rasul, di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ia meninggal dunia, maka demikian pula keadaan ia melewati jembatan sirat. Semakin ia terseok-seok ketika dia hidup di dalam kehidupan dunia, terseok-seok terkadang ia masuk ke dalam maksiat, terkadang ia jatuh bangun lagi di atas ketaatan, demikian pula ia akan melewati jembatan sirat seperti itu pula. Oleh karena itu, ya akhul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya orang yang melewati jembatan sirat itu bermacam-macam. Ada yang melewatinya kalbarq seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang melewatinya seperti berjalan. Ada yang melewatinya dengan cara merangkap. Ada pula yang terseok-seok. Terkadang ia terkena sengatan api neraka. Dan terkadang ia pun bangun untuk berjalan. Yang akhirnya ia pun selamat sampai tujuan. Dan di sana ada orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka. Subhanallah. Setiap kita berpikir, ketika kita nanti akan melewati jembatan sirat itu, kita berpikir tentang kehidupan kita di dunia, maka tiada lain jalan kita agar kita dimudahkan untuk melewati jembatan sirat itu kecuali dengan cara, ya akhal Islam, kita melewati kehidupan ini dengan penuh keistiqomahan. Kita melewati jalan kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan kehidupan. Karena memang hidup di dunia ternyata bukan sesuatu yang mudah. Hidup di dunia ternyata dipenuhi dengan hal-hal yang menipu kita. Hidup di dunia kita lihat banyak sekali awaiq, hal-hal yang merintangi keimanan kita. Di sana ada syahwat, di sana ada syubhat, di sana ada hawa nafsu, di sana ada perkara-perkara yang membuat manusia tertipu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dunia bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, para nabi semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Kita ingin selamat ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu. Kita tidak ingin apabila kita terjerembab ke dalam api neraka yang sangat panas ketika melewati jembatan as-sirat itu, ya akhi. Maka hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk istiqamah. Dan untuk istiqamah ternyata bukan perkara yang mudah. Tentunya kekuatan dari Allah lah yang kita harapkan. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya Allah bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa mensyukurimu, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu, ya Allah. Sungguh ya akhul Islam, jembatan itu mengerikan sekali. Di bawah kepungan api neraka, di bawah panasnya api neraka, memberikan asap-asap yang tidak mengenakan. Kita semua ternyata harus melewati jembatan yang terbentang itu. Setiap kita berpikir, akankah kita akan selamat ketika melewati jembatan itu? Wallah, kita harus selamat dan menyelamatkan diri kita. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, kullun nasi yagdu, setiap manusia akan pergi. Fabai'un nafsahu, ia menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka ataukah ia akan menjerumuskan dirinya dari ke dalam api neraka. Jembatan itu ya akhul Islam memberikan peringatan kepada kita akan kehidupan di dunia ini. Ketika penduduk api neraka itu telah masuk neraka, mereka menyesal. Mereka kemudian minta kepada Allah untuk dikembalikan dalam kehidupan dunia. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, memperbaiki amalan mereka agar mereka bisa selamat. Namun di saat itu sudah tidak ada lagi manfaat penyesalan. Di saat itu hanyalah ada penyesalan. Dan penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Akhul Islam, kita tidak ingin apabila kita ternyata kelak menyesal dalam kehidupan nanti. Lebih baik kita menyesal di sini. Naam, hari ini kita menyesali semua dosa-dosa kita. Hari ini kita menyesali semua kesalahan-kesalahan kita dan segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita istiqomah di atas taubat itu agar kita selamat di akhir Islam dari jembatan yang terlentang di atas api neraka tersebut. Akhul Islam, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, wahai Rasulullah, katakan di dalam kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan, la as'alu anhu ahanan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Kata Rasulullah, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqomahlah, kata Rasulullah. Subhanallah, ketika kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah, maka kemudian kita pun wafat di atas istiqomah itu, di atas keimanan itu. Itu pertanda subhanallah, ia akan bisa melewati jembatan sirat di akhir Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah, agar Allah memberikan keselamatan kita di dunia ini. Memberikan keselamatan ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Tentunya itu semua dengan hasil usaha kita, dengan amalan saleh kita, dengan keistiqoman kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون.

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, al-musyahidin wal-musyahidah, wal-mustami'in wal-mustami'at, kaifahalukum, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhib rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bersua dalam kajian rutin setiap Selasa qabla asar bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah ta'ala. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan fikih mazhab Syafi'iyah, kitab Al-Qayyah At-Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abu Syuja. Baik, muslim-muslimah, pertemuan yang lalu kita membahas bab tentang jual beli salam atau perantara, dan sekarang beliau akan melanjutkan masih pembahasan yang sama yaitu jual beli salam. Dan kesempatan kali ini kita akan lanjutkan apabila waktu memungkinkan, nanti kita akan buka soal jawab. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita lanjutkan pembahasan bab jual beli salam ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah ta'ala yang sudah hadir bersama Anda di studio Radio Hidayah FM. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah, kaifahaluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, bikhair. Hayakumullah wa barakallahu fi.
2: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini adalah bab yang sebelumnya dan insyaallah akan dilanjutkan oleh beliau pembahasannya. Baik, muslim-muslimah, selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilahkan. Fala tafadhal masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah azza wa jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul uminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib sebuah buku bermazhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Suja'. Dan buku ini juga disebut dengan Matan Abi Suja'. Ini adalah lanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya, ya, tentang masalah jual beli salam, ya, sebuah jual beli dengan sistem pemesanan, ya, yang mana Rasul Mal diserahkan di awal ketika akad, kemudian barangnya akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati di antara penjual dengan pembeli. Kemudian jual beli salam ini adalah sebuah jual beli yang diperbolehkan dalam syariat, ya, sesuai dengan dalil, apakah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan jual beli salam. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan jual beli salam. Dan juga dalam sebuah hadis daripada beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata," ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, "wahum yuslifuna bitamri sanataini wa thalas." Nah, ketika itu penduduk kota Madinah biasa melakukan akad salam, yaitu salaf, itu sama, ya, dengan memesan kurma di rentang waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan baru diserahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man aslafa fi syai'in fa fi kaidin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Siapa yang mempraktikkan jual beli salam ini, maka hendaklah dia melakukannya di dalam takaran yang diketahui, fa fi kaidin ma'lum, harus jelas takarannya, wa waznin ma'lum, dan juga timbangannya harus diketahui, ila ajalin ma'lum, sampai waktu yang diketahui. Ini hadis muttafaqun alaih. Dan juga kalau kita perhatikan secara logika, diperbolehkannya akad salam ini memberikan kemaslahatan kepada masyarakat di dalam menjalankan roda perekonomian mereka. Ya, betapa banyak orang-orang yang punya skill dan kemampuan untuk memulai sebuah usaha, cuman mereka terkendala dengan tidak adanya rasul mal, tidak adanya modal untuk menjalankan roda daripada usaha mereka. Nah, ketika adanya akad salam ini, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada penggerak usaha, yaitu orang-orang yang punya skill dan kemampuan tadi, yang mana si pembeli akan menyerahkan kepada si penjual sejumlah uang, yang mana uang ini akan digunakan untuk membuat pesanan yang telah dipesan. Sehingga yang pada awalnya dia tidak memiliki rasul mal, ya, tidak memiliki modal usaha, dengan adanya uang tersebut dia bisa menggunakannya. Dia bisa membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat pesanan yang telah dipesan. Di sana bersamaan dia juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu di dalam membuat pesanan tersebut. Kalau dia tidak mampu menyediakannya di kurun waktu yang telah ditentukan. Ini sangat-sangat berguna, bermanfaat kemaslahatannya kepada si penjual. Demikian juga manfaatnya kepada si pembeli. Karena ketika dia menginginkan sebuah barang, dia bisa berpikir secara jernih, kemudian dia bisa pesan dahulu barang tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan daripada sudut harga barang yang lebih terjangkau, dan juga kualitas daripada barang tersebut. Karena ini barang dibuat berdasarkan kepada pesanan yang sudah dia pesan. Sehingga dia tidak asal beli, dia tidak asal pesan. Jadi ini merupakan keuntungan, kemaslahatan, apakah kepada penjual, ya, ataupun kepada si pembeli. si penjual dalam konteks dia menyediakan pesanan, kemudian si pembeli dalam konteks dia menginginkan barang telah dia pesan. Sehingga ketika ini disatukan, maka terjadilah sebuah kerjasama akad yang diperbolehkan secara syariat. Ini disebut dengan akad jual-beli salam, juga disebut dengan akad jual-beli salaf. Dikatakan salam karena memang penyerahan modal ataupun uang daripada pesanan tersebut diserahkan di awal. Ya, baru nanti akan dikerjakan sesuai dengan pesanan yang telah dibuat oleh, yang telah dipesan oleh pemesan. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara ringkas ya pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Nah, di sini penulis rahimahullah Abu Suja, beliau membuat sebuah bab tentang masalah salam ini, syurut sihati aqdil as-salam. Ya. Syarat sahnya akad salam ini. Nah, di sini beliau lebih menyoroti tentang masalah barang yang dipesan. Ya, karena barang itu ketika dipesan oleh pembeli kepada penjual, sebenarnya barang itu belum ada. Ya, belum ada. Nah, untuk menghindari terjadinya penipuan, ya, terjadinya manipulasi data dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka syariat mengikat akad ini dengan barang yang akan dipesan. Sehingga kalau seandainya seseorang memesan barang, ya, si A memesan barang kepada si B, dalam hal ini si A pembeli, si B penjual, maka hendaklah barang itu harus jelas. Nah, barang ini disebut dengan musallam fi. Ya, maka di sini beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah summa li sihhatil musallami fi thamaniyatu syara'it. Kemudian tentang masalah syarat untuk sahnya barang yang dipesan, ya, jadi di sini bahasannya adalah al-musallam fi. Ini barang yang dipesan. Ya, untuk sahnya akad tersebut terkait dengan barang, maka di situ ada thamaniyatu syara'it. Ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Yang mana kalau seandainya satu saja di antara 8 syarat yang tidak terpenuhi, maka akad salam itu tidak sah. Ya, ini kalau kita perhatikan dalam konteks bagaimana syariat menjaga supaya tidak ada kezaliman di situ. Terutama kepada pembeli. Yang mana ketika dia sudah memesan barang dengan sesuatu yang dia inginkan, ternyata nanti di hari H-nya, ketika di hari penyerahan sesuai yang telah disepakati, barang yang dia dapatkan tidak seperti yang dia pesan. Ya. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti ini, maka syariat membuat sebuah kaedah-kaedah untuk menjauhkan daripada penipuan-penipuan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini harus diperhatikan oleh masing-masing. Apakah oleh pembeli, di sini dia pemesan, ataupun kepada penjual yang dia membuat pesanan. Ya, nah, dua-dua pelaku transaksi ini harus mengetahui tentang masalah ini. Sehingga tidak terjadi di kemudian hari tentang masalah perdebatan, ya, tentang masalah pertelingkahan di antara mereka, hanya gara-gara mereka tidak paham dengan apa hakikat daripada barang yang dipesan di akad salam itu. Ya, karena seperti kita katakan di awal tadi, ini barang ketika dipesan belum ada. Ya, tentu dalam keadaan seperti itu, si pembeli ketika dia akan memesan, dia harus memberikan gambaran yang jelas daripada A sampai Z-nya terkait barang yang dia inginkan. Sehingga si B, si penjual, dia memiliki gambaran yang jelas. Daripada sudut jenisnya, daripada sudut barangnya, daripada sudut harganya, ya, daripada sudut warnanya, semuanya, size-nya, semua harus jelas. Ya, karena kalau seandainya tidak seperti itu, bagaimana bisa seorang penjual menyediakan pesanan si pembeli, sedangkan dia tidak bisa memahami, tidak bisa tergambar bagaimana barang itu sebenarnya. Jadi harus disebutkan secara detail, spesifiknya, supaya tidak terjadi perkara-perkara tidak diinginkan. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan yang pertama syaratnya adalah wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ih bis sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Ini yang pertama. Jadi setelah si pembeli menyebutkan tentang masalah jenis dan macamnya, ya, dia sebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang berbeda, ya, daripada yang lain, daripada sudut harganya. Nah, ini penting, ya. Jadi setelah disebutkan tentang masalah jenis dan juga nau'nya, macamnya, juga disebutkan perkara-perkara yang lain gitu tentang barang ini yang dapat membedakan dia dengan yang lainnya. Nah, ya, contoh ketika seseorang memesan baju, ya, dalam kuantitas yang cukup banyak, jelasnya, pastinya, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia harus pertama menyebutkan tentang masalah jenis dan macamnya. Ini bajunya bagaimana sebenarnya? Ya, apakah bajunya jubah gitu, ya, atau bajunya gamis, atau bajunya kemeja, atau bajunya kaos oblong saja? Ya, harus disebutkan, ya, tentang masalah jenis dan juga macamnya. Kemudian dia juga harus menyebutkan tentang masalah warnanya. Kalau dia mungkin mengatakan dia perlu dalam 50 kodi contohnya baju tersebut, ya, baju kemeja lengan pendek contohnya. Kemudian dia mesti sebutkan warnanya apa, ya, kemudian bahannya apa, daripada bahan apa yang dia inginkan. Yang mana semua ini akan membedakan barang yang dia inginkan dengan barang-barang yang lain daripada sudut harga. Ya, kan kita mengetahui kalau seandainya baju itu berbeda bahannya, jelas akan berbeda harganya. Ini yang beliau sebutkan tadi, yang mana ciri-ciri tersebut dapat membedakan daripada sudut harganya. Sehingga nanti si penjual yang membuat pesanan, dia bisa mengkalkulasikan berapa ini untuk satu baju. Sehingga nanti dia bisa kalikan kepada semuanya. Kalau bahannya katun contohnya, atau bahannya sutra, ya, atau bahannya apa saja, itu perlu disebutkan. Makanya si pembeli ketika dia menyebutkan pesanannya itu, bajulah kita katakan tadi, dia tidak boleh mengatakan untuk bahannya terserah kamu. Itu tidak bisa. Kenapa demikian? Karena kalau terserah kamu nanti bisa jadi si penjual ini mencari sesuatu yang lebih murah. Kemudian dia nanti menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Itu jelas akan merugikan kepada si pembeli. Harus jelas. Kalau dia bahannya katun, ya harus katun. Maka kewajiban kepada si penjual untuk menyediakan, membuat baju, ya, kita katakan tadi, lengan pendek kemeja berbahan katun. Nah, disebutkan warnanya. Kalau usahanya berbeda, ya contoh, satu kodi warnanya biru. Satu kode lagi warnanya sekian, ini warnanya sekian, disebutkan gitu. Nah, ini dapat membedakan daripada sudut harganya. Sehingga nanti ketika akan diberikan ra'sul mal oleh si pembeli kepada si penjual, harganya sesuai. Dan yang terpenting adalah si penjual dia sangat paham tentang apa barang yang diinginkan oleh si pembeli. Ini tujuannya nih. Sehingga nanti ketika disalahkan oleh si penjual kepada si pembeli barang tersebut, itu sangat memuaskan karena memang sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, sesuai dengan yang dia inginkan. Makanya si penjual dia harus punya gambaran yang lengkap gitu terkait dengan barang yang akan dia buat nih. Jenisnya, kemudian juga macamnya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengannya, ya, kalau seandainya dia berbentuk buah-buahan harus jelas bagaimana keadaannya, jenisnya. Kalau dia berbentuk seperti baju ataupun celana yang kita katakan tadi, dia harus juga jelas dari bahannya, kemudian juga warnanya, kemudian juga size-nya, semuanya. Ya, ini harus disebutkan ketika akad. Yang mana ini semua bisa memberikan gambaran jelas kepada si penjual terkait barang apa yang diinginkan oleh si pembeli sebenarnya. Ya, maka di sini beliau mengatakan ayasifahu ba'da dzikri jinsi wa nau'ih bis sifat. Jadi tidak cukup saja dengan jenis dan dengan macamnya, tapi juga dengan sesuatu yang dapat membedakan dia dengan barang yang lainnya. Contoh, kalau baju kemeja berlengan pendek bahan katun itu beda harganya dengan baju kemeja berbahan sutra, contoh. Itu jelas beda. Oleh karenanya penyebutan bahannya dari apa juga harus disebutkan di awal. Karena itu akan membedakan harganya, kualitasnya. Ada orang nyaman pakai baju dengan bahan itu. Ada yang tidak nyaman. Maka ini sesuai disesuaikan dengan keinginan daripada si pembeli. Oleh karena si pembeli, dia harus menyebutkan kepada si penjual secara lengkap tentang barang yang dia inginkan. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayadhkura qadrahu bima yanfi al-jahalata anhu. Ini yang kedua. Ya. Yang kedua ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, si pembeli menyebutkan kadar ukurannya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. Jadi si pembeli ya menyebutkan tentang qadrahu, ukurannya. Ukurannya berapa ini? Ya, kalau di baju ada ukuran S, ada ukuran M, ada L, XL, ya, double X, kemudian juga triple X, macam-macam disebutkan. Jadi nanti akan dibuat sesuai dengan pesanan tersebut. Yang mana ukuran ini disebutkan dalam rangka untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menghilangkan ketidakmengertian, ketidaktahuan mengenai barang tersebut. Nah, ini ukuran ini penting ini. Ya, karena bisa jadi ketika si pembeli ya dia ingin membuat baju seragam ya untuk sekolahnya. Tentu anak-anak berbeda-beda size badannya. Ya, warnanya sama, kemudian juga bahannya sama, sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian sekarang ukurannya ini. Berapa yang S, berapa yang M, berapa yang L, disebutkan semuanya. Sehingga nanti ketika itu sudah disiapkan, si penjual yang menyediakan pesanan, dia sangat paham dan jelas berapa baju size M yang akan disiapkan, berapa S yang akan disiapkan, dan bla-bla banyak, dan seterusnya. Ya, jadi ukurannya sangat penting. Ya, ini terkait kepada barang-barang yang memang perlu dijelaskan dengan ukuran-ukuran yang ada. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa in kana muajjalan dzukira waqtu mahallih. Wa in kana muajjalan dzukira waqtu mahallih. Jika pembayaran yang ditangguhkan, ya, jika pembayaran yang ditangguhkan, dihutangkan, harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima oleh pemesan. Ya, ini kalau seandainya, sebenarnya bukan pembayaran ya, sebenarnya kalau seandainya biasanya, yang sudah kita terangkan sebelumnya, akad salam itu ada dua dia. Ada yang bentuknya halan, ada yang bentuknya muajjalan. Ya, kalau halan itu langsung. Si pembeli memesan kepada si penjual, kemudian penjual mencarikannya, kemudian diserahkan. Nah, biasanya akad salam ini bentuknya adalah muajjalan. Ya. Nah, kalau dia muajjalan, maka harus disebutkan kapan barang tersebut diserahkan. Nah, ini penting nih. Ya. Kalau seandainya si pembeli mengatakan, ini barang nanti disiapkan ketika fulan datang. Disebutkan mungkin ayahnya atau ibunya. Ya. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada jangka waktu yang pasti untuk itu gitu. Maka disebutkan tempohnya kapan untuk penyerahan daripada barang ini. Artinya adalah kapan si penjual harus menyediakan barang tersebut. Nah, ketika itu barang harus diserahkan kepada si pembeli. Contoh, saya ingin baju dengan ukuran sekian, bentuknya sekian, nanti diserahkan ya di bulan Desember tahun 2026 contohnya. Nah, penyebutan tentang masalah bulan Desembernya, kemudian tahunnya, bahkan juga disebutkan tentang harinya, tanggalnya, maka itu ada sesuatu yang harus disebutkan di awal. Ya. Sehingga tahu kapan barang itu akan diserahkan. Waqta mahalli. Karena kalau tidak ada durasinya atau tempohnya, atau itu sesuatu yang tidak diketahui, atau sesuatu tidak pasti, seperti tadi, nanti barang ini kamu serahkan ketika ayah saya datang ya, si penjual tidak tahu kapan ayahnya datang. Nah, jadi disebutkan waktu mahalli, waktunya kapan nih untuk diserahkan. Sehingga si penjual, dia punya waktu untuk bisa menyediakan dan mengukur. Bisa tidak dia menyediakan barang itu sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli. Jadi dia sudah ukur gitu. Tentang bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menyiapkan nanti dengan di awal dengan menyiapkan bahan-bahannya sampai nanti dia menyiapkan itu semuanya. Ya. Nah, kalau tidak ada waktu yang pasti, nah ini akan menyulitkan kepada si penjual. Bisa jadi si pembeli ingin cepat, waktunya lebih singkat, bisa jadi lebih lama. Nah, oleh karena ini penting disebutkan ini. Karena kalau tidak disebutkan atau disebutkan dengan sesuatu tidak pasti, maka akad salam tidak akan sah. Ya, makanya ini pentingnya kita di sini untuk sama-sama mengerti tentang masalah syarat yang ada pada barang ini. Ini bukan hanya kepada si penjual ya, tapi juga pada pembeli ketika mereka melakukan akad salam ini. Ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, wa ayyakuna maujudan 'inda istihqaqi fil ghalibi. Ini yang keempat. Wa yakuna maujudan 'inda al-istihqaqi fil ghalibi. Yang keempat di sini beliau mengatakan barang yang dipesan itu harus ada pada waktu pengambilannya. Di sinilah pentingnya tentang penentuan waktu, durasinya. Sehingga nanti ketika waktu hari-hanya sudah sampai, barang itu sudah siap dan bisa diserah terimakan. Karena kalau di awal tidak jelas kapan akan diserah terimakan, bagaimana si penjual akan menyiapkan di barang itu di waktunya? Nah, jadi ketika sudah sudah jatuh tempo, ya, maka untuk menyediakan barang ini harus ada itu adalah kewajiban kepada si penjual. Kalaupun seandainya ya waktu sudah mepet, tinggal 2-3 hari, sedangkan bahan yang dia ataupun barang yang dia siapkan masih banyak, maka dalam hal seperti itu dia bisa saja mengambil daripada yang lain gitu. Ini dengan catatan barang itu persis sama seperti pesanan, itu boleh. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Jadi barang itu tidak harus tertentu gitu. Dia bisa mengambil daripada yang lain. Dengan catatan barang itu adalah barang yang memang sesuai dengan pesanan. Daripada A sampai Z-nya, daripada jenisnya, daripada macamnya, daripada ukurannya, daripada warnanya, daripada size-nya, semuanya gitu. Ya. Karena kalau seandainya nanti ketika barang diserahkan ya di hari H-nya sesuai dengan yang mereka sepakati 2 bulan kemudian, ternyata barang itu tidak selesai. Maka di sini nanti si penjual harus bertanggung jawab. Bahkan dalam kondisi seperti ini, hakim boleh turun tangan nih untuk menyelesaikannya. Kalau seandainya si penjual tidak bisa menyediakan barang tersebut. Apalagi kalau seandainya itu terkait dengan kelalaiannya sendiri. Ya, ini kan kalau kita dalam ruang lingkup usaha ya, tentu ini adalah sebuah kepercayaan gitu. Ini harus kita jaga. Ya, karena customer kita tentu akan melihat ini bisa enggak nih. Kalau enggak sekali ini enggak akan ada orang lagi akan memesan kepada kita. Tentu ini sebuah hal yang tidak bagus untuk citra seseorang. Juga dalam segi agama jelas ini menyalahi sebuah hal yang harus ditepati. Ini kan janji gitu. Artinya kalau seandainya si penjual tidak mampu menyediakan di kurun waktu yang sudah disebutkan oleh pembeli, maka dia harus bilang di awal gitu. Wah, ini tidak bisa ini. Ya, karena ini barang-barang bahan-bahannya harus dicari dulu nih. Nah, gitu. Ya. Ini sangat bertentangan dengan akad salam yang sebenarnya, karena dia sebenarnya memberikan waktu yang cukup panjang kepada si penjual dalam menyediakan pesanan. Sekarang kalau tidak selesai itu, untuk apa dia pesan? Nah, gitu. Ya, jadi ini harus dipahami. Jadi barang itu harus ada ketika diserahkan. Makanya beliau di sini mengatakan wa yakuna maujudan innal istihqaq fil ghalib. Ya. Kemungkinan besarnya bisa gitu. Makanya ini kan diukur yang kemampuan tadi. Kalau seandainya dalam seminggu bisa nih, maka mungkin bisa dilajakkan 2 minggu. Jadi seminggu ini untuk harganya tidak terduga. Bisa jadi mungkin si penjualnya sakit atau mungkin banyak karyawannya yang tidak bisa masuk kerja. Sehingga dia punya sisa waktu yang cukup gitu. Makanya ini harus dibicarakan di awal. Ya, ketika menentukan waktu mahalli, waktu diserahkan, maka ini lebih kepada si penjual. Mampu tidak dia menyediakan di rentang waktu itu? Kalau tidak mampu, katakan tidak mampu, berarti dia ingin supaya diperpanjang. Kalau dia katakan mampu-mampu, berarti dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Ini penting. Ya, karena apapun bisa terjadi nanti di dalam barang itu ketika disiapkan dan disediakan oleh si penjual. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ya, ini yang kelima terkait sahnya jual beli salam terkhusus kepada barang, wa ayadhkura mawdi'a qabdih. Ya, wa ayadhkura mawdi'a qabdih. Hendaklah disebutkan tempat pengambilannya, di mana barang ini akan diserahkan. Di mana nanti pembeli akan datang untuk mengambil barang itu. Maudhi'a qabdih. Nah, itu penting. Ya, apakah di toko atau di sebuah tempat disebutkan alamatnya. Itu harus disebutkan secara jelas. Jangan sampai nanti uang sudah diberikan kepada si penjual, tapi tidak disebutkan di mana mau diserahkan ini. Saya mau datang ke mana untuk mengambilnya? Si pembeli tidak bertanya, si penjual pun tidak menyebutkan, habis dah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi gitu, penipuan, ya, sehingga uang yang sudah diserahkan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Inilah tujuan syariat bagaimana membuat sebuah undang-undang ya yang bisa menjauhkan masyarakat daripada hal-hal yang tidak ingin. Sebenarnya di awal tadi sudah kita katakan, akad jual beli salam ini diperbolehkan secara syariat karena ada kemaslahatannya. Dan ini selaras dengan konsep maqasidus syariah. Senantiasa menciptakan sebuah kemaslahatan gitu. Sehingga bergerak roda ekonomi. Yang punya skill dengan adanya modal bisa bergerak, sedangkan customer pun dia bisa mencari barang yang diinginkan dengan sesuatu yang lebih hemat gitu daripada sudut harga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya. Nah, kalau seandainya tempat penyerahan tidak disebutkan, nah ini susah. Ya, ini ada jahalahnya di sini. Dikhawatirkan ini akan terjadi penipuan nanti ini. Ya. Nah, kalau seandainya si pembeli tidak bertanya, kewajiban si penjual harus menyampaikan itu, karena ini akad salam nih. Nanti saya, kamu datang ke situ, saya serahkan, kita serah terima di situ ya barangnya ya. Karena ini biasanya, jual beli salam ini, kuantitas barang itu banyak biasanya. Ya, karena kalau saatnya sedikit, maka tidak perlu dengan salam. Artinya bisa diambil di pasaran yang ada. Tapi ini barangnya biasanya dalam kuantitas yang cukup banyak, ya, sehingga perlu disebutkan tempat serah terima barang tersebut. Sehingga nanti ketika sudah jatuh tempo, serah terima, si pembeli datang ke tempat itu, si penjual menyediakan barang itu di tempat itu. Sehingga nanti mereka akan serah terima barang. Karena kalau serah terima uang, itu di awal tadi. Makanya disebut dengan jual-beli sistem pemesanan. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakuna thamanu ma'luman. Ini penting. Ini yang keenam. Ya. Yang mana ketika terjadi transaksi jual beli salam ya dengan sisi pemesanan, maka ketika akad itu harganya sudah disebutkan, sudah diketahui ya, disebutkan oleh pembeli dan diketahui oleh penjual, dan mereka sepakat dengan harga itu, karena nanti tidak ada lagi tambahan-tambahan. Sehingga nanti kalau seandainya sudah diserah terimakan, kemudian si B penjual mengatakan ini ada tambahan uang nih, biaya untuk apa? Untuk pengangkatan bahan lah, untuk ini, itu tidak ada. Makanya segala apapun yang mungkin terjadi disebutkan. Makanya tadi kenapa harus disebutkan secara detail tentang jenisnya, kemudian macamnya, kemudian juga warnanya, size-nya. Kenapa? Untuk supaya jelas harganya. Karena kalau tidak seperti itu, tidak akan jelas harganya berapa. Juga disebutkan bahannya kalau dia berbentuk baju dan seterusnya, itu harus jelas gitu. Ya, nah juga seperti kalau seandainya disebutkan juga tentang masalah-masalah seperti itu, harus jelas gitu. Karena kalau tidak nanti langsung susah, sehingga nanti tidak ada lagi biaya-biaya tambahan. Ya, karena itu sudah include di akad yang sudah disebutkan. Nanti akan dihitung per itemnya berapa. Nah, ini tentu akan disebutkan oleh si pembeli pada awalnya atau oleh si penjual, nanti bisa ditawar oleh si pembeli. Yang terpenting harga itu makluman, diketahui. Ya, dia tidak bisa digantungkan kepada apapun. Ini jika seperti ini harganya. Jika seperti ini harganya. Itu tidak bisa. Harus putus di situ sebelum pesanan dibuat. Ya, jadi harus diketahui dengan jelas gitu. Ya, makanya tadi disebutkan di awal tentang ciri-ciri barang secara khusus disebutkan ya, supaya menghindari ketidaktahuan dan ketidakmengertian terkait masalah harga ini. Baik, kemudian berikutnya beliau mengatakan syaratnya adalah wa ay yataqabada qabla tafarruqi. Ya, wa ay yataqabada qabla tafarruqi. Ini yang ketujuh. Ya, pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah. Jadi akad salam ini termasuk di antara ciri khasnya adalah biaya untuk pembuatan barang itu diserahkan di awal secara cash tunai. Ya, karena kalau seandainya biaya ya diserahkan juga tertunda, ini dikhawatirkan nanti akan ke jual beli hutang dengan hutang. Itu tidak boleh. Bai'ud dan bidain namanya. Jadi ketika si pembeli memesan, kemudian diiyakan oleh si penjual, maka ketika itu ini akan salam nih. Nah, untuk melengkapinya, biaya daripada pemesanan barang ataupun apapun itu, ya, itu harus diserahkan di awal. Nah, ya. Kalau tidak diserahkan di awal, bukan jual beli salam namanya. Kemudian juga, bagaimana bisa nanti si penjual bisa menyiapkan bahan-bahan, membeli, dan hal-hal berkaitannya, kalau saat ini uang tidak diserahkan di awal. Ya, ini sangat merugikan kepada si penjual nih, kalau saat ini tidak diserahkan di awal. Ya, karena nanti bisa jadi terjadi penipuan, dia sudah buat bahan, barang dengan sedemikian banyaknya, kuantitasnya, tetapi pas dari H-nya, tidak ada kata pasti. Di telepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas. Kan merugikan kepada dia, memang barang itu ada, tapi kan jelas menghilangkan banyak daripada hal-hal yang harus dimiliki oleh si penjual. Waktu yang habis, tenaga yang dihabiskan, pikiran juga untuk menyiapkan pesanan. Ternyata di hari H-nya tidak ada. Di hari serah terima itu, ternyata si pembeli tidak datang gitu. Kenapa? Karena memang belum diserahkan di awal. Nah, ini fatalnya itu. Makanya jual beli salam ini termasuk di antara ciri khasnya adalah pemesanan barang tersebut biayanya itu diserahkan di awal, bahkan sebelum mereka berpisah. Itu diserahkan secara cash ataupun tunai. Ya, bisa dengan, kalau zaman sekarang dengan sistem transferan atau kiris boleh. Yang terpenting biayanya diserahkan di depan sebelum mereka berpisah. Kenapa demikian? Nanti kalau sudah berpisah, ya, akan banyak lagi hal-hal yang terjadi. Contoh nih, si A sudah pesan dengan barang sebanyak itu kepada si B penjual. Tiba-tiba berpisah belum menyerahkan uang pesanan itu. Dia bertemu dengan temannya, dia cerita gini-gini, dia kata, "Oh, itu mahal itu. Batalkan aja lah." Mudah dia untuk membatalkannya. Kenapa? Karena dia belum menyerahkan biayanya. Itu sangat merugikan kepada si B. Dia sudah beria-ia menyiapkan. Ya. Sehingga kalau seandainya uang itu tidak diserahkan di awal, maka tidak akan terwujud kemaslahatan yang kita sampaikan di awal tadi. Karena Rasul Mal itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk dia memulai usahanya. Dia bisa beli barang, dia bisa beli bahan, dia bisa menggaji karyawan untuk menyiapkannya, dia bisa mungkin dengan uang itu untuk menyewa sebuah ruko, untuk memudahkan mengumpulkan barang, dan seterusnya. Nah, kalau tidak diserahkan di awal, bagaimana dia bisa melanjutkan pemesanan itu. Ya, bagaimana dia bisa menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sehingga kalau tidak diserahkan di awal, ya, maka perginya kepada jual beli hutang dengan hutang. Ini sesuatu yang dilarang dari Islam. Kenapa demikian? Karena spekulasi untuk ke arah ghorornya penipuan dan kezaliman itu besar. Ya, ini yang sangat dijaga dalam syariat. Ya. Baik, kemudian yang terakhir di sini beliau mengatakan rahimahullah terkait musallam fi barang yang dipesan. Wa yakuna aqdus salami najizan. Adalah akad salam ini harus najizan. Najizan ini adalah harus terwujud, ya, kalau sudah dilaksanakan. La yadkhuluhu khiyarus syarti. Dia tidak boleh dimasuki oleh khiyar syarat. Yang sudah kita belajar sebelumnya, khiyar syarat itu. Jika seperti ini akibatnya. Jika tidak seperti ini, seperti akibatnya. Nah, khiyar syarat seperti ini yang disebutkan di akadnya itu tidak boleh disebutkan dalam akad salam. Ya. Artinya ketika itu sudah terjadi akad, pembeli sudah menyebutkan tentang ciri-ciri barangnya daripada jenis, macam, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian si B sebagai penjual, dia sudah menerima itu dan dia sudah memahami apa yang diinginkan oleh si pembeli. Kemudian mereka juga sudah sepakat pada harga, ya, secara keseluruhan. Sudah disebutkan kapan akan diserahkan, di mana diserahkan, kemudian juga semua hal yang berkaitan dengannya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka secara langsung ini akad salam ini najizan, akan terwujud nih. Tidak boleh masing-masing serta-merta membatalkannya. Seraya si pembeli mengatakan, oh tidak jadilah. Padahal mereka sudah sepakat tadi nih. Ya, jadi tidak boleh sepihak membatalkan, apakah daripada pembeli ataupun daripada penjual. Kalau nanti si penjual ini dia sudah menyediakan barang, sudah membeli barang-barang, bahan-bahan sesuai dengan pesanan, ternyata tiba-tiba si A, si pembeli membatalkan, itu kan merugikan kepada dia, merugikan kepadanya. Atau nanti si penjual yang membatalkan, padahal si pembeli dia sudah membayar dengan secara tunai gitu. Ini jelas juga akan memberatkan kepada si pembeli. Jadi dia harus najizan dan tidak boleh ada khiyar syarat di situ. Artinya, setelah mereka akad tadi, kemudian si B mengatakan, si A mengatakan si pembeli ini, kalau seandainya terjadi seperti ini nih, enggak jadi nih. Kalau enggak jadi, itu enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Itu dikatakan jadi akad salam ini harus najizan. Dia harus terwujud gitu sesuai dengan yang sudah mereka sepakati. Tidak boleh membatalkan dengan sepihak. Ya. Karena kalau terjadi hal seperti itu sangat merugikan kepada terutama yang penjual. Ya, karena dia sudah memberikan segala-galanya gitu untuk hal itu. Ya. Nah, ini beda kalau seandainya dia adalah khiyar majelis. Kalau khiyar majelis itu boleh, tidak ada masalah. Itu khiyar yang ada ketika majelis, ketika akad. Tapi kalau khiyar syarat yang dipakai dengan menggunakan syarat, ya kalau seperti ini jadi, kalau tidak seperti ini jadi, itu tidak boleh untuk salam. Tapi kalau khiyar majelis, ya, ya sudah kita pelajari ada beberapa khiyar, ya, termasuk di antara khiyar majelis itu boleh. Yang tidak boleh itu di akad salam itu adalah khiyar syarat. Padahal itu sudah dilaksanakan gitu, artinya sudah sepakat. Nah kalau sudah sepakat, tidak perlu syarat lagi. Makanya sangat bertentangan ketika dalam akad salam ada syarat-syarat yang dibunyikan di situ. Ya, nah, di sini pentingnya untuk kita saling memegang amanah, ya, di dalam menjalankan sebuah usaha, karena itu adalah nilai plus yang sangat berharga sehingga itu bisa mendatangkan keberkahan pasti dan juga ketika seseorang sudah mendapatkan kepercayaan, dia harus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Karena terus terang, itulah modal terbaik ketika seseorang memulai usaha. Memang Rasul Mal yang itu adalah uang, ya, modal itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia punya nilai tinggi dalam hal kepercayaan, sehingga ketika customernya ingin sesuatu disiapkan memang seperti yang dipesan, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. ya, itu akan menjadi sebuah nilai beli yang cukup tinggi, sehingga ketika si penjual menjaga hal-hal seperti ini, itu akan meningkatkan tentang kualitas dia sebagai seorang pengusaha. Ya, dia tidak main-main kalau A memang A dan dia berjalan sesuai syariat. Ini pentingnya untuk kita menjalankan syariat agama ini. Karena kalau masing-masing berusaha untuk menjalankan syariat bukan sebatas pengetahuan saja, tapi sesuatu yang memang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai seorang pembeli, saya sebagai seorang penjual ingin melaksanakan akad salam, maka ikuti aturan-aturan mainnya. Tidak boleh sama maunya, ya. Selain mengatakan, oh tidak perlulah barang itu disebutkan secara detail, oh tidak perlulah disebutkan tempat penyerahannya, padahal syariat menyuruh itu. Ulama sudah menistimbatkannya, sudah merumuskannya gitu. Yang mana itu semua dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini penting, ya. Baik, kita ulangi di sini untuk akad salam ini terkait barangnya. Yang pertama adalah setelah disebutkan tentang masalah jenis dan juga macamnya, juga disebutkan ciri-ciri yang dapat membedakan dia dengan yang lainnya, barang yang lainnya, ya, terutama terkait bahan, terkait tentang masalah harganya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan ukurannya sehingga bisa menghilangkan ketidakmengertian tentang masalah barang itu. Yang ketiga, kalau seandainya akad salam itu muajjal diserahkan di kemudian, harus disebutkan kapan dia diserahkan. Ini harus nih, kapan diserahkan waktunya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa ayyakuna mawjudan inal istiqaqi fil ghalib. Harus ada barang itu ketika diserah terimakan. Ini penting. Makanya durasi itu penting, terutama kepada si penjual, dia bisa mengukur kemampuannya untuk menyediakan barang itu. Dan dia mengambil di sesuatu yang paling aman. Contoh, dia perkirakan seminggu siap nih. Dia boleh ambil 2 minggu. Sehingga yang 1 minggu lagi adalah untuk hal-hal tidak terduga, seperti yang kita katakan tadi. Kemudian, wa ayyudkara maudia qabdi, disebutkan di mana barang itu akan diserah terimakan. Kemudian wa ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya harus diketahui secara transparan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Ya. Kemudian juga wa yataqabadha qabla at-tafarruq. Nah, uang itu ra'sun mal harus diserahkan sebelum mereka berpisah. Itu namanya akad salam namanya. Jadi ketika si pembeli memesan, si penjual menyiapkan pesanan dan mereka sudah sepakat di harga, maka kewajiban kepada pembeli adalah membayar dengan penuh sesuai dengan pesanan. Sehingga raksul malnya itu, modal itu diserahkan di awal. Ya. Karena nanti kalau tidak seperti itu, bagaimana si penjual akan menyiapkan bahan-bahan terkait pesanan itu? Sedangkan uang untuk membelinya tidak disediakan, tidak dibayar. Dan itu tidak akad salam namanya. Kalau seandainya harganya ditentukan, tapi dibayaran juga nanti ditunda. Sudahlah penyerahan barangnya ditunda, kemudian juga penyerahan uangnya ditunda, ini namanya bai'udan bid'ah, itu tidak boleh. Dan spekulasi untuk adanya kerugian, penipuan, manipulasi data, dan apapun itu sangat besar. Sehingga ini dihindari oleh syariat. Ya. Kemudian wa ayyakuna, yang terakhir, wa ayyakuna aqdus salam najizan, dia harus terwujud. Artinya terwujud itu adalah dia harus berjalan gitu, seperti ataupun sesuai dengan kesepakatan. La dakhulu khiyaru syarti, dan ini tidak bisa dimasuki dengan khiyar syarat. Karena tidak ada persyaratan di situ. Ya, yang mana nanti persyaratan-persyaratan ini kalau berlaku di akad salam, maka akan mengaburkan hal-hal yang ada pada akad salam tersebut. Bisa jadi nanti mereka tidak jadi untuk melakukannya. Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita terkait tentang masalah syurut tentang barang, ya, yang akan dipesan. Ada 8 tadi syaratnya dan harus dipenuhi. Tidak boleh, tidak ada walaupun satu saja, karena dia saling melengkapi satu dengan lainnya. Di sini pentingnya, saya ulangi, bagaimana kita harus sebagai seorang pelaku transaksi jual-beli, apakah kita adalah seorang yang pembeli ataupun penjual, untuk mengetahui akad yang seperti ini. Sehingga kita tahu apa akadnya, kemudian syarat-syaratnya, dan kita paham akan konsekuensinya. Dan sering kita katakan, di dalam dunia usaha ini, seorang muslim dan muslimah, yang menjadi acuannya bukan hanya masalah keuntungan sejanda. Dia lebih perhatian kepada keberkahan daripada jual beli ini. Itu yang terpenting gitu. Karena nanti dia berpahala gitu. Jadi bukan sebatas untuk mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta benda, bukan. Tapi dia pastikan ini hartanya ini memang betul-betul daripada yang halal cara mendapatkannya. Bukan daripada unsur penipuan, bukan daripada unsur sumpah-sumpah palsu, tetapi betul realnya seperti itu. Jadi keberkahan itu penting. Ya, biar sedikit tapi memberikan dampak yang positif terutama dalam kehidupan kita. Baik, demikian sampai di sini yang beliau sebutkan tentang akad salam, ya. Di setelahnya beliau akan menyebutkan tentang arrahan, sistem penggadaian. Mungkin demikian, wallahu alam wa alam bisawab.
2: Baik, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah melanjutkan pembahasan jual beli salam, bab jual beli salam, lanjutan pembahasan dari kitab Al-Ghayah Taqrib atau Matan Abu Syuja. Dan kamu belum simak, kurang lebih 2 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan tidak bisa kita ajukan atau tidak bisa kita angkat telepon antum. Ini kita dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz sebagai ikhtitam, atau mungkin ada yang perlu digaris bawahi. Tafadhol masykuro ya Ustazana.
3: Baik. Untuk lebih memperjelas tentang masalah akad salam ini, di situ ada 5 rukunnya, ya. Yang pertama disebut dengan muslim, ini mustari, ya, disebut dengan rabbus salam, ini pembeli. Kemudian yang kedua, muslim ilai, ini bai'. Yang menyediakan pesanan, yang menyiapkan pesanan, muslim ilai. Kemudian yang ketiga namanya muslim fi, ini barang, ini yang kita bicarakan tadi. Surut fi sihatil al-muslim fi. Ya, ini barangnya. Jadi 8 syarat tadi ini terkhusus kepada barangnya gitu. Ya, ini bagaimana kalau kita perhatikan syarat menjaga untuk supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan. Sehingga diikat dengan peraturan-peraturan yang ketat gitu. Kalau ingin akad salam seperti ini aturannya. Baik, kemudian yang keempat adalah Rasul Mal. Itu tadi harga yang diserahkan oleh Muslim, Mustari,

0: masing-masing tentang masalah bagaimana sighahnya, bentuk ucapannya, sehingga nanti akad salam itu menjadi sah dia. Nah, ini di antara perkara yang harus diperhatikan ya, dan ini bukan formalitas ya, agar kita bisa nyaman di dalam melakukan sebuah transaksi jual beli, sangat menguntungkan kepada si pembeli dan juga sangat menguntungkan kepada si penjual jika masing-masing menjalankan syariat. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan di atas kertas, tapi memang dituangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, Taib, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah ta'ala yang sudah menutup kajian kita. Mohon maaf untuk Abu Hanifah di Tara ya, untuk ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru dan juga penanya-penanya yang lain. Mohon maaf di kesempatan ini tidak bisa kita hadirkan karena waktu sudah menunjukkan untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita tunda dulu sesi tanya jawabnya. Kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Dari Bincang Kuning Udara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: قدوات نبوية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa, tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa Ustaz, enggak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya, beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, وَالظُّلْمُ فِيهِنَّ أَعْظَمْ مِنَ الظُّلْمِ فِي مَسِوَهُنَّ. Kezoliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezoliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadlah hanya kepada Allah. Dosa gibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat. Dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
7: Maka kembali cambuk diri ini, sisingkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Thalathun mutawaliyat, tiga bulan datang berturut-turut. Kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.
8: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة طلبة العلم ومسلمين بابا ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini dengan paling baiknya waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan paling baiknya tempat yang Allah berikan pada kita, dengan paling baiknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada yang paling pantas yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita harus kembali tidak menempatkan diri-diri kita menjadi orang-orang yang lalai. Karena tidak ada perburuan mahal yang Allah kaitkan dengan bencana hidup, dan Allah kaitkan dengan selamatnya hidup, kecuali perburuan kita di hari-hari kita, di waktu kita, di tempat-tempat kita. dengan perburuan kebutuhan batin kita, perburuan hidayah kita. Orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hidupnya hanya menghargai mahal dengan perburuan ini. Dan perburuan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasfuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Wala takfurun. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang kufur. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk punya kecerdasan telinga kita, kecerdasan lisan kita, kecerdasan penglihatan kita, kecerdasan hati kita, akal kita, agar itu semua kita bisa gunakan di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyukuru, bersyukur kepada Allah. Dengarkan apa yang Allah telah kaitkan di dalam hidayah pada setiap kita. Dengarkan apa yang Allah kalian telah peringatkan kepada kita. Lihat hari-hari yang kita, penglihatan kita ini masih dibuka lebar-lebar oleh Allah. Gunakan lisan-lisan kita untuk bisa berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang punya harga, bersyukur kepada Allah. Kemudian pakai akal kita, pakai hati kita. Untuk terus memahami, untuk terus mengerti, untuk terus meyakini apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, waskuruli. Kalau kemudian para ahlul ilm menyimpulkan tentang makna waskuruli adalah ta'atul mun'im, mentaati yang memberi nikmat. Maka perhatikan telinga kita, penglihatan kita, lisan kita, akal kita, hati kita. Tersambung apa tidak dengan taat? Tersambung apa tidak dengan al-mut'im? Bisa mendengar enggak tentang Allah, tentang nikmatnya? Bisa melihat enggak tentang Allah, tentang nikmatnya? Bisa berbicara apa tidak tentang Allah, tentang nikmatnya? Bisa meyakini, memahami, mencintai, takut, khawatir, berharap tentang Allah, tentang nikmatnya? Bisa apa tidak telinga kita, penglihatan kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita untuk membicarakan taat, untuk mendengar taat, untuk melihat ketaatan-ketaatan pada diri kita, untuk menyukai ketaatan? Ayo ikhwah, Di sanalah hakikat wilayah Allah mengatakan, memperingatkan kepada kita di hari-hari kita sebagai penuntut ilmu, sebagai ustadz, sebagai orang alim, sebagai keluarga muslim, sebagai hamba-hamba yang dikumpulkan di dalam hidayah, yang berapa di antara kita dibanding hamba yang lain? Berapa di antara hamba-hamba Allah yang punya kesempatan-kesempatan seperti kita hari ini? Terus apa yang kita dapat di telinga kita, di pandangan kita, di lisan kita, di akal kita, di hati kita? Setiap waktu, setiap detik, setiap kesempatan, ada enggak? Apa yang dibahasakan oleh para ahlul ilm, ta'atul mun'im. Allah memperingatkan sebagaimana para ulama ketika menjelaskan ayat, kalau itu tidak ada, maksudnya kita adalah apa yang dilarang oleh Allah, wala takfurun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang tidak bisa mendengar lagi. Tidak mau mendengar taat, tidak mau mendengar Allah yang maha sempurna, tidak mau mendengar cerita tentang nikmat-nikmat Allah. Tidak bisa melihatnya, tidak bisa membicarakannya, tidak bisa lagi memikirkannya, tidak bisa lagi meyakininya. Ayo ikhwah kaum muslimin, kalau sudah seperti itu, apakah kita masih berbangga, masih bisa bercermin, masih bisa ketawa-ketawa, tertawa, masih bisa merasa aman? Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan, summum bukumun umyun, tuli, buta, bisu. Apakah kita merasa aman? Kalau kemudian kita dihargai sebagai orang yang tuli, kalau kita dinilai sebagai orang yang bisu, sebagai orang yang buta, apakah masih bisa tersenyum? Masih bisa makan enak? Masih bisa marah sana, marah sini, ketawa sana, ketawa sini? Sementara harga kita, summum bukmun umyun, tuli, bisu, buta. Sementara Allah SWT memperingatkan kepada kita, ulaika kal an'am, orang-orang seperti itu jelas sekali Allah mengatakan sebagaimana hewan ternak. Apakah kita masih bisa tersenyum, ketawa, seneng-seneng sementara kita dihargai an'am? Apa enggak tersinggung? Yang membicarakan itu lagi adalah yang menciptakan kita, yang nanti akan kita bertemu di mana wajah kita, dan kita enggak bisa bicara apa-apa lagi. Dan ayuhal ikhwah, bagaimana nanti kita bertemu? Dibangkitkan telanjang, sudah telanjang bobrok lagi hidupnya. Allah membangkitkan manusia kelak mau bertemu dengan Allah itu telanjang. Enggak pakai sendal, enggak bersunat, enggak berpakaian. Rendah. Sangat rendah. Apa yang mau dihargai? Sangat rendah. Pilihan kita di dalam hidup cuma hanya ada dua. Waskuru li wa la takfurun. Apalagi tidak ada lagi puncak nikmat hidayah di atas kesempatan-kesempatan kita. Enggak ada lagi yang paling tinggi. Kita berkumpul di dalam majelis ilmu seperti ini, tidak ada lagi nikmat hidayah di atas ini, enggak ada lagi. Majelisnya saja disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Riyadul Jannah, taman surga. Yang datang saja para malaikat. Itu tamu-tamu yang disampaikan dalam sebuah riwayat, ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah diciptakan untuk berburu majelis ilmu. Yang mengunjungi saja para malaikat. Majelis yang dipersaksikan oleh Allah. Kesempatan yang dipersaksikan oleh Allah. Kesempatan yang dijanjikan dengan rahmat tidak pernah putus. Kesempatan yang dijanjikan dengan sakinah. Kesempatan itu Allah membanggakan. Kesempatan di mana yastaghfiruhu man fis samawati wal ard, dipersiapkan dengan persiapan yang mahal. Apa itu? Seluruh penduduk langit dan bumi mendoakan mereka, orang-orang seperti ini. Itu kesempatan di mana mau dapat? Sehingga kalau tidak intinya, kita enggak bisa merendahkan diri kita. Telinga kita tetap tuli, mata kita tetap buta. Lisan-lisan kita tetap bisu. Akal kita sudah enggak bisa lagi berpikir. Hati kita enggak bisa lagi memahami tentang nikmat yang seperti ini. Mau bicara apa lagi? Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidaklah kita diberi kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang yang diberi nikmat seperti ini, bukan untuk mencari persoalan-persoalan yang rendah dari dunia. Orang-orang dulu mereka berkorban apa saja? Berkorban apa saja? Harga diri dikorbanin. Harta dikorbanin. Umurnya dikorbanin. Kegagahan tubuhnya, kehebatan tubuhnya dikorbankan. Kalau mereka berburu hidayah, kalau mereka berburu nikmat batin, sehingga mereka kemudian ditolong oleh Allah, mereka diberi oleh Allah, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka ditukar dengan kekuasaan aja gak ada yang tertarik. Ditukar dengan kesenangan-kesenangan dunia, harta dan sebagainya, gak ada yang tertarik. Itu sebenarnya apa yang mereka dapatkan. Mereka meraih waskuruli, benar-benar mereka punya kehidupan dengan Allahu Rabbul Alamin. Dan apalagi yang mau dicari oleh manusia? Kalian mungkin diantaranya para penuntut ilmu yang masih pemuda, masih anak-anak. Kalian mau mencari apa? Kalau sekedar untuk mencari istri, tanyakan itu sama yang sudah punya istri. Berhenti enggak pencariannya? Kalau mereka punya istri, pencariannya berhenti, enggak perlu sholat, enggak perlu ngaji, ya, enggak perlu, sudah, hidup aja dengan istri. Buktinya mereka cari ilmu lagi, padahal udah punya istri. Kalau yang dicari itu istri. Kalau yang mau dicari suami, tanya sama orang-orang yang sudah punya suami, dapat apa dia? Kalau memang dia betul dengan suami itu dapat segala-galanya, enggak perlu sholat, enggak perlu ngaji lagi, enggak perlu ibadah lagi, enggak perlu puasa lagi, enggak perlu. Cari harta, kalau mau cari harta, tanya nih orang di lingkungan sini yang sudah kaya-kaya. Kalau kekayaan itu bisa memberikan jawaban bagi hidup-hidup kalian, maka orang-orang kaya gak perlu ngaji lagi, gak perlu ibadah, gak perlu sholat, gak perlu bagaimana tanya, mencari ketenangan hati, gak perlu. Buktinya, banyak orang-orang kaya cari hidayah, cari ilmu, cari iman, cari itu menunjukkan yang dicari itu bukan itu. Jangan kebalik-balik. Ya. Mau cari pejabat, tuh tanya sama orang-orang pejabat yang sudah pening kepalanya. Cari apa coba? Kalau tidak jelas kalian mencari di sini, musibah. Makanya kalian dipertemukan oleh Allah dengan paling baiknya kesempatan seperti ini, linglung. Mengikuti majelis ilmu juga linglung, ketemu ustadznya linglung. Ya. Menjalani perjalanan ilmu linglung, dulongap-dulongap, enggak jelas. Tahu dulongap-dulongap? Begitu loh. Orang-orang yang mereka telinganya ditolong oleh Allah tidak tuli terhadap nikmat Allah yang besar seperti ini. Tahu perburuan mereka ini perburuan yang mahal. Hatinya dibuka oleh Allah, lisannya bisa berbicara, pandangannya bisa melihat. Coba lihat. Betapa harganya penuh dengan pengorbanan dan mahal. Kita tahu ketika kita diberi dan ketika kita dibukakan oleh Allah, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Puncak daripada nikmat itu ketika kita ditolong oleh Allah bisa menempuh jalan mencari ilmu. Puncak paling di atasnya kita berburu nikmat ilmu ada di mana? Adanya pembawa ilmu yang mengajar kita. Perhatikan, adanya pembawa ilmu yang mengajar kita. Saya ingatkan lagi, adanya pembawa ilmu yang mengajar kita. Kenapa? Kok ini mahal? Pertama, ahli ilmu itu dilarang oleh Allah untuk menjual ilmunya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ahli ilmu dipersiapkan oleh Allah untuk banyak tidak disukai oleh manusia. Paling banyak dibenci oleh manusia. Dan ahli ilmu disuruh oleh Allah untuk sabar sampai bertemu dengan Allah. Dan ahli ilmu disuruh oleh Allah SWT untuk terus kuat menjalaninya. Dan ahli ilmu hanya disuruh meminta tolong kepada Allah. Coba. Dan tidak gampang, dan tidak ada yang bisa membantu dia di dunia ini kecuali pertolongan Allah. Itu mahalnya. Bukan mahalnya kemudian manusia berbondong-bondong membuat transaksi, membayar sekian miliar. Bukan. Mahalnya itu ketika Allah Azza wa Jalla mengkaitkan persoalan ilmu ini dengan persoalan-persoalan yang tidak wajar. Padahal ahli ilmu itu sekiranya umurnya dihabiskan untuk ilmu, enggak cukup. Enggak cukup. Kadang-kadang kalau saya lagi jalan, ada yang nemanin, saya ngomong, apa? Ini sehari ini yang saya rencanakan ada 10 yang baru bisa jalan, 8, 7. Terus, saya bilang, umur saya enggak cukup. Ya. Waktu saya enggak cukup ternyata. Dan setiap hari selalu seperti itu. Dan para ulama mengingatkan, dan waktu yang paling diberi orang-orang membawa ilmu itu adalah nafa'isa awqatihim. Waktu-waktunya yang mahal. Waktu-waktunya yang mahal. Ayol ikhwah, sudah seperti itu. Dan diperingatkan oleh Allah, kamu akan menghadapi orang-orang yang banyak tidak suka sama kamu. Banyak benci sama kamu. Banyak memusuhi kamu. Dan kamu harus sabar sama dia. Dan kamu tidak boleh berdagang dengan ilmumu. Dan kamu harus mati di situ. Coba, mana ada orang punya karya yang seperti itu kalau bukan karyanya para pembawa ilmu, para ulama kita. Mahal harganya di sisi Allah. Cerdasilah dengan akal kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan pendengaran kita. Jangan yang dibicarakan buih-buih. Yang kita bicarakan gak ada gunanya. Kenapa gak ada gunanya? Sebentar larut, sebentar larut, sebentar larut, sebentar larut, sebentar pergi diterpa angin. Gak ada gunanya. Bicarakanlah materinya. Sebagaimana Allah SWT ketika menerangkan tentang hal ini, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabatan rabia. Betul, begitu ayatnya. Mana yang sudah hafal? Hah? Betul? Betul ayatnya begitu. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang nikmat yang mahal ini, pencarian yang mahal ini, yang hari ini manusia sudah menempatkan dengan cara-cara rendah. Makanya hilang banyaknya pertolongan Allah. Hilang banyaknya keberkahan yang Allah berikan. Susah sekali kita menjalaninya. Gurunya susah, muridnya susah. Karena ada kesalahan kita. Allah mengingatkan, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqatariha fahtamala saylu zabatan zabatan rabia. Allah turunkan dari langit ma'an, apa? Air. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka lembah-lembah mengalirkan air itu dengan sesuai kadarnya lembah. Kemudian fahtamala saylu zabadan robia, aliran-aliran air yang mengalir di lembah-lembah itu apa? Membawa zabadan, apa zabad? Buih robian yang gemuruh. Apa yang dibicarakan oleh Allah di sini? Apa yang dibicarakan di ayat ini? Pokok yang dibicarakan, ya? Apa yang dibicarakan? Ma'an, apa? Air. Terus apa lagi? Audiyatun, apa? Apa audiyatun? Lembah, bukit-bukit, gunung-gunung. Kemudian apa lagi yang dibicarakan oleh Allah? As-sail. Kemudian selain sail, apa sail artinya? Aliran air. Kemudian apa lagi? Membawa apa tadi? Aliran air. Zabadan robia, apa? Buih yang gemuruh. Itu diumpamakan perumpamaan nikmat, puncak daripada nikmat hidayah yang Allah firmankan dengan urusan ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ma adalah ilmu, di mana letak wajhu sabahnya? Ma apa dalam Al-Quran? Allah jadikan setiap yang hidup dari apa? Air. Menghidupkan jasad. Terus yang menghidupkan hati apa? Ilmu. Jadi yang dimaksud hujan, ma adalah ilmu. Terus audiyah. Apa yang dimaksud audiyah? Kulub. Apa kulub? Hati-hati manusia. Lembah itu satu macam atau banyak macam? Ya? Banyak macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Terus lembah yang besar banyak alirannya enggak? Banyak. Banyak airnya enggak? Banyak. Banyak busanya enggak? Banyak. Lembah yang kecil? Ya kecil. Lembah-lembah itu adalah hati manusia. Sail mengalir. Berarti ilmu itu sampai di hati manusia berproses. Terus kemudian Allah berbicara tentang apa? Sail itu adalah proses Allah memberikan ilmu. Bagaimana hati menerima hidayah? Bagaimana hati mendapatkan hidayah? Bagaimana hati bekerja meraih hidayah? Seperti aliran air. Tergantung lembahnya. Terus kemudian, apalagi yang tersisa? Ya? Yang tersisa apa yang belum kita bicarakan di ayat tadi? Zabadan robian. Apa artinya? Buih yang gemuruh. Apa itu buih? Fitan. Apa fitan? Artinya apa? Hah? Fitan jamak dari fitnah. Fitnatus syahawat wa fitnatus subhat. Coba sekarang, benar enggak telinga kita selama ini, mohon maaf, tuli? Benar enggak pandangan kita selama ini buta? Benar enggak lisan kita selama ini bisu? Benar enggak akal-akal kita selama ini buntu? Benar enggak hati-hati kita selama ini tertutup? Kita lebih banyak bicara apa? Lebih banyak bicara duduk-duduk atau bicara ilmu? Coba dijawab dengan jujur. Hah? Lebih banyak bicara duduk-duduk dengan bicara ilmu? Lebih banyak melihat duduk-duduk atau melihat ilmu? Lebih banyak yang mana? Duduk-duduk kan? Coba. Lebih banyak mikir mana? Mikir belanja atau mikir ilmu? Mikir belanja. Lebih banyak mikir uang saya, bekal saya, atau lebih banyak mikir ilmu? Mana yang lebih banyak kita pikir? Yang lebih banyak kita bicarain mana? Yang lebih banyak kita lihat, kita dengar yang mana? Terus kita lebih banyak mengingat, mendengar pembicaraan ilmu, nasihatnya guru, mentaati itu, atau lebih banyak mendengar temannya, gimana kamu? Wah, kita nggak usah aja di sini susah. Kita di sini banyak ini, kita di sini banyak ini. Apalagi ustadznya begini. Bicara apa kita lebih banyak apa? Hah? Wah, nanti kalau jadwal lagi begini, oh kita nanti rencanakan gini aja, nanti malam kita sembunyi di sini. Kita lebih banyak bicara apa? Kita lebih banyak mendengarkan telinga kita apa? Terus kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, kita lebih cerdas terhadap ma'an atau lebih cerdas terhadap zabadan robia? Hah? Lebih cerdas mana kita? Zabadan robia. Kalau para pendahulu kita, para sahabat, ini gak pernah dibicarain. Yang dibicarain bagaimana takdim kepada ilmu, bagaimana waktunya dihabiskan pada ilmu, bagaimana ibadah, bagaimana berdoa, bagaimana minta tolong kepada Allah, bagaimana sulit dijalani, bagaimana bertemu guru, itu yang dibicarakan sahabat. Lapar gak dibicarain, bisik-bisik urusan kamu, itu mereka. Ada orang bawa subhat, silakan, saya gak ikut. Ada orang bawa kue, silakan makan, saya gak makan. Yang dibicarakan mereka. Kita sekarang yang dibicarakan zabadan robia. Gimana mau berkah? Ya. Makanya lihat, ilmu itu lewat-lewat begitu ramai kepada kita, tapi kita linglung terus. Linglung. Gimana kita mau bisa waskuruli? Gimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Perburuan kita, perburuan yang rendah. Coba lihat. Kita lebih banyak di majelis ilmu, baik kita guru atau murid, bicara mementingkan urusan ilmunya atau guruku, temanku, orang tuaku, duitku, aduh makan apa, ini apa, ini apa. Aku tadi disinggung sama fulan, aku disinggung sama fulan. Zabadan robia. Yang dibicarakan itu buih melulu. Makanya pening kepala. Sesak dada kita. Karena itu yang menjadi perhatian kita. Sementara ilmu, lewat-lewat aja. Paham gak paham juga biasa. Murid gak paham urusannya. Murid gak paham terserah. Ya guru mau ngajar silakan, gak ngajar monggo.

termasuk yang mana? Sudah dilihat sendiri. Dan ayuhal ikhwah, Allah sudah menetapkan ketentuan yang tidak pernah berubah. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ternyata adalah masuk la in kafartum, dan yang kita sibuki buktinya zabadan robia, yang kita persoalkan buktinya zabadan robia, subhat bulan, subhat ini, subhat itu, padahal kaidahnya sudah jelas, tapi yang dibicarain subhat terus. Ya, gurunya sudah jelas, perjalanannya sudah jelas, tapi otaknya penuh dengan subhat. Ya. Hari-hari diajar sama gurunya, kaidah dibacain, yang dijadikan status, yang dijadikan sebagai apa itu gambar bunder-bunder di WA itu? Apa? Itu loh yang kalau WA pertama kan ada bundernya, terus ada gambarnya apa itu? Apa? Saya nggak paham namanya apa itu. Yang dibicarain di situ apa yang dibicarain? Biarlah, tidak belajar sama kamu juga nggak PTN. Yeah. Terus nanti di statusnya dibicarain. Bukan kaidah, bukan ma, tapi zabadan robia. Makanya lihat, coba baca status-status kalian, baca memalukan. Bukan memalukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, bagus juga ya. Sebenarnya boleh nggak saya se-ER? Kan begitu kan? Di hadapan Allah apa nggak malu? Setiap ngaji ketemu kaidah, begitu status, begitu apa itu profil, ya keluarnya aneh-aneh, ya keluarnya siapa suruh, aneh-aneh nih, kan aku nggak minta jadi murid, kurang ajar, silakan ngajar, kan kamu guru, tugasmu ngajar. Silahkan toh, saya memusuhi kamu kan halal. Aneh-aneh. Gak malu. Malu kepada Allah. Aneh-aneh. Itu menunjukkan yang didatangkan ma, yang didapat zabadan robia. Aneh kan? Aneh. Allah datangkan ma'an yang disibuki zabadan robia. Terus kita komentar, lah maunya kalau ilmu itu ya kalau bisa temanku itu malaikat, ustadku malaikat, orang tuaku malaikat, hidupku tidak pernah kekurangan makan, minum, temanku kalau sama saya tersenyum semua, tidak pernah ada yang sakit hati, itu di dunia mana? Ya, dunia mana? Dunia penjahat aja gak ada. Iya kan? Dunia penjahat aja gak ada yang seperti itu. Dunianya orang yang ingin bersenang-senang dengan dunia saja, gak ada yang seperti itu. Apalagi dunia hidayah. Jadi kita lihat. Makanya dulu para penuntut ilmu, para ulama-ulama kita itu gak ada seperti kita-kita sekarang ini. Apa? Sibuknya adalah curhat, berkeluh kesah. Yang dibicarain apa? Bukan yang dibicarain. Kok saya menjadi hamba yang ilmu saya kok seperti ini? Terus bukan. Kok temanku gini ya? Ustadku gini ya? Kok makanku gini ya? Anu begini ya? Ini gini ya?

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kita ternyata cerdas di dalam zabadan robia, bukan cerdas di dalam ma. Ayo ikhwah, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kalau perjalanan ilmu sudah seperti itu, gimana mau ditolong oleh Allah? Gimana mau ditolong oleh Allah? Gak akan ditolong. Karena kita sebenarnya bukan sibuk kemak. Ya. Tapi kita sibuk ke zabadan robiyah. Ya sudah. Akhirnya tanpa sadar, kita masuknya bukan waskuruli. Tapi kita masuknya lebih banyak wala in kafartum. Ayo ikhwah, coba tanyakan kepada orang-orang. Tidak ada ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur sesungguhnya adabku keras. Tidak ada adab yang paling menyempitkan dada kalau orang itu bingung, tidak tahu hidayah. Kalau ada orang itu bingung, tidak tahu hidayah. Kalau makan, kalian di sini enggak dapat. Pergi pindah tempat, mungkin masih bisa dapat. Di mana-mana ada kok. Kerja, mana-mana ada. Cari istri, cari suami. Lu di mana-mana ada wong, di mana-mana ana wong wedok karo wong lanang kok. Iya kan? Kamu pergi ke Irian, ana wong wedok meneh. Ana wong lanang meneh. Nah, pergi kemana? Coba, mesti ketemu itu. Tapi kalau perjalanan ilmu, kamu pergi kemana bisa ketemu? Kalau nikmat ilmu, kalau kita dikumpulkan oleh Allah di dalam sebaik-baiknya jalan ilmu, di mana mau bisa ketemu? Tidak mudah. Maka ya ikhwah, kembali kepada Allah, punya kehidupan dengan Allah. Waskuruli, syukur. Kalimat yang pendek, tapi di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang banyak. Kalau sudah kita lalai, kalau sudah lupa, telinga kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita, ya udah. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasmauna biha walahum ayunun la yubsiruna biha. Kata Allah Rabbul Alamin, kami siapkan dari golongan jin dan manusia untuk menjadi warga negara jahannam. Siapa itu? Mereka yang punya hati. Hatinya gagal. Mereka yang punya telinga, telinganya gagal. Mereka yang punya penglihatan, penglihatannya gagal. Tidak ada kecerdasan dengan Allah. Yang ada kebodohan dengan Allah. Allah sudah berfirman mengingatkan itu. Dan wilayah yang paling besar di dalam masalah ini adalah wilayah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, kaum muslimin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita kembali. Tidak intinya perhatian kita yang paling besar adalah membangun sebagai orang yang pantas meraih puncaknya nikmat Allah yang benar, yaitu apa? Wa yu'allimukumullah. Allah Dan Allah senantiasa mengajarkan pada kalian. Itu puncak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak berdoa meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena hakikat manisnya yang sebenarnya, lapangnya hidup yang sebenarnya, lapang dengan ilmu. Dan di mana kelapangan dengan ilmu yang sebenarnya? Ketika kita punya hati kita mendapatkan kenyamanan dengan mengenal Allah. Punya kehidupan dengan Allah. Dan puncaknya adalah hari-harinya adalah hari-hari sakartum. Hari-hari menyanjung, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan ingat, tadi sudah kita sebutkan. Allah menggandengkan nikmat ilmu dengan zabat. Jangan pernah bermimpi menjalani perjalanan ilmu enggak ada zabat. Jangan pernah bermimpi. Ya. Begitu kita masuk ke dalam ma'an, maka pasti kita akan bertemu dengan zabat. Akan bertemu. Kemenangan itu manakala kita selalu lebih banyak melihat nikmat yang Allah beri dan sibuk kepada Allah. Zabatnya bukan berarti tidak ada. Ada. Tapi tidak menjadi perhatian. Tidak perlu banyak didengar. Tidak perlu banyak dipikir. Tidak perlu banyak dirasa. Tidak perlu banyak dipahami. Tidak perlu banyak dimasukkan ke dalam hati. Zabat itu sebentar berlalu. Padahal kita tahu. Umur kita itu mahal. Kesempatan kita itu sangat mahal. Dan itu kegagalan-kegagalan kita di dalam masalah ini tidak ada lain adalah itu. Ayo ikhwah. Agama, ilmu hari ini masih ada. Masih ada. Tapi berapa orang yang punya surga kehidupan ilmu di hati-hati mereka? Di akal mereka? Berapa di antara kita yang ditolong oleh Allah mendapatkan yasrah sadrahu, Allah lapangkan dadanya. Punya kenikmatan. Hidup bersama dengan kita, makan seperti kita, enggak bisa makan seperti kita, bajunya juga seperti kita, kotor dicuci semua, tapi dadanya luas. Ya. Kehidupannya lapang. Dikepung dengan berbagai macam kesempitan, berbagai macam fitnah, di sininya luas. Di sininya lapang. Dan itu ilmu mahal, itulah ilmunya para nabi. Itulah ilmunya para anbiya, para rasul, para ahlul ilmi rabbani. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita alaikum bisunnati? Supaya kita dapat itu. Karena lihat orang-orang yang mereka sudah tidak mengikuti petunjuk Nabi alaikum bisunati. Apa jadinya? Wilayah dia ilmu kepada Allah, apa yang dia dapat? Yang didapat Mu'tazilah, yang didapat Murji'ah, yang didapat Jabriyah, yang didapat Khawarij. Otaknya keruh, dadanya sempit, kehidupannya sempit. Kenapa? Puncak dari kehidupan mereka adalah gagal mengenal Allah. Sehingga dengan gagal mengenal Allah, gagal mengenal syariat Allah Azza wa Jalla. Gagal. Gagal mengenal Allah, gagal mengenal namanya, mengenal sifatnya. Gagal mengenal, memahami perbuatan-perbuatan Allah. Maka terjadilah kegagalan terhadap sirat, terhadap jalan menuju kepada Allah. Maka yang terjadi apa? Kerusakan. Ya. Dada-dada manusia sempit, hidup-hidup manusia banyak mendapatkan fitnah sebagian dengan sebagian yang lain. Semua itu adalah berangkat dari kegagalan hidayah. Terus-menerus kita diperdengarkan. Seperti hari ini, generasi-generasi Islam umurnya masih muda-muda, 25 tahun, 20 tahun. Memahami perjalanan Islam, menjalani perjalanan Islam. Hanya bunuh diri dengan bom. Di mana ceritanya para nabi seperti itu? Kebahagiaannya para nabi seperti itu ada di mana? Dan itu bukan tidak menutup kemungkinan yang lain-lain tidak seperti itu. Siapapun bisa seperti itu. Kalau dia gagal punya nikmat ilmu mengenal Allah, yang akhirnya gagal punya nikmat ilmu mengenal ajaran Allah Azza wa Jalla. Pasti akan gagal. Ini ayol ikhwah. Siapapun bisa seperti itu. Siapapun bisa dallu wa adallu. Siapapun bisa sesat dan menyesatkan. Maka jangan menjadi orang yang mengkufuri nikmat ilmu. Tidak punya kecerdasan kepada ilmu perjalanannya. Tapi lebih banyak cerdas di dalam mendengarkan fitnah, membicarakan fitnah, melihat fitnah, memikirkan fitnah, menjadikan fitnah di hati-hati, menangis, sedih, ketawa, benci, semua kaitannya dengan fitnah. Ini ayol ikhwah, perjalanan ilmu, perjalanan mensyukuri nikmat ilmu. Hari-hari sekarang ini, hari-hari gelap. Maka jangan merasa aman, jangan merasa nyaman. Jangan merasa tidak punya malu kepada Allah. Sudah diberi perjalanan-perjalanan yang begitu jelas. Yang tadi sudah kita ceritakan, begitu mahalnya Allah mempertemukan kita dengan perjalanan nikmat ilmu, begitu rendahnya kita selalu melihat, membaca, mendengar, memahami terhadap perjalanan ilmu. Lihat yang hari-hari kita. Kalau orang Jawa bilang rebyek, rebyeknya tentang apa? Guruku begini, temanku begini, anuku begini, iniku begini, iniku begini. Apa itu? Ustaz, mbok enggak ada, adanya mulus-mulus. Kalau adanya mulus-mulus ya beli itu tahu itu mulus. Ya. Mulus. Ya. Begitu kita masuk ke ilmu itu sudah pasti itu ada. Makanya Allah sampai mengumpamakan. Hati kita itu ada di mana? Hati kita itu menyimpan ilmu, membicarakan ilmu. Hati kita itu punya senyuman kepada ilmu, apapun yang dia... Atau hati kita ini sibuk kepada subhat, sibuk kepada syahwat. Ada di mana? Itu. Dan ilmu makrifat kepada Allah, mengenal Allah ini puncaknya ilmunya Ahli Sunnah. Di mana-mana banyaknya madrasah-madrasah ilmu mengalami keruh, mengalami tidak berkah karena kegagalan ilmu makrifat kepada Allah. Tidak sampainya orang-orang yang mereka menuntut ilmu untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Perjalanannya tidak utuh karena prosesnya tadi. Kembali, silahkan kita membicarakan diri kita sendiri-sendiri. Ayo ikhwah, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani, wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sementara sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan tentang dirinya, dan ini mengingatkan kepada kita selama ini kita tidak banyak kenal Allah dan tidak bisa berbicara tentang Allah sebagai ilmu, kesenangan, kebahagiaan. Tidak bisa banyak kita membaca, mendengar, melihat, sibuk dan menikmati di dalam hati kepada Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla membentangkan tanpa batas membicarakan ilmu ini. Salah satu yang dikhabarkan oleh Allah adalah nama Allah As-Salam, Zat yang Maha Selamat. Begitu kita bodoh, dol, sesat, keliru, tidak punya ilmu ini yang benar, telinga kita enggak cerdas mendengarkannya, penglihatan kita juga enggak cerdas membacanya, lisan kita juga enggak cerdas berbicara tentangnya, akal-akal kita juga enggak punya kaidah-kaidah untuk mengambilnya, memahaminya, hati-hati kita tidak bisa menikmati dari pengajaran Allah tentang namanya. Di antaranya adalah As-Salam yang kelima, itu udah keruh. Yang kita tekuni nanti adalah zabat, buih-buih itu yang kita banyak akan kena. Kita tidak bisa menikmati ma'an. Kita tidak punya kecerdasan terhadap ma'. Kita tidak punya kecerdasan untuk membaca ma', untuk membicarakan air, ilmu. Paling besarnya adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Sudah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka. Mau kemanapun, kita sudah disiapkan oleh Allah dengan keadilannya. Ma'isatan dzanka. Kehidupan yang sempit. Silakan dibuktikan sendiri. Ya. Orang boleh membuat keanehan-keanehan di dalam ilmu. Orang boleh membuat terobosan-terobosan, apa kata orang sekarang. Solusi-solusi di dalam ilmu. Tapi yang Allah selalu takdirkan di dalam hidup ini adalah ilmu yang tidak pernah berubah dari sejak dulu. Ya. Orang gagal mengenal Allah itu puncaknya gagal di dalam ilmu. Sudah itu puncaknya. Ya. Apapun yang kita miliki di dalam ilmu, begitu gagal mengenal Allah SWT, puncak dari kegagalan ilmu. Ini dari dulu sampai sekarang sama. Madrasah boleh dimereki 1 juta merek, 1 miliar merek. Visi misi boleh ditulis sampai jutaan miliaran visi misi. Tapi Allah selalu takdirkan ilmu itu punya 1 misi aja. Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Dan paling besarnya ilmu yang bermanfaat adalah ma'rifatullah ma'rifatan khasatan. Mengenal Allah dengan ilmu yang dikhususkan oleh Allah di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, kalau kalian penuntut ilmu enggak sibuk dengan masalah ini. Fasilitas begitu banyak, kemudahan begitu banyak. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo ikhwah. Ini sebagai mukaddimah awal setelah kita begitu panjang mendapatkan peringatan dan pengajaran untuk mencerdaskan telinga kita, penglihatan kita, lisan kita, akal kita, hati kita tentang nama-nama Allah sebelumnya. Lafaz jalala Allah. Kemudian Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kemudian As-Salam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Hati-hati kita termasuk hati-hati yang Allah kehendaki untuk dibersihkan, diperbaiki. Sebagaimana Allah selalu menyiapkan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk Allah perbaiki. Ketika Allah memilih Zakaria untuk dipilih diberi anak Yahya, Allah perbaiki keadaan istrinya Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki untuk Nabi Zakaria zaujahu, istrinya Nabi Zakaria. Ayo ikhwah, tidak ada nikmat-nikmat hidayah, nikmat-nikmat keberkahan tanpa ada kita mau islah. Kalau kita enggak mau islah, enggak mau memperbaiki, jangan berharap ditolong oleh Allah azza wajalla. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah
berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.

0: للتقوى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musalah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki

Mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada apa namanya binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ata jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian
dia menyembelih hewan yang

0: jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berpurunan, ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi, ya, akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama kesana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan, "Inna hadza aduwwun lak." Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. "Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa." Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok ana godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda. Lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana katsirun min as-salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud. Atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah, apa saja, yang penting amal soleh kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami, dan yang istri berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
3: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
2: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu, dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
3: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya. Itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.
4: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslim, muslimah, rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Baik, untuk surah Ar-Ra'd, suara dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, hafizahullah, tidak bisa kita tuntaskan karena kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam kajian hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Bersama Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Ini dia kajian Ba'da Maghrib. Kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hatinya tidak lagi tertuju kepada Allah, tetapi berharap kepada batu-batu seperti tiang-tiang masjid, dinding-dinding Ka'bah, bahkan ada yang berharap kepada kain kiswah itu, kain yang menyelimuti Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 31. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bihi wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Hunafa'a lillah. Hunafa' itu hanif. Maknanya tauhid, bertauhid, lurus, ikhlas. Mereka itu hunafa'ulillah, lurus, suci, ikhlas untuk Allah. Ghaira musyrikin bih, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama', orang yang menyekutukan Allah itu, kata Allah, seolah-olah dia itu seperti jatuh dari langit. Orang kalau jatuh dari langit, gak ada kekuatan apa-apa lagi. Tidak ada tempat bergantung. Ketika dia jatuh, fatakhthafuhu thair, disambar oleh burung elang misalnya. Au tahwi bihir rih, atau diterbangkan oleh angin topan. Fi makanin sahiq, di tempat yang sangat jauh. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan apa? Orang yang berbuat syirik itu lemah. Tidak punya tempat bergantung. Dia bergantung kepada makhluk. Berharap kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk. Sehingga dia menjadi lemah dan hina. Ayat-ayat ini di surah Al-Hajj. Surat yang membahas tentang haji. Menunjukkan bahwa asal pensyariatan ibadah haji atau umroh itu adalah dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah tentang sifat haji Nabi, hadis yang panjang. Diceritakan di situ oleh Jabir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermiqat. Setelah beliau bermiqat, apa kata Jabir? Fa ahalla bit tauhidi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makna ahalla bit tauhid itu mengumandangkan tauhid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan tauhid. Bacaan talbiyah tadi disebut tauhid. Maka beliau mengumandangkan tauhid, lalu disebutkanlah di situ lafaz talbiyah yang diulang-ulang oleh jamaah haji ketika mereka mulai berihram atau jamaah umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi seruanmu ya Allah, aku penuhi untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata, sesungguhnya segala puja-puji, segala nikmat laka, hanya milikmu. Wal mulka, begitu juga seluruh kerajaan langit dan bumi ini, serta apa yang ada di antara keduanya, hanya milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Isinya tauhid. Itu yang diulang-ulang oleh kaum muslimin. Menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian agama ini. Bahkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Dinamakanlah ucapan talbiyah tadi dengan tauhid. Di musim haji, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tampak akidah berlepas diri dari ahlus syirki, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan juga kekufuran. Dari mana kita bisa pelajari dan pahami? Bahwa orang-orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Ini menunjukkan kita harus berlepas diri dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis, mereka kan tidak ada bersuci. Najis secara maknawi, akidah mereka najis, keyakinan mereka najis. Dan mereka juga enggak pernah bersuci dari hadas besar. Walaupun secara fisik mereka tidak najis. Tetapi salah satu makna ayat ini, dan itu yang paling kuat, maksudnya secara maknawi mereka itu najis keyakinannya. Ditambah lagi mereka juga tidak pernah bersuci dari hadas besar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidil harami ba'da amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Ba'da amihim hadza. Jadi enggak boleh lagi setelah itu. Setelah Rasulullah, setelah turun ayat ini. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan. Tidak boleh lagi orang-orang musyrik masuk ke Mekah. Wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullahu min fadlih. Jika kalian takut susah nanti kalau orang-orang kafir tidak masuk, orang-orang musyrikin tidak masuk, bagaimana dengan ekonomi? Ada kekhawatiran mungkin waktu itu pada sebagian orang. Kalau seandainya orang musyrik enggak boleh masuk, bagaimana kita nanti perniagaan, perdagangan dan seterusnya? Apa jawab Allah? Jika kalian takut susah, takut miskin, maka Allah pasti akan kayakan kalian dari karunia-Nya, dari rezekinya, dari nikmat-Nya. Insya'a, jika Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan juga pelajaran dari ayat ini jamaah semuanya. Menjalankan perintah Allah menjadi jaminan bahwa hidup itu tidak akan susah. Karena Allah, ketika Allah sebutkan orang-orang musyrikin jangan boleh lagi ada masuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kalau kalian takut miskin, takut susah, Allah yang akan membuat kalian kaya dari rezekinya. Maka jangan pernah kita takut susah menjalankan agama ini. Jangan takut miskin karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 10 Zulhijjah Yaumun Nahar, beliau memerintahkan, umumkan kepada manusia, an la yahujja ba'dal ami musyrik wa la yatufu bil baiti uryan. Suruh umumkan kepada seluruh manusia, tidak boleh lagi setelah tahun ini orang musyrik berhaji. Karena dulu orang-orang musyrik juga berhaji. Dan tidak boleh lagi ada yang tawaf dengan telanjang. Karena orang-orang musyrik dahulu tawaf telanjang. Ada disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf. Mereka tawaf telanjang, kalau ditanya kenapa mereka melakukan itu, mereka jawab, inilah yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami dan Allah yang memerintahkan kami seperti itu, kata mereka. Kebohongan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang mulia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ini menunjukkan bahwa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji itu, berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bermuamalah urusan dunia misalnya, silahkan, boleh. Tetapi kagum kepada orang kafir, takjub kepada mereka, menjadikannya sebagai teman dekat, itu tidak boleh. Sebagian orang-orang yang lupa kepada akidahnya mengatakan mereka kan sama-sama saudara kita, satu asal dari Nabi Adam. Manusia semuanya kan sama. Kenapa kita kafirkan pula dia? Padahal ada surat namanya surat Al-Kafirun. Allah yang menamakan mereka kafir. Ini orang-orang yang lupa kepada agamanya. Kaum muslimin dan muslimat, di antara perkara yang menunjukkan bahwa syariat haji itu intinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di Arafah saat kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji wukuf disyariatkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Bahkan itu zikir yang paling afdhal. Hari yang paling baik, hari Arafah. Di saat seluruh kaum muslimin yang haji menunaikan wukuf yang merupakan puncaknya ibadah haji. Zikir yang paling dicintai oleh Allah, zikru tauhid. La ilaha illallah. Sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib. Dari ayahnya Shu'aib. Dari kakeknya. Ia menuturkan. Kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata dia? Adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau panjatkan di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang harus jadi bekal bagi jamaah yang berangkat haji. Itu yang diperbanyak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ini saat di Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Pernah kejadian di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita sambil cerita tentang haji, kita ceritakan athar-athar salafus saleh. Waktu itu kaum muslimin berhaji bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ketika sampai di dekat Hudaybiyah atau satu tempat menjelang Mekah, ada masjid kecil Orang-orang berebut-rebut untuk sholat di situ. Umar heran. Kenapa orang berlari-larian, berebut-rebut? Maka Umar bertanya, Masya'anuhum. Ada apa dengan mereka? Qalu hadha masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini dibangun di tempat di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di situ. Maka dibangun masjid oleh orang dan orang berlomba-lomba pergi ke situ setelah itu. Maka Umar berkata radhiyallahu anhu, "Ayuhan nas, wahai manusia, innama halaka man kana qablakum bittiba'ihim mithla hadha." Wahai manusia, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu binasa, dihukum oleh Allah, hancur karena mereka mengikuti perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena mereka mengikuti bekas-bekas peninggalan atau tempat-tempat yang ditinggalkan oleh nabi mereka, hatta ahdatsuha bi'a. Lalu mereka bangun di situ tempat-tempat ibadah. Faman aradat lahu fihi shalah falyusalli, wa man lam tu'rid lahu fihi shalah falyamdi. Barang siapa yang pas lewat dekat masjid ini datang waktu salat, silakan salat di situ, enggak apa-apa. Kalau belum masuk waktu sholat, ya sudah, lewat. Teruskan perjalanan. Maksud beliau apa? Maksud beliau, bukan tidak boleh sholat di situ. Kalau memang pas waktu sholat, silakan. Tapi menyengajakan diri, memaksakan diri untuk ke situ dan sholat di situ dengan keyakinan. Ada keutamaan-keutamaan khususnya, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena bisa akhirnya pertama menyebabkan terjadinya bid'ah-bid'ah. Orang sholat, sholat apa di situ, banyak sholatnya. Dan juga bisa menjadi jalan menuju kesyirikan. Dianggap tempatnya itu punya kelebihan dan keutamaan. Padahal Rasulullah pas sholat di situ bukan karena tempat itu punya keutamaan. Karena memang pas datang waktu sholat. Nah, banyak tempat-tempat seperti itu. Ini kan tren itu jamaah haji atau umroh wisata ke Thaif. Di sana ada Masjid Ibnu Abbas, pergi ke sana sholat. Nggak ada keutamaannya di situ. Kalau untuk belajar sejarah, melihat di sinilah dahulu rumahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian sekarang dibangun masjid, di tempat ini dulu pernah juga terjadi pengepungan Thaif oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk datang ke situ menyengaja untuk pergi sholat itu tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan bisa dikhawatirkan nanti menjadi sebab jatuh kepada kesyirikan. Kisah tadi dikeluarkan atau diruwayatkan oleh Ibnu Waddah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Bid'ah. Dalam riwayat lain, ya, ketika itu Umar melihat orang-orang yang berebutan untuk ke masjid itu, lalu beliau berkata mengomentari perbuatan mereka. Hakada halaka ahlul kitab. Seperti inilah hancurnya ahlul kitab. Ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'a. Mereka jadikan jejak-jejak bekas-bekas nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Man aradat au uridat lahu minkum fihi salatu falyusalli. Yang lewat sini kebetulan datang waktu salat, silakan salat. Kalau tidak, ya silakan lewat. Tidak perlu sholat memaksakan diri di situ. Nah, ada masjid jin. Di sana orang sengaja pergi ke sana pengen sholat. Padahal tidak ada apa-apanya. Ada masjid di Madinah, Masjid Al-Jumu'ah. Tempat pertama Rasulullah sholat Jumat. Tidak ada keutamaan khusus untuk pergi sholat di situ pula. Nah, jadi, tauhid menjaga kemurnian ibadah kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha menutup atau saddu Az-zara'i, saddudz zari'ah, menutup jalan menuju kesyirikan. Kalau saja bekas tempat di situ pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ini adalah nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul. Tidak boleh kita menyengajakan beribadah ke sana karena keyakinan bahwa dia punya keistimewaan dan kelebihan. Kalau tidak ada dalilnya, apalagi jejak-jejak peninggalan orang-orang selain nabi. Seperti kiai-kiai yang sudah meninggal, kuburannya pula yang didatangi dengan tujuan supaya doa lebih dikabulkan, permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi ke wali ini, wali itu, kuburan ini dan segala macam. Tentu ini lebih terlarang lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mutaba'atu an yuf'al mithla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fu'il. Yang dimaksud mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk dan tata cara yang beliau lakukan. Itu dia namanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mutaba'ah. Fa idza fa'ala fi'lan 'ala wajhil ibadah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perbuatan dalam bentuk ibadah dengan tujuan ibadah, syuri'a lana an naf'alahu 'ala wajhil ibadah. Maka disyariatkan kita melakukannya pula dengan tujuan ibadah. Misal ke masjid Quba, karena memang ada anjurannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke situ ala wajhil ibadah, untuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man tatahara fi baitihi aw man tawaddaa fi baitihi, barang siapa yang bersuci atau berwudu di rumahnya, thumma ata Quba, kemudian dia datang ke masjid Quba, wa shalla fihi salatan, lalu dia salat di sana satu salat, kana lahu ka ajri umrah, maka dia mendapatkan seperti pahala umrah. Nah, ini Rasulullah mengerjakannya, maka disyariatkan kita mengerjakannya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ibadah. Wa idza qasada takhsis makanin aw zamanin bil ibadati khususnahu bidzalik. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu tempat, mengkhususkan satu waktu untuk suatu ibadah, maka kita juga ikut mengkhususkan tempat itu atau waktu itu. Ini dia mutaba'ah itu. Kama kana yaqsudu an yatufa haulal Ka'bah, sebagaimana Rasulullah mengkhususkan untuk tawaf di sekeliling Ka'bah. Maka kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada tawaf selain di sekeliling Ka'bah. Wa an yaltamisa al-hajar al-aswad, begitu juga menyentuh Hajar Aswad. Rasulullah melakukan itu dalam rangkaian ibadah, dikhususkan hanya untuk Hajar Aswad, beliau menciumnya. Maka tidak boleh kita mencium dinding Ka'bah yang lainnya. Sebagian orang bisa kita lihat ya, di Mekah itu mereka mencium-cium, menempelkan pipinya di dinding-dinding Ka'bah itu. Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan itu, maka kita ikuti pula beliau mengkhususkan Hajar Aswad. Atau sholat di belakang makam Ibrahim, kata Ibnu Taimiyah. Karena Rasulullah sholat di belakang makam Ibrahim, berarti ada pengkhususan tempat. Wa kana yataharra as-salata khalfa ustuwanatil masjidil Madinah. Kemudian juga ada satu tiang di Masjid Nabawi. Ustuwanah itu tiang, dan itu letaknya di Raudhah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja selalu di situ kalau salat. Kalau salat sunat. Wa qasada as-su'ud 'ala Safa wal Marwata wa du'a wa dzikr hunak, dan juga sebagaimana beliau sengaja naik ke Safa, naik ke Marwah, berzikir di sana. Tujuannya apa? Beliau di situ beribadah. Begitu juga Arafah, begitu juga Muzdalifah, pengkhususan tempat-tempat itu untuk ibadah. Semua kita lakukan itu kita khususkan dalam rangka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengkhususkan satu tempat, satu benda atau satu waktu untuk ibadah khusus, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Kita tanyakan. Tidak, kalau tidak, kenapa kita melakukannya? Kalau memang itu disyariatkan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu mengajarkannya, mencontohkannya. Kalaupun tidak ada perintah, minimal beliau mengerjakan dan mencontohkannya. Nah, kaitannya dengan tempat orang-orang yang sholat tadi, Rasulullah tidak pernah mengkhususkan. Buktinya apa? Rasulullah tidak mengulangi lagi. Itu hanya kebetulan pas Rasulullah lewat di situ, datang waktu sholat, Rasulullah sholat. Ini dia mutaba'ah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata ketika mensyarahkan hadis Jabir tadi tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yushra'u su'udul jabali ay jabal Arafah walas salatu fihi walas salatu indahu لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. Belum masuk waktu kan? Isya. Belum ya. Kata beliau, tidak disyariatkan naik ke Gunung Arafah. Gunung Arafah itu yang dikenal oleh orang kita Jabal Rahmah. Yang katanya, tempat bertemunya Adam dan Hawa, tapi tidak ada bukti-bukti sejarah atau riwayat yang valid. Tapi itu cerita-cerita. Nah, tidak disyariatkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, naik mendaki Jabal Rahmah itu, Gunung Arafah itu. Tidak pula disyariatkan salat di sana atau salat di dekatnya, enggak ada salat di situ. Sebagian orang sengaja naik ke sana dan berdoa di sana, menyangka kalau doa di sana itu makbul, mustajab. Ada juga yang sholat di sana, di atas itu. Atau naik ke Gua Hira, sholat di sana. Ke Gua Sur, sholat dalam gua itu. Ada. Dilakukan oleh orang. Alasannya apa, kata beliau? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dhalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu. Wal aslu fil ibadati at-tawqifu hatta yaquma dalilun ala mashru'iyyatiha. Dan hukum asal dalam ibadah itu tawqif. Tawqif itu artinya jamaah, tidak boleh kita melakukan ibadah sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kalau seandainya bebas kita melakukan ibadah apa saja, kacau agama nanti. Setiap orang terserah buat tata cara ibadah masing-masing. Jadi hukum asal ibadah itu tauqif. Tauqifiyah. Tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Wa bihi na'rifu dalala katsirin minan nas alladziina yaqsuduna al-jabal wa yas'uduna 'alaihi wa yusallun. Maka dengan demikian kita tahu penyimpangan banyak manusia yang sengaja mendaki gunung, naik ke atasnya untuk sholat di sana. Tapi kalau kita misalnya naik ke sana untuk sekedar tahu sejarah, melihat-lihat tanpa ada keyakinan, dan itu pun tidak memaksakan diri, itu menurut sebagian ulama tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya di sana ibadah, maka itu tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata lagi, rahimahullah, wa rubbama yad'una al-hijarata ba'dhum ala ba'd li takuna 'alama. Sebagian orang ada bahkan menyusun batu-batu di situ. Biar jadi tanda dia sudah naik ke atas itu. Warubbama yad'una warubbama yu'alliquna al-khiraq au kharaq. Bahkan sebagian menggantungkan kain-kain. Wa yaktubuna al-awraq, menulis di kertas. Annahuma li itsbati annahuma balaghu hadzal makan, untuk pembuktian bahwa dia sudah sampai ke tempat tersebut. Wa kullu hadza minal bid'ah, kata beliau, ini termasuk bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelaksanaan ibadah haji, kita juga bisa belajar bagaimana as-salafus saleh mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, ini di antara pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji. Apa? Ta'zimu hurumatillah. Mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah. Sudah masuk? Baik, kita dengar azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Allahu a'lam bissawab.

bagaimana salaf atau salafus saleh mengada, kenapa dia kalau sholat pindah ke tenda dia yang di tanah haram. Maka dia katakan, inna Makkah Makkah. Sesungguhnya Makkah itu punya keutamaan yang sangat besar sebagaimana yang kita ketahui. Karena sholat di Masjidil Haram itu pahalanya satu sholat sama dengan 100 ribu sholat di tempat lain. Dan yang dimaksud Masjidil Haram itu tanah haram seluruhnya. Beliau sengaja kalau sholat masuk ke tanah haram. Ini menunjukkan apa? Beliau sangat mengagungkan, memuliakan batasan-batasan Allah itu. Dia tahu bahwa tanah haram itu sangat mulia di sisi Allah. Besar keutamaannya. Sholat dilipat gandakan di sana. Maka setiap kali waktu sholat dia masuk ke tanah haram. Ini contoh dari salafus saleh. Bagaimana mereka berusaha menjaga, memuliakan, menghormati tanah haram.

wa kana bihi banu fulan fa ahallu hurmatahu fahalaku hatta dzakara ma syaa Allah min qabailil arabi an yadhkur thumma qala li an a'mala 10 khotaya bighairihi ahabbu ilayya min an a'mala wahidatan bi Makkah. Umar pernah berkata kepada penduduk Mekah, termasuklah orang-orang yang berada di Mekah, wahai ahlu Mekah, wahai penghuni Mekah, bertakwalah kalian kepada Allah fi haramillah, di tanah haram Allah ini. Jangan kalian lakukan dosa dan kesalahan di tanah haram. Sebagaimana Bapak Ibu jamaah semuanya, sebagaimana ibadah dilipat gandakan di sana, dosa juga berlipat ganda. Maka orang-orang yang pergi ke tanah haram untuk ibadah, atau yang walaupun dia ditinggal di sana, tidak menunaikan haji dan umroh, dia wajib menjaga kemuliaan, keagungan tanah haram itu. Menjauhkan dirinya dari dosa-dosa. Bisa bayangkan jamaah, ada orang yang datang ke sana hanya untuk menipu orang jamaah haji, ya. Ngeri. Itu kan tanah haram. Di musim haji pula. Yang ditipu orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Na'udzubillah. Kita lanjutkan perkataan Umar. Tahukah kalian siapa dulu yang pernah tinggal di sini, di Mekah ini? Dulu di sini pernah tinggal Banu Fulan. Sebutnya suku-suku Arab. Mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka melanggar kehormatan tanah haram ini. Fahalaku, akhirnya mereka binasa. Disebutkannya satu persatu. Kemudian beliau berkata, kalaulah aku melakukan 10 dosa, misalnya aku berbuat 10 dosa di selain tanah haram, di selain Mekah, itu bagiku lebih baik daripada melakukan satu dosa di tanah Mekah. Maksud beliau, kita ini kan manusia tak bisa lepas dari dosa. Walaupun kita yakin beliau tak akan melakukan dosa, cuma beliau memberikan perumpamaan. Kalau seandainya saya berbuat dosa 10 kali di tempat lain, itu lebih baik daripada melakukan satu dosa di Mekah. Maka orang-orang yang berangkat haji, orang-orang yang berangkat umroh, orang-orang yang tinggal di sana, belajar, wisata, lain. Ya ada orang di sana berdagang, silakan boleh. Jalan-jalan boleh. Tapi dia harus paham. Tanah haram punya hukum-hukum khusus. Ada adab-adab yang harus dijaga. Ada hurumatullah. Batasan-batasan Allah, syiar-syiar agama yang harus dimuliakan. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan salafus soleh dahulu sangat mengagungkan hurumatullah. Sufyan bin Uyainah, salah satu imam di kalangan tabi'in, beliau menceritakan, Hajja Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhumah. Ali bin Husayn menunaikan haji. Falamma ahrama wastawat bihi rahilatuhu isfarra launuhu wantafada wa waqa'at alaihi ra'dah wa lam yastati an yulabbi. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, putranya Al-Husain. Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini cicitnya. Cicit sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Ali bin Husain. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau ini kalau berihram di Miqat, lalu naik ke atas untanya, tiba-tiba beliau menjadi pucat dan gemetar. Sampai-sampai beliau tidak sanggup untuk bertalbiyah. Walam yastati an yulabbiya. Lalu ditanyakan kepadanya, faqila lahu lima lam tulabbi? Lima la tulabbi? Kenapa engkau tidak bertalbiyah? Faqal, beliau berkata, akhsha an yuqala li la labbaika wa la sa'daik. Saya takut ketika saya bertalbiyah,

Allah tolak. Allah katakan, tidak ada panggilan, tidak diterima apa seruanmu. La labbaik wala sa'daik itu maksudnya tidak diterima seruanmu. Tidak dipanggil seruanmu, tidak diterima panggilanmu. Lalu akhirnya dia pun bertalbiyah. Mulailah dia bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, falamma labba ghusya alaihi wa waqa'a an rahilatihi. Tatkala dia mengucapkan talbiyah, dia langsung pingsan dan jatuh dari ontanya. Falam yazal ya'tarihi dzalika hatta qada hajjahu. Dan dia seperti itu. Setiap kali dia mengucap Allah, berzikir, mengucap talbiyah, dia jatuh pingsan. Sadar lagi karena ketakutannya kepada Allah. Takut kepada Allah. Sampai selesai haji seperti itu, kata Sufyan bin Uyainah. Subhanallah. Orang sekarang haji ketawa-ketawa, sendagurau, senang-senang. Bahkan ada yang bercanda-candanya itu mengandung dosa, vulgar. Ada yang laki-laki perempuan saling melakukan hal-hal yang tidak baik, campur baur dan segala macamnya. Na'udzubillah. Salafus saleh dahulu ketika menunaikan ibadah haji, lihat bagaimana betul-betul mereka khusyuk dan menghayati ibadah tersebut. Qala Malik bin Anas, Imam Malik berkata, walaqad ahrama Ali ibn al-Husain falamma arada an yaqula labbaik qalaha fa ughmi alayhi hatta saqata min naqatihi. Adalah Ali ibn al-Husain tatkala dia membaca labbaik untuk bertalbiyah, tiba-tiba dia pingsan dan jatuh dari ontanya. Subhanallah. Dan beliau ini terkenal, Ali bin Husain ini orang yang paling banyak sholat malamnya. Sampai dia wafat. Di Madinah dia digelari Zainul Abidin, perhiasannya ahli ibadah. Kenapa dia digelari Zainul Abidin? Saking kuat dan banyaknya ibadahnya Ali bin Husain ini. Maka digelari dia Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhuma. Dan pengagungan terhadap syiar-syiar Allah ini atau hurumatullah ini selama haji ataupun di luar musim haji, ini sebenarnya sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman ayat 30 dan 32. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu karena barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan hurumatullah, hurumah Allah itu, syiar-syiar, ajarannya, agamanya, termasuk batasan-batasannya. Barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan hal tersebut, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Allah juga berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu karena mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itulah dia taqwal qulub, ketakwaan, ketakwaan hati. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah juga mengancam orang-orang yang melakukan dosa penyimpangan di tanah haram. Menunjukkan betapa dahsyatnya dan mengerikannya perbuatan dosa di tanah haram itu. Kata Allah di surah Al-Hajj ayat 25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqhu min adzabin alim." Barang siapa yang sengaja ingin melakukan penyimpangan dan kezaliman di tanah Mekah, di tanah haram itu, "Nudziqhu min adzabin alim." Kami akan timpakan kepadanya dari azab yang pedih. Nah, makna zalim di ayat ini, kata Imam At-Tabari, imamnya ahli tafsir, beliau riwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas,
Makna yang paling sawab, yang paling benar dari kezolimin di ayat ini, barang siapa yang hendak melakukan penyimpangan dengan berbuat zalim di tanah Mekah, maksudnya di sini kullu ma'siyatin lillah, semua bentuk maksiat kepada Allah diancam oleh Allah, akan diazab macam-macam. Azab Allah itu macam-macam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para jamaah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di sana dari perkara-perkara yang menyimpang, dosa, maksiat, kesyirikan, bid'ah. Dan semoga juga kita di sini juga menjaga diri kita agar jauh dari maksiat, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, dan berusaha untuk mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk ibadah kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali bersama salafus saleh dalam pelaksanaan ibadah haji. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi

0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
0: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini nggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuh. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok ana godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh gak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, gak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
5: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
6: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Dawud. Atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah, apa saja, yang penting amal soleh kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami, dan yang istri berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
6: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
5: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan,
6: maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, "Tsalatsun mutawaliyat," 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'inda usaa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada apa namanya binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ata jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW sabda, ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi a'azakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya, menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya, akhi a'azakumullah wa iyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
2: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'ana bi luhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
3: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
1: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
3: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja berbunyi. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
4: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
3: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
6: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, kan salah karena belajar, kan salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai bacaannya satu maksiat, karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman nantinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami sekandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang terkrauha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca, sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang Muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Kahfi, "Watslu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10.

Kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah SAW juga memberikan perumpamaan. Mathal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathal atrujjah rihuha tayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Dia tidak punya aroma, tapi rasanya adalah manis. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamathali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik, tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali hamdalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hamdalah. Dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah SAW ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Quran tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia baca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya yang aromanya atau baunya adalah baik akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Qur'an diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. Dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma. Karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran, tidak ada aromanya, tidak kedengaran. Dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Hadis keluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami
Alhamdulillah, nikmat Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Lalu kita baca artinya dan kita pahami. Sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, di atas kendaraan, atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal musalliyah yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3". Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
2: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakir.

0: Seperti ini, manapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama saya, Abu Auni, yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk malam hari ini kajian live dari studio bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala tidak bisa kita hadirkan dalam program rutin beliau setiap Selasa malam Rabu ba'da Isya. Ya, program bimbingan Al-Qur'an Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah di malam hari ini kita ganti dengan kajian dalam format rekaman yang disampaikan oleh Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah hafizahullah ta'ala yang bertema 10 kaidah dalam memuliakan Al-Quran saat membacanya. Ya, 10 kaidah dalam memuliakan Al-Quran saat membacanya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan mohon maaf untuk kajian live kita di malam hari ini bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala dalam kajian rutin beliau bimbingan Al-Qur'an Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayat. Kita liburkan dulu, insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kajian tersebut. Kini kita dengarkan dulu kajian penggantinya, kajian dalam format rekaman bersama Abul Afnan Aiman Abdillah hafizahullah taala yang bertema 10 kaidah dalam memuliakan Al-Qur'an saat membacanya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anul Karim wad-durusil 'ilmiyah was-siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para asatidzah dan tokoh-tokoh masyarakat di Masjid SD Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati kita bersama. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, saudara-saudariku, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid SD Imam Asy-Syafi'i Manggar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang saya rasakan pada malam hari ini bisa bertemu bertatap muka dengan antum sekalian, di mana dengan taufik dan inayahnya saya yang berasal dari belahan lain dari Kalimantan ini bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, seakidah, semanhaj di masjid, di tempat yang mulia ini. Tidak ada yang mempertemukan kita kecuali Allah. Dan yang mengumpulkan kita adalah karena Allah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang saling berkasih sayang karenanya. Yang kelak di akhirat mendapatkan naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya. Yang akan dipanggil untuk berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya untuk dibanggakan di hadapan khalayak orang-orang yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah 10 kaidah di dalam mengagungkan Al-Quran saat membacanya, saat tilawahnya. Sengaja kita bahas ini karena bisa jadi ada seseorang yang biasa membaca Al-Quran atau punya rutinitas membaca Al-Quran, alhamdulillah. Akan tetapi masih memiliki taqsir, masih ada kekurangan, penyepelean terhadap, pengagungan terhadap Al-Quran yang dia sedang baca. Tentunya pengagungan kepada Al-Quran banyak. Baik itu ketika mendengar Al-Quran dari orang atau dari suara murattal umpamanya, MP3. Ada juga pengagungan Al-Quran ketika menghafalnya. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah 10 kaedah penting di dalam mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran tatkala kita membacanya. Membaca Al-Quran adalah suatu amalan yang semua kita kaum muslimin melakukannya. Tidak mesti harus mondok. Maka oleh karena itu, kalau kita perhatikan, sejak dahulu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, suatu yang menjadi role model, yang menjadi kebiasaan, yang ditradisikan di tengah masyarakat kota Madinah adalah Al-Quranul Karim. Makanya kita tahu, ketika beliau masih hidup pun, beliau mengatakan, jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Boleh hadis kalian dengar dariku, tapi jangan tulis sekarang. Apa tujuannya? Karena beliau ingin mengokohkan agar Al-Quran itu jadi tradisi kaum muslimin. Makanya setelah beliau meninggal, Al-Quran sudah dibukukan, sudah dijadikan mushaf. Baru setelah itu, para sahabat, kemudian kaum setelah mereka, baru menuliskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau ingin menjadikan tradisi sehari-hari kaum muslimin yang menjadi ciri khas kaum muslimin adalah Al-Quran. Makanya beliau tidak suka ketika ada yang menyainginya. Pada suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di tangan beliau ada beberapa lembaran dari Taurat. Kemudian beliau marah, wajah beliau memerah. Apa itu wahai Umar? Kemudian beliau menyuruh untuk menyingkirkannya. Kenapa? Karena itu sudah tidak lagi dipakai sekarang. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Ya, dari perubahan-perubahan yang ada padanya. Maka beliau tidak suka ada penyaing atas tradisi yang ingin beliau rintis untuk umat Islam ini. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya yang menjadi umat, menjadikan umat ini jaya adalah ketika tradisi, kebiasaan menjadikan Al-Qur'an itu adalah yang didendangkan setiap hari, yang diiramakan, yang dijadikan lantunan sehari-hari adalah Al-Quran. Inilah yang menjadi ciri khas umat Islam yang menjadikan mereka jaya. Mereka kuat. Di zaman ketika mereka kuat, ketika mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai tradisi kebiasaan sehari-hari mereka. Tapi ingat, tradisi itu tidak hanya sekedar kebiasaan, tapi juga ada pengagungan bersama Al-Quranul Karim di antaranya ketika membacanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 kaedah di dalam mengagungkan Al-Quranul Karim saat kita membaca Al-Quran. Kaedah pertama, meminta balasan atas tilawah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Ini termasuk dari pengagungan Al-Qur'an ketika membacanya. Kita ikhlaskan, kita tidak mengharap balasan kecuali dari Allah. Tidak mengharapkan kepentingan duniawi ketika membacanya, supaya terkenal atau supaya dipuji atau mendapatkan dari bahagian duniawi. Karena apa? Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dan dia akan kekal. Di antara dalilnya, saya cukupkan satu saja, entah dari Al-Qur'an atau hadis. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau mensekutukan Allah, maka niscaya akan terhapuslah amalanmu dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Di antaranya adalah tilawah Al-Quranul Karim dan memurnikan keikhlasan ini, berusaha untuk menyempurnakan sesempurna yang kita mampu, ini adalah termasuk dari pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Di antara praktek salafus saleh terhadap kaedah ini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ata 'alaina hinun wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Qur'ana yuridu bihi illa Allah. Falamma kana hahuna bil akhirah khashitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihi an-nas wa ma 'indahum. Fa'uridu Allaha biqur'anikum fa'uridu Allaha biqur'anikum wa a'malikum." Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, telah datang kepada kami masa di mana kita tidak melihat seorang pun yang mempelajari Al-Qur'an kecuali hanya karena Allah. Tapi sekarang ini, maksudnya sudah mulai ada perubahan, ada pergeseran. Beliau mengatakan, "Saya takut sekali. Aku khawatir nanti ada orang-orang yang mempelajarinya, tidaklah dia mempelajarinya kecuali karena manusia dan apa yang ada di sisi mereka dari dunia. Sehingga mereka pun dipalingkan dari Allah dengan Al-Quran dan amalan-amalan tersebut." Ini di antara perkataan salaful ummah. Ya. Di antara perkataan salaful ummah dalam hal ini adalah perkataan Abu Aliyah rahimahullah, salah seorang seniornya para tabi'in. "Kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun minhum qara'tu al-lailata kadha faqalu hadha hadzuka min ay ma'rifatun nas biqira'atika hiya nasibuka min 'amalik wa laysa laka fil akhirah minhu shay." Jadi kata Abu Aliyah, aku suatu hari duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, "Tadi malam aku sudah membaca sekian." Kemudian para sahabat mengatakan, "Cukuplah engkau dapat itu." Maksudnya apa? Dapat diketahui oleh orang sehingga engkau tidak dapat lagi pahala di sisi Allah. Gara-gara engkau ingin diketahui engkau telah membaca sekian dan sekian. Subhanallah. Jadi ini di antara praktek salaf terhadap kaedah ini. Dari kaedah ini ada beberapa pesan. Pesan yang tersirat dan tersurat dari kaedah ini. Pertama apa? Kebesaran pahala seseorang yang membaca Al-Quran yang ikhlas. Semakin ikhlas, semakin jauh dari riya, sum'ah, ingin dipuji, ya, ingin terkenal, maka semakin besarlah pahalanya. Semakin jauh daripada keikhlasan, maka semakin kecillah pahalanya, bahkan sampai dia bisa saja tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian di antara pesan yang tersirat dari kaidah ini, hendaknya kita terus berusaha belajar ikhlas. Al-ikhlas yahtaju ila ikhlas. Kalau ada orang mengaku saya sudah ikhlas, ketahuilah dia belum ikhlas. Maka terus kita belajar ikhlas. Bukan malah semakin jauh, semakin bertambah umur, maka kemudian kita semakin jauh dari keikhlasan. Hendaklah kita berusaha untuk belajar ikhlas. Berkata Yahya ibni Abi Katsir rahimahullah, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah niat. Karena sesungguhnya dia lebih penting daripada beramal. Belajarlah seseorang untuk memperbaiki dan meluruskan niatnya. Ikhwatul iman azan ya Allah wa yakum. Kaidah yang kedua adalah kita harus kaidah kedua di dalam mengagungkan Al-Qur'an ketika membacanya adalah memunculkan di hati keagungan Allah dan keagungan perkataannya yang kita baca. Subhanallah. Jadi ketika kita membacanya, kita harus sadar kita sedang membaca perkataan Allah. Yang Allah berkata-kata dengannya secara hakiki, bukan majazi. Dan ini mungkin di antara salah satu pembahasan kita kelak di akhir kajian di Balikpapan ini. Saya ada salah satu tema yang berjudul Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah terhadap Al-Quran. Kalau seseorang dari kita merasakan betul-betul hal ini, maka hati kita akan menjadi luluh dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Karena yang sekarang kita baca bukan perkataan manusia. Bukan seperti koran. Bukan juga perkataan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah, yaitu hadis. Tapi lebih daripada itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pengatur kita, dan yang memiliki kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau seseorang dari orang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai akhirnya dia mendengar perkataan Allah. Di sini Allah tidak mengatakan sampai mereka mendengar Al-Quran, tidak. Tapi sengaja mengatakan sampai mereka mendengar perkataan Allah. Sengaja dibahasakan dengan perkataan Allah supaya timbul di hati kita perasaan pengagungan. Ini perkataan bukan sembarang perkataan. Ini adalah sebaik-baik perkataan. Itu perkataan Rabbul Bariyah, pencipta seluruh makhluk. Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Lihat bagaimana gunung saja kalau diturunkan padanya Al-Quran maka dia akan ketakutan dan akan bergetar dengan getaran yang keras karena rasa takutnya kepada Allah. Itu gunung. Karena dia tahu bagaimana keagungan perkataan ini. Maka hendaknya kita harus timbulkan ketika membaca Al-Quran pengagungan, rasa besar, rasa besarnya perkataan ini. Ini bukan perkataan sepele, murahan bukan, tapi perkataan yang mulia. Sehingga tidak mudah kita, seperti ada sebagian orang, membacanya dengan dia jadikan lelucon. Kemudian menjadi bahan yang ditertawakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dia meniru-niru ini. Sedikit dia baca dengan gaya-gaya tertentu, kemudian ada yang tertawa. Ini adalah suatu bentuk kurangnya istisyar, memunculkan rasa pengagungan terhadap siapa pemilik perkataan ini, dan perkataan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara praktek salaf dalam hal ini adalah contohnya perkataan Ali bin Abi Thalib, "Idza aradtu an yukallimani Allah qara'tu al-Qur'an, wa idza an aradtu an ukallima Allah qumtu ila shalah." Kalau aku ingin ngobrol sama Allah, aku baca Al-Qur'an. Kalau aku ingin Allah berbicara kepadaku, aku baca Al-Qur'an. Kalau aku ingin berbicara dengan Allah, aku pun melaksanakan salat. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati-hati kalian itu suci, bersih, maka niscaya tidak akan puas dengan perkataan Allah. Dan banyak lagi dari perkataan salaf di dalam hal ini. Di antara pesan yang tersirat dari kaidah ini adalah agungnya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, keutamaan perkataan Allah atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Di antara pesan yang tersirat dari kaidah ini juga adalah bagaimana kita mengagungkan Allah dan mengagungkan perkataannya. Kita terus berupaya untuk mengagungkan Allah dan mengagungkan perkataannya. Kita harus belajar bagaimana mengagungkan hal itu, yaitu dengan menghadirkan perasaan siapa pemilik perkataan ini. Ketika kita membacanya, kita ingat kita dalam kondisi tidak melamun, tapi kita sadar ini perkataan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang ingin memberikan petunjuknya untukku. Di antara pesan juga dari kaidah ini adalah suatu pertanyaan, kenapa kita perlu mengagungkan Allah sebelum kita mempelajari Al-Qur'an? Diperlukan untuk mengagungkan Allah sebelum mempelajari Al-Qur'an. Berkata Jundab Ibnu Abdullah radhiyallahu an, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, fazdadna bihi imana." Dulu kami masih muda belia, ya, masih imut-imut. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran, sehingga akhirnya dengan bertambahnya hafalan Al-Quran kami, bertambahlah pula keimanan. Berarti dimulai dengan mengagungkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar belajar, membaca, dan menghafal. Tapi dimulai dengan memuliakannya, mengagungkannya dengan mencoba memahami kandungan-kandungannya yang nanti kita akan bahas secara spesifik dalam hal ini. Di antara pesan yang tersirat juga dari kaidah ini adalah nikmatnya membaca Al-Qur'an yang agung. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar ketika seseorang diberikan kemudahan membaca sebaik-baik perkataan ini. Kemudian ikhwati a'izzai rahimakumullah. Adapun yang berikutnya adalah kaedah yang ketiga. Apa kaedah yang ketiga? Adalah istiqomah. Continue di dalam membaca Al-Quranul Karim dan mengkhatamkannya. Bukan hanya sekarang, tapi berusaha untuk continue dan memiliki hizib, memiliki wirid yang kita jaga, sehingga kita mengkhatamkan Al-Quran, kemudian mengkhatamkan lagi yang sudah kita rutinkan. yang kita jaga. Ini termasuk dari mengagungkan Al-Quranul Karim ketika membacanya. Baik itu membacanya dengan melihat atau dengan hafalan. Sehingga hati ini bergantung dengannya. Hati ini ketergantungan dengannya. Kalau sesedikit saja dia, kita terpisah dengannya, kita kangen untuk kembali kepadanya. Beberapa saat karena kesibukan, kita balik lagi. Kangen untuk bersama Al-Quranul Karim. Maka ketika seseorang menjaga tilawahnya dan pengkhatamannya, wiridnya setiap hari dari membaca Al-Quran, ini adalah dalil pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Dan bahkan ini adalah penyebab bertambahnya iman dan bertambahnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkata Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rabb, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang diabaikan." Sebagian ulama tafsir mengatakan, siapa yang mengabaikan Al-Qur'an, musuhnya kelak di akhirat adalah Rasulullah. Karena beliau akan mengadungkan perihalnya di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kebanyakan ahli tafsir mengatakan hal ini sudah terjadi ketika Rasulullah hidup, mengadukan kepada Allah perihal kaumnya dari kaum Quraisy yang tidak mau beriman kepada beliau, sehingga mereka akan jauh dari Al-Quranul Karim. Belum lagi ayat yang terkenal dengan Ayatul Qurra, ayat para pecinta sejati Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Intinya dalam ayat ini Allah katakan yatlun, pakai fi'il mudhari yang menunjukkan itu selalu berkesinambungan, dia terus menjaga istiqamah. Adapun yang setelahnya pakai fi'il madhi, aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, yang itu menunjukkan itu lahir disebabkan karena kedekatannya dengan Al-Quran melahirkan keistiqomahannya pada ibadah yang zahir dan ibadah hati, ibadah jasmani dan ibadah harta. Yang itu disebabkan karena dekatnya dengan Al-Quran, dia selalu menjaga tilawahnya dan terus berupaya untuk mentadabburinya. Lihat, fi'il mudhari' biasanya menunjukkan al-istimrariyah, menunjukkan kesinambungan. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum, di antara pengamalan salaf di dalam hal ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Man qara'a fi lailatin 10 ayatin kutiba min adh-dhakirin." وَمَنْ قَرَأَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِئَةِ آيَةٍ إِلَى أَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ قِيلَ وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ مِلْءُ مَسْكِ الثَّوْرِ ذَهَبًا. Allahu Akbar. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam satu malam 10 ayat, dia termasuk dari orang yang mengingat Allah. Barang siapa membaca dalam satu malam 100 ayat, dia termasuk dari orang yang rajin beribadah. Barang siapa yang membaca Al-Quran 500 ayat sampai 1000 ayat, ya, maka dia akan mendapatkan suatu bagian yang besar dari pahala. Perkataan seorang tabi'i ketika mengatakan perkara yang gaib ini, ada sinyal bahwasanya hal ini bisa mereka dapati dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi dari perkataan para sahabat di dalam hal perkataan salaf di dalam hal ini. Yang tadi kita sebutkan bukan perkataan tabi'in tapi perkataan sahabat ya. Ketika itu perkataan sahabat tentang perkara gaib, maka itu walaupun dia bisa dikatakan mauquf sampai kepada mereka secara sanad, tapi secara hukum dia seolah-olah berasal dari lidah seorang nabi yang berasal dari wahyu, karena tidak mungkin sahabat berkata tentang perkara yang gaib kecuali pasti itu berasal dari sahib, orang yang mendapatkan wahyu, yaitu guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan yang tersirat atau tersurat daripada kaidah ini adalah pahala yang besar bagi orang yang selalu menjaga tilawah Al-Qur'annya dan mengkhatamkannya. Ingat selalu bagaimana kebiasaan salaf di dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, pahalanya sangat besar. Kemudian lagi di antara pesan dari kaidah ini adalah kita perlu mempelajari bagaimana pengkhataman Al-Qur'an. Kita tengok dahulu salaf seperti Abdullah bin Amr al-As bertanya kepada Rasulullah, dalam berapa hari saya mengkhatamkan? Disuruh 30 hari. Saya masih muda, saya masih kuat. Sudah 20 hari. Saya masih muda dan masih kuat. Sudah 10 hari. Saya masih muda masih kuat. Sudah 7 hari. Saya masih muda sampai kuat. Kata Rasulullah, cukup sampai di sini. Sebagian sahabat ada juga yang mengkhatamkan per 3 hari. Dan kebanyakan mereka mengkhatamkan per 7 hari. Sebagian ada juga yang mengkhatamkan sampai 40 hari. Dan konon, bukan konon, dirasat atau penelitian mengatakan para sahabat tidak pernah lebih daripada 40 hari. Tapi secara umum salafus saleh itu tidak pernah lebih daripada 2 bulan. Daripada 60 hari. Itu adalah ambang paling lamanya mereka mengkhatamkan Al-Quran. Itu secara umum salaf. Adapun sahabat, generasi pertama dari salaf, yang paling lama dari mereka mengkhatamkan Al-Quran berapa? 40 hari, sebagaimana terdapat pada redaksi lain dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan ini perlu kita pelajari. Bagaimana juga kebiasaan mereka mengkhatamkan kalau sampai 7 hari. Memang beberapa hadisnya dhaif, tapi ada isyarat-isyarat akan bahwasanya itu memang dilakukan. Mereka 7 hari dimulai dari sekian, kemudian dari surah apa lagi? Dari pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, hari kedua dari Al-Maidah, ya, sampai At-Taubah, kemudian berikutnya dari Yunus dan berikutnya sampai sekitar 7 hari. Ini perlu kita pelajari dan kita amalkan. Bagaimana contoh salaf di dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Kemudian juga di sana ada pesan agar kita membaca Al-Qur'an dan surah-surahnya yang memiliki kekhususan. Walaupun kita punya pengkhataman, tapi mungkin ada beberapa surah yang ada pengkhususan kita baca di luar dari pengkhataman kita. Seperti contohnya membaca Al-Baqarah atau Ali Imran, atau mungkin surah Al-Kahfi pada hari Jumat bagi yang mensahihkannya. Di luar daripada pengkhataman Al-Quran. Jadi ketika ada surah-surah yang memiliki keutamaan khusus, ya, kita bisa membacanya seperti surah Al-Mulk, ya, di malam hari, entah itu sebelum tidur atau sebelum tidur jauh, yang penting sudah di malam hari. Kemudian ikhwatil, kemudian pesan yang lain adalah bagaimana kita punya target. Bukan hanya sekedar wacana, ada target yang kita targetkan. Saya mengkhatamkan sekian dan sekian. Kita punya target. Bukan hanya sekedar wacana, kita punya target yang memang kita jalani itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di waktu yang biasa kita membaca ternyata ada penghalang, kita ganti, kita qada segera. Walaupun kalau kita qada walaupun bukan di tempatnya, Allah akan tulis seolah-olah kita membaca di waktu itu. Iya. Dan di antara kebiasaan guru-guru kita, di antaranya adalah Al-Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, beliau tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran di antara Maghrib dan Isya. Sudah menjadi kebiasaan beliau membaca Al-Quran di antara Maghrib dan Isya. Kecuali kalau ada kondisi tertentu. Karena kebiasaan kajian beliau adalah siang. Ya, di pagi hari dan mungkin di sore hari. Antara Maghrib dan Isya biasanya beliau gunakan membaca Al-Quran. Makanya anak-anak beliau tidak bisa mendatangi beliau di waktu itu. Beliau sibuk khusus membaca Al-Quran di sela-sela kebiasaan beliau membaca kitab, mutalaahnya berjam-jam, kemudian menulis karya-karya beliau, karena beliau termasuk dari guru-guru kita yang sangat produktif. Kaidah yang keempat adalah bersuci ketika membaca Al-Quran dan ketika membawanya atau ketika menyentuhnya. Terlepas dari khilaf para ulama, intinya berwudu untuk membaca Al-Quran, memegangnya atau membacanya disyariatkan. Dan itu lebih utama daripada tidak berwudu. Bukan? Apa tujuannya, ikhwatal iman? Agar dengan hal ini kita betul-betul dalam kondisi suci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Ya, sehingga dengan kondisi fisik yang suci, itu bisa membawa kepada pensucian hati. Pensucian fisik bisa membawa kepada pensucian hati. Karena Al-Quran itu hanya cocok di hati-hati yang bersih. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun ayu qalb qalbun salim aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Lihat di sini ada qalb, perlu disiapkan perangkatnya untuk memang supaya dia cocok di situ, yaitu hati yang bersih. Maka diperlukan sebelum hati yang bersih, di antara isyarat menuju hati yang bersih, jasmani yang bersih, dengan kita dalam kondisi terlepas dari hadas besar dan hadas kecil. Allah mengatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Kalau lembaran-lembaran yang ada di langit saja tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat yang suci, bagaimana dengan lembaran-lembaran yang ada di hadapan kita dari Al-Qur'anul Karim? Tidak pantas atau kurang pantas yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Di antara pengamalan salaf tentang hal ini adalah perkataan Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Umaru yakrahu ay yaqra' al-Qur'ana wa huwa junub." Umar bin Khattab tidak suka membaca Al-Qur'an dalam kondisi junub. Sebelum Umar bin Khattab, Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pernah diucapkan salam, beliau tidak menjawab. Kemudian ketika beliau sudah selesai wudu, beliau baru menjawabnya. Ditanyalah beliau, kenapa engkau tidak menjawab wahai Rasulullah pada waktu aku ucapkan salam kepadamu? Kata beliau, aku tidak suka menyebut nama Allah dalam kondisi aku tidak suci. Itu baru nama Allah. Bagaimana dengan ayat-ayat Allah? Maka lebih pantas lagi seseorang berada dalam kondisi suci. Di antara pesan dari ini adalah bagaimana kita mensucikan diri kita, dan ini adalah bagian dari pengagungan terhadap Al-Quran. Dan yang lebih wajib daripada itu adalah pensucian hati kita. Terkhusus adalah suci daripada kesyirikan, dari kebid'ahan, dan juga dari dosa-dosa besar. Atau dari selalu mengulang-ulang dosa-dosa kecil. Ya. Kalau seseorang melakukan kemudian cepat bertobat, kemudian setelah agak lama dia kembali jatuh kepada dosa karena banyaknya godaan, tidak ada yang selamat darinya. Tapi hendaknya dia betul-betul mensucikan hatinya dari kesyirikan, kebid'ahan, dan dosa-dosa. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum. Kaedah yang kelima adalah memilih tempat yang cocok untuk membaca Al-Quran, dan juga dia berusaha untuk menjaga adab dan berupaya untuk menghinakan dirinya ketika membaca Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaedah yang kelima adalah memilih tempat yang cocok agar kita terdukung untuk beradab dan menundukkan diri kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Ini termasuk dari adab. Bagaimana? Maksudnya, kita harus jaga sikon. Jangan sembarangan baca Al-Quran di tempat ramai, di tempat yang sangat berisik. Di antara pengagungan terhadap Al-Quran, dia mencari tempat yang paling nyaman, hatinya mudah khusyuk, mudah tadabbur, mudah menundukkan diri kepada Allah dan menghinakan diri ketika membaca Al-Quran. ya, dia berusaha mencari sikon yang paling mendukung dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dengan kita memilih tempat yang paling tempat dan waktu serta kondisi yang paling mendukung untuk khusyuk dan menundukkan diri kepada Allah dalam membaca Al-Qur'an, berarti kita sedang mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengamalan salaf, berkata Abul Aliyah rahimahullah, idza qaraa Abul Aliyah rahimahullah, kalau beliau membaca Al-Qur'an, i'tamma, pakai sorban, wala bisa wartada, beliau pun mencari pakaian komis yang bagus, wastaqbala al-qiblah, beliau pun mencari arah yang paling mulia, yaitu arah kiblat. Itu di antara pengamalan salaf. Ya. Bagaimana juga Abdullah bin Mas'ud mengambil posisi duduk yang paling bagus. Tidak sembarangan duduk. Ketika beliau mengajarkan Al-Quran Al-Karim.

beristiadah. Ya, karena apa? Kita ini ingin beribadah tidak mungkin dimudah, kita mungkin bisa tercapai kecuali kalau Allah mengizinkan dan memudahkan. Maka kita pun meminta perlindungan dari syaitan yang bisa menghalangi kita darinya. Ya, apalagi ini juga termasuk penjagaan hati sebelum membaca, supaya hati itu dijauhi daripada syaitan dengan kita beristiazah. Jadi yang kita ucapkan adalah sesuatu yang konkret, tapi yang kita harapkan dari sesuatu yang konkret ini adalah sesuatu yang mungkin abstrak atau sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, yaitu gangguan syaitan dari jin-jin kafir dan bisikan-bisikan mereka. Allah mengatakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ dan seterusnya. Terkait dengan praktek salaf, sangat banyak sekali. Mereka kalau memulai sholat, mereka membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quranul Karim. Di dalam kaidah ini banyak sekali pesan, di antaranya keagungan isti'adzah. Isti'adzah bukan perkara yang sepele. Walaupun jumhur al-ulama tidak berpendapat hukumnya wajib, tapi dia bukanlah perkara yang kita bisa remehkan. Karena tujuannya adalah pembuka supaya kita betul-betul bisa terjaga hati kita ketika membaca Al-Quran. Tidak ada gangguan atau tidak banyak gangguan yang bisa mengganggu kita. Adapun usapan isti'adzah, menurut kebanyakan para ulama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini yang spesial untuk Al-Quran. Dan ini terdapat dari Al-Quran langsung. Dan ini riwayat dari para qurra secara sanad sampai ke Rasulullah SAW. Bukan periwayatan dari jalur muhaddisin. Dan berkata Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti rahimahullah ta'ala, apa yang tersurat di dalam ayat itu lebih utama daripada yang diriwayatkan tidak secara tersurat atau yang tidak secara sharih. Di antaranya a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim dan lain-lain. Tapi perlu juga kita tambah yang lain yang mendekati kepada hal ini, yaitu a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, ini juga sahih. Dan begitu pula ta'awudz-ta'awudz yang lain, ya, kita perlu juga ragamkan, walaupun yang paling utama tetap yang pertama tadi. Isti'adzah disyariatkan hanya untuk membaca Al-Quran, tidak untuk membaca kitab atau membaca hadis. Kalau sampai kita menggunakannya untuk membaca kitab, membaca hadis, perkataan para ulama, maka ini adalah suatu perkara yang bid'ah. Ini perlu kita pelajari bersama. Dan hendaknya ketika kita menyebut a'udzubillah itu sendiri, kita sudah mulai memahaminya, bukan hanya sekedar kebiasaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa ada pemaknaan di hati. Untuk memulai mentadaburi, maka sejak ta'awudz kita sudah memahami di hati kita, mentadaburi dari ucapan sadaqallahul azim. Kita juga perlu menjaga kejujuran kita di dalam betul-betul berlindung kepada Allah, bukan setengah-setengah, ya, bukan seperempat, tapi betul-betul kita berlindung kepada Allah. Karena tidak ada yang melindungi kita dari godaan syaitan dan dari bisikannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketujuh, membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil dan tajwid. Kita insya Allah paham ini semua. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah memang inilah yang disyariatkan oleh Allah. Al-Quran turun dengan tartil. Dan Allah menyuruh kita untuk mentartilkannya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan perlu kita ketahui, membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, selama tidak berlebih-lebihan, dia akan mengajak seseorang untuk tadabbur. Bukan malah menjauhkan daripada tadabbur. Jadi salah satu tujuan kita mentajwidkan dan mentartilkan bacaan, agar kita bisa lebih mudah lagi mentadabburi Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang seseorang yang membaca terlalu cepat,
Hadzan ka hadzi syi'r.

Dia membacanya terlalu cepat seperti orang yang membaca syair. Membaca syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Ada sebagian kaum yang membaca Al-Qur'an tidak sampai melebihi kerongkongannya, artinya tidak sampai ke hatinya. Dan lain sebagainya dari perkataan salaf tentang hal ini. Jadi harus kita jaga tartil dan tajwid sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'an ketika kita membacanya. Kaedah yang berikutnya, kaedah yang ke-8. Ya, perhatikan, membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Loh, Ustaz, emang beda, Ustaz? Beda. Bisa jadi seseorang mentajwidkan Al-Qur'an, mentartilkan, tapi mungkin dia kurang memperhatikan keindahan suara, lantunannya yang indah tanpa berlebih-lebihan, tanpa takalluf, tanpa memaksa-maksakan, dia kurang memperhatikan hal itu. Padahal ini sangat penting sekali, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Karena di antara pengagungan terhadap Al-Qur'an ketika membacanya, hendaknya kita memperindah suaranya seindah-indahnya yang kita mampu. Ya, tanpa harus memaksa-maksakan, tapi secara natural kita bisa memperindahnya. Mendatangkan nada yang bagus, tapi bukan nada dari musik atau nyanyian-nyanyian orang-orang fasik. Karena apa? Dengan nada yang indah itu biasanya akan lebih masuk ke hati. Ya? Dan lebih mudah kita khusyuk untuk mendengarkannya, hati lebih bisa menerimanya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dan tidak bisa kita pungkiri. Dan inilah keindahan tilawah Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa yakum, Nabi SAW mengatakan, ma'adhinallahu li syai'in ma'adhina li nabiyyin hasana sawti yataghanna bil Qur'an yajhar bih. Allah saja tidak pernah mendengarkan semendengarnya Allah kepada seorang nabi yang bagus suaranya dan melagukan bacaan Al-Qur'annya dan mengeraskan suaranya. Allahu Akbar. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktiknya apa? Utsman An-Nahdi, beliau rahimahullah mengatakan, shalla bina Ibnu Abbas al-Maghrib. Ibnu Abbas pernah suatu hari salat Maghrib membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kata Utsman An-Nahdi, kami berharap beliau membaca lebih daripada surah Al-Ikhlas. Kenapa? Saking indahnya dan merdunya bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi perlu kita perhatikan, indah suara itu tentunya adalah karunia dari Allah. Tidak semua orang mendapatkannya, betul nggak? Minnah. Tapi walaupun dia minnah, dia juga mihnah. Dia juga adalah ujian dari Allah. Banyak orang dikasih suara yang merdu, bisa melantunkan dengan irama yang indah, tapi dia tidak tahan dengan ujian, di mana itu akan mudah menjatuhkan dia kepada sum'ah, kepada ujub, takabur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapa saja yang Allah karuniakan kepadanya suara yang indah, harus ingat ini bukan cuma minnah, bukan hanya karunia, tapi juga apa? Adalah ujian dari Allah. Banyak orang tidak sadar akan hal ini, saudara. Dikira, oh ini Masya Allah pemberian dari Allah. Jangan hanya minnah, tapi ingat apa? Mihnah, ujian dari Allah. Sehingga dengan kita mengingat dua hal ini, insya Allah ini akan lebih menjaga kita dari pergeseran di dalam hati kita. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini adalah kaedah yang ke-8. Kaedah yang ke-9 adalah hendaknya kita menghadirkan niat kita ketika membaca Al-Qur'an, afan menghadirkan hati kita bertafakkur dengannya, mentadaburinya seolah-olah kita di hadapan Allah. Seolah-olah kita berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha untuk menghadirkan hati kita.
mengkhusyukkannya. Dan ini salah satu pengagungan terhadap Al-Quran. Jangan sampai baca Al-Quran, sampai baca Al-Quran, HP di sini. Hah? Baca Al-Quran, HP. Ya. Ya, atau megang-megang tali, atau ada benda-benda. Harus kita hadirkan hati kita seolah-olah kita sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa saja yang hatinya penuh dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengagungkan perkataannya. Maka coba mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu apa, Ustaz? Tadabur bukan tafsir. Tadabur diambil dari kata dubur. Dubur itu belakang, kan? Kalau tafsir itu bagian depan. Contohnya begini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu tafsir. Tidak ada dua. Tadaburnya apa? Ketika Allah itu esa, maka tidak boleh aku mensekutukan selainnya. Segala pensekutuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suatu kemungkaran yang sangat besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadabbur. Jadi tadabbur itu adalah suatu pemahaman yang ada di balik dari suatu ungkapan. Adapun tafsir adalah ungkapan awal daripada suatu ayat. Jadi ungkapan apa nih artinya? Demikian, itu tafsir. Nah, konsekuensi di balik daripada tafsir itu, itulah tadabbur Al-Qur'anul Karim. Contohnya nih, kita umpamanya sedang membaca ayat tentang kaum Tsamud. Kita tidak merasa hanya sekedar mengikuti cerita kaum Tsamud, tapi kita juga menyadari kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang berbicara dengan kita, yang di situ menyuruh kita supaya tidak melakukan hal ini dan hal itu yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Kita mendapati kisah Nabi Yusuf dengan istrinya, seorang bendaharawan besar di Mesir. Di situ kita lihat sisi tadaburnya kita apa? Kita mentadaburi, oh, bagaimana semestinya seseorang menjaga pergaulannya dengan lawan jenis supaya jangan sampai dia jatuh kepada perzinahan. Menjaga hatinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Perkataan salaf dalam hal ini sangat banyak. Kemudian kaedah yang ke-10, dan ini insya Allah saya tutup dengannya, adalah hendaknya kita ketika membaca Al-Quran, kita seolah-olah sedang berinteraktif dengan Allah. Berinteraktif. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW ketika melewati ayat tentang rahmat, beliau berhenti. Beliau apa? Beliau meminta kepada Allah. Ketika melewati ayat azab, beliau meminta perlindungan kepada Allah. Ketika melewati ayat tasbih, beliau pun bertasbih. Seperti contohnya beliau mengatakan subhana rabbi subhan sabbihi isma rabbikal a'la, beliau berhenti, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW berhenti pada suatu ayat, mengulangnya berkali-kali sampai waktu subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan terus beliau ulang-ulang, kata Aisyah, sampai datang waktu subuh. Artinya ini menunjukkan beliau sedang berinteraktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat ini. Seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berkomunikasi aktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi contohnya para sahabat seperti Tamim Ad-Dari rahimahullahu taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dan lain sebagainya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an dan lain-lain, bagaimana mereka berhenti pada suatu ayat, mengulang-ulangnya. Kenapa sampai mengulang-ulang? Mengulang-ulang tersebut karena mereka merasakan mereka sedang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suatu ayat itu kadang-kadang bercerita tentang suatu kisah tertentu. Suatu kisah tertentu. Di antara bentuknya adalah begini. Contohnya kita sedang membaca surah Yusuf.
Sampailah kita kepada kisah Nabi Yusuf. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penguasa, pemegang kas keuangan di kota Mesir. Ketika sampai kepada ayat itu, kita menangis. Kenapa kita sampai menangis? Karena kita seolah-olah merasakan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf di dalam menjaga agama dan berdakwah kepada tauhid, kemudian tidak membalas keburukan orang terhadap dengan keburukan juga, kemudian berusaha untuk tetap istiqomah di atas kebenaran dan kesolehan. Akhirnya Allah muliakan beliau. Kita pun menangis seolah-olah kalau kita seperti itu, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ayat bercerita tentang ini, tentang itu, bagi orang yang beriman mendengarnya seolah-olah apa? Itu adalah dia sendiri. Ya, ini pesan untuk dia, ini wanti-wanti untuk dia, ini adalah motivasi untuk dia, dan lain-lain. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua bisa mempelajari Al-Quran dan khususnya mempelajari bagaimana mengagungkan Al-Quran seagung-agungnya ketika kita membaca. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kurang pengagungannya. Maka mari kita dari kajian malam hari ini betul-betul berusaha untuk bisa mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Naam, Ustaz. Bas, naktafi. Bihadal qadar. Baik. Naktafi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.

أجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا

أحله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkung udara.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut. Wa ilaika an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله أنكو أدالها ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata 'arshi, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata 'arshi, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqi, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, mengzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram, jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوات الإسلام yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya yang Allah Azza wa Jalla terus-menerus curahkan untuk kita, baik nikmat yang kita minta kepada Allah yang Allah beri atau nikmat yang tanpa kita minta namun Allah beri karena ya kedermawanan dan maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Kita hadiahkan salawat diiringi salam untuk Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla fi'ula agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Amin ya Rabb. Panduan menuntut ilmu sampai apa ya? Awalnya paragraf pertanyaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan itu sudah atau baru mau diambil? Baik. Al-muallif atau al-musannif penulis, semoga Allah menjaga dan menyehatkan beliau, mengistiqomahkan beliau di atas dakwah yang hak. Melanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan perawi hadis. Rawi hadis orang yang meriwayatkan hadis dengan kebaikan dan keelokan wajah. Ya. Makanya kata para ulama, tidaklah kau melihat seorang ahli hadis kecuali wajahnya berseri-seri. Nah, memang tiap hari kerjaannya meriwayatkan dan menyampaikan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjadi penyambung lidah nafas-nafas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ibu-ibu kalau kita mau berbicara ada istilah mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah itu, Ibu? Pemahaman sebaliknya, itu mafhum mukhalafah. Apa, Bu? Mafhum mukhalafah. Keren dikit lah istilahnya itu. Pakai istilah itu. Pemahaman sebaliknya. Apa namanya tadi? Nah, biar keren sedikit ya. Kalau ngobrol-ngobrol ilmiah. Oh, berarti kan pemahaman sebaliknya? Nah, dirubah pakai bahasa ngarap dikit gitu loh. Apa, Bu? Mafhum mukhalafah. Mafhum pakai mafhum dari kata faham. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Kalau Nabi SAW mendoakan ya orang yang meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dengan kebaikan, keelokan wajah, bahkan juga orang-orang yang mendengarkan hadis. Ya.
Nadharallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri buat orang yang mendengarkan sabdaku. Ya, jangankan menyampaikan, ya, merawat, meriwayatkan, mendengar saja didoakan. Mafhum mukhalafahnya gimana, Bu? Didoakan wajah berseri-seri. Aura wajahnya lain gitu, beda, Masya Allah, enak dipandang. Pemahaman sebaliknya, kalau enggak pernah dengar hadis Nabi gimana, Bu? Ya, auranya kuranglah. Paham maksudnya ya? Apa istilahnya tadi? Ya, itu. Ya. Jadi, persering mendengar, sering-seringlah mendengar sabda-sabda Nabi SAW, plus ya menyampaikan, meng-share lafal hadis dan artinya. Kalau kita yang bukan orang Arab ya, plus arti. Share. Ya. Tanpa ada syarah sedikit pun yang hadis-hadis yang mudah dipahami gitu. Share, ibu-ibu. Kalau ini saya anjurkan, silahkan sebanyak-banyaknya meng-share hadis. Ibu-ibu punya media apa misalnya, kalau ada yang ya pakai media yang manfaat lah, untuk manfaat bukan untuk yang enggak jelas gitu ya. Satu hari satu hadis misalnya. Hadis beserta artinya saja. Wah, itu pahalanya kayak apa tuh kalau banyak orang yang mengamalkan, orang yang dapat hidayah. Masya Allah. Enggak harus ibu-ibu maksain diri untuk mensyarah sendiri, menjelaskan hadis ini pemahamannya begini. Faedahnya 1, 2, 3. Enggak usah. Itu ranahnya para ustadz, para da'i, para ahli ilmu. Ya udah, share satu hadis dengan artinya. Manfaat. Masya Allah. Allah Rasul doakan agar wajah orang tersebut apa berseri. Berseri-seri. Ya, mas cintai subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik di dunia, lebih-lebih nanti di mana? Di akhirat. Di dunia saja sudah dikasih muqaddimah tuh. Sudah dikasih, apa tuh? DP. Dikasih wajah yang berseri. Seri-seri. Bagaimana nanti di akhirat? Kita sudah baca ayatnya kemarin di atas tuh. Al-Mutaffifin ayat 2. Ayat 24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kelihatan di wajahnya itu. Berseri-seri. Nikmat, penuh kenikmatan. Senang, bahagia gitu. Di akhirat kelak. Orang-orang yang selalu mendengarkan sabda-sabda Nabi. Bahkan meng-share hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan bahwa maknanya adalah Allah Azza wa Jalla menyampaikannya pada kenikmatan surga. Ya. Dikatakan bahwa maknanya adalah Allah Azza wa Jalla menyampaikannya pada kenikmatan surga. Ya. Dan tidak ada kenikmatan surga nanti yang paling lezat, paling nikmat, melainkan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu, perawi hadis yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keelokan wajah adalah perawi lafal hadis. Ini yang sudah saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Makanya saya sampaikan tadi, Ibu, ya, satu hari misalnya satu hadis misalnya. Ya, nge-share satu hadis misalnya dengan berikut maknanya. Lafalnya saja dengan maknanya kalau kita orang Indonesia misalnya. Ya. Itu kena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang dimaksud dengan perawi hadis yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keelokan wajah adalah perawi lafal hadis. Meskipun ia belum memahami semua makna hadis itu, dia belum ngedong-ngedong banget. Karena kan ada hadis yang kadang panjang ya Bu ya. Gak panjang, terus ada yang sebagian dipahami, sebagiannya lagi, sebagian lafalnya kurang dipahami. Itu tidak menghalangi kita untuk apa? Meng-share. Tidak menghalangi kita untuk apa? Berbagi tentang hadis tersebut. Ya. Ya. Disebar hadis itu tidak menghalangi. Aduh. Saya harus paham dulu nih secara total semua isi kandungan hadis ini. Saya paham dulu. Baru saya apa? Saya share misalnya. Itu bagus. Tapi bukan syarat.
Itu terbaik kalau kita bisa paham dulu isi kandungannya apa secara lengkap. Wah, itu keren banget. Baru kita share misalnya. Bagus sekali. Tapi sekali lagi ingat, itu bukan syarat mutlak. Atau ada yang kita belum paham ya dari kandungan hadis tersebut atau makna yang dimaksud oleh hadis itu tidak menghalangi kita untuk meng-share atau menyebarkan daripada hadis tersebut. Karena kita ingin satu, Bu. Keutamaan menyebarkan hadis. Kita ingin wajah kita apa, Bu? Berseri-seri. Okelah kita belum paham isi hadis tersebut. Itu keutamaan tersendiri yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang bisa memahami ya betul tentang hadis itu keutamaan, karunia yang Allah beri buat orang-orang tertentu yang dia paham tentang hadis tersebut. Tapi kita yang enggak paham tidak menutup kita untuk bisa mendapatkan keutamaan dari sisi lain, yaitu keutamaan menyebarkan hadis tersebut. Jelas maksud saya? Ya. Jadi kita masih tetap bisa mendapatkan keutamaan, ya, keutamaan berupa didoakan wajah berseri-seri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita meng-share yaitu menyebarkan sebuah lafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia belum memahami semua makna hadis tersebut. Betapa banyak orang yang membawa faqih atau fiqih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Ya kan? Banyak. Ya. Orang menyampaikan hadis misalnya atau pembahasan faqih misalnya. Ternyata orang yang disampaikan kepadanya hadis atau faqih tersebut, ternyata orangnya lebih paham dibandingkan yang menyampaikan. Itu wajar, banyak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, syukur kita kalau kita sampaikan satu hadis ya kepada orang dan dia paham tentang hadis tersebut karena kita sebab kita yang menyampaikan, masya Allah kita sudah menjadi sebab kebaikan buat orang, kita sudah menjadi kunci-kunci kebaikan buat orang lain yang Nabi kita sebutkan ibu-ibu inna minan nas apa ya mafatih lil khair maghaliq lis syarr. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Bahwa di antara manusia, kata Nabi, ada yang mereka itu adalah pembuka kunci-kunci kebaikan. Ya pastinya buat orang lain. Dan penutup dari pintu-pintu keburukan. Jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu apa? Keburukan. Tapi sebaliknya, ada juga manusia yang mafatih lisyar maghaliqa lil khair. Ada yang dia menjadi kunci-kunci pembuka daripada keburukan dan penutup daripada apa? Dari pintu-pintu kebaikan. Waliyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk rombongan yang kedua. Allahumma amin. Jadi, ya, kemudian dikatakan meskipun selamanya ia tidak memiliki pemahaman terhadap tersebut. Coba bahasanya tuh. Meskipun selamanya. Ya. Tapi ya masa sih enggak punya keinginan untuk memahami isi hadis yang kita share itu? Ya. Pastinya seorang penuntut ilmu dia semangat untuk saya pengen tahu. Saya enggak mau cuma nge-share tapi saya pengen paham betul ini hadis. Harus punya semangat. Ya, harus belajar. Harus mau kepo, harus mau nanya sama ahlinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya toh? Tapi kalaulah misalnya dia selamanya enggak ngerti, enggak paham tentang hadis tersebut, ya, enggak memiliki pemahaman terhadap hadis tersebut, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi itu tidak menghalangi dia untuk apa? Berbagi dan meng-share, menyebarkan hadis Nabi tersebut. Banyak pembawa fikih yang tidak memiliki pemahaman yang memadai, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang disampaikan kepadanya, oh dia lebih memadai pemahamannya, lebih keren pemahamannya dan itu biasa terjadi. Lanjut. Ini menunjukkan tentang disyariatkannya meriwayatkan hadis tanpa harus memahaminya terlebih dahulu. Masya Allah ya Bu ya. Mudah ya Bu ya. Ini pintu kebaikan gak buat kita nih disodor? Ini disodorkan bagi kita pintu kebaikan. Aduh enggak mau, enggak berani saya share dulu nih. Saya belum paham. Enggak, itu enggak menghalangimu. Share aja. Enggak masalah. Ya. Ini pintu kebaikan ini Ibu-Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manfaatkan itu HP yang ada ya di tangan ibu-ibu itu masya Allah manfaatkan ya daripada di Facebook isinya yang nggak jelas ya nge-share ini nge-share itu yang nggak jelas ya isinya makanan terus pindah sana pindah situ nge-share makanan
mulu, ya, ngupdate perasaan hati, lagi galau, lagi gundah gulana, dan seterusnya. Mending apa? Nge-share hadis. Saya mau nanya, Bu, Ibu update status galau nih, itu bikin wajah berseri-seri nggak, Bu? Oh, ketawa. Saya pengen jawaban, nggak mau ketawa. Berseri-seri apa gimana tuh, Bu? Makin merengut, cepet tua. Ya, Bu, ya. Coba Ibu apa? Share apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau satu hadis per hari misalnya di Facebooknya itu. Cari hadis, baca. Oh, baca hadis. Ini Masya Allah, bagus nih hadis. Artinya, jepret. Kalau malas nulis, sudah. Jepret aja dari kitab. Ya, ngapain tuh stabilo, stabilo, warna ini, warna itu, numpuk-numpuk, dianggurin. Stabilo. Oh, ini bagus banget di hadis stabilo, artinya di stabilo. Jepret yang cantik, yang indah. Ibu kan pinter tuh, nggak miring-miring tuh kalau jepret. Ya kan? Jepret, udah. Masya Allah, share. Di media mungkin, daripada isinya gibah, nggak jelas. Ya, nyindir-nyindir orang. Ya kan? Mending kita apa? Nge-share hadis, dapat bonus doa dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar wajah kita apa? Berseri-seri, ya. Makin awet muda ibu-ibu, makin cantik, didoain Nabi loh. Ya, belum tentu ibu-ibu pernah didoain suaminya, ya Allah, cantikkanlah istriku. Belum tentu. Ya, jadikan wajah istriku berseri-seri dan belum tentu suaminya. Ya, ngaku aja lah, ya. Belum tentu. Ya. Tapi dengan kita nge-share hadis, memposting hadis yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wes bonus dapat doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar wajah kita berseri-seri, bahagia, senang, tentram, masyaallah. Apalagi setelah dia apa? Sebelum apa ataukah setelah dia nge-share, diikuti dan diiringi dengan apa? Mengamalkan apa yang dia share, yang dia sebar, itu makin indah lagi ibu-ibu muslimin taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi paragraf ini, ya. Kemudian, ini menunjukkan tentang disyariatkannya meriwayatkan hadis tanpa harus memahaminya. Camkan Ibu, tanpa harus memahaminya. Betapa zennya, betapa indahnya, betapa mantapnya, ya. Kalau seandainya Pak sudah apa? Nge-share riwayat hadis berikut dipahami, mantap sekali itu, ya, dipahami terlebih dahulu, itu lebih mantap lagi. Bahkan hal ini menunjukkan disukainya, hal tersebut disukai, bagus, ya. Juga menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis tanpa pengetahuan, ya, apa namanya, meriwayatkan hadis tanpa pengetahuannya terhadap pemahaman hadis tersebut adalah perbuatan yang mamduh, terpuji. Perbuatan yang terpuji. Ya, ghairu madzmum, tidak tercela. Bagus ibu-ibu sutar. Ya. Bagus. Tanpa dia tahu pemahamannya misalnya, dia share aja. Bagus, tidak tercela. Bagus. Ya, dengan perbuatan itu ia berhak mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhak untuk mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-12, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah, ya. Dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid di jalan Allah. Ini pembahasan luar biasa ini ibu-ibu. Poin 12 ini Masya Allah luar biasa ini. Motivasi agung ini buat kita untuk kita semakin semangat menuntut ilmu, karena kita terus terang ibu-ibu dengan kita menuntut ilmu ini kita sedang apa? Berjihad. Kan ada khilaf ulama tuh, mana apa jihad yang paling afdol? Ada yang bilang perang, pedang, jihad pedang. Ada yang bilang apa? Jihad dengan zikir. Yang ketiga adalah jihad ilmu. Maka Syekh Albani rahimahullah taala memperinci, ya, diperinci bahwa tergantung kondisi. Kalau sekarang negeri kita lagi dikepung sama musuh, makufar, makafir, maka di waktu itu jihad yang paling afdal, ta'lim. Apa? Angkat pedang, angkat senjata, yang paling afdal. Sekarang ada perang nggak di negeri kita? Ada yang ngepung kita nggak musuh nih? Nggak ada.
Kira-kira yang nepuk-nepuk kita musuh apa nih namanya, Bu? Al-jahal.

peduli. Ya. Ya. Lebih enggak peduli lagi kalau orang Yahudi. Ya. Enggak peduli anak kecil, enggak peduli. Ya memang target mereka ya seperti di Palestina, target mereka ya mereka ngabisin anak-anak ke anak kecil. Mau tua, mau muda, apa mau kecil, apalagi anak kecil itu. Karena mereka Yahudi paling takut kalau Islam itu bertambah banyak dari dulu sampai mereka menyihir Muhajirin dan Ansar biar pada mandul, biar enggak banyak keturunan. Ya, makanya sekarang mereka bombardir sebisa kalau bisa dibunuh habis-habisan itu anak-anak kecil. Ya. Allah Taala. Ini penyakitnya Firaun ini. Takut kalau kekuasaannya apa? Ditumbangkan oleh anak-anak Bani Israel. Ternyata beneran. Siapa yang ini tumbangkan anak Bani Israel? Yaitu Musa alaihissalam. Ya, dibantai itu anak-anak Bani Israel dari Firaun. Mereka juga takut itu Yahudi. Orang Yahudi paling takut ibu-ibu. Sampai tembok-tembok yang mengarah, ya, maksudnya tembok-tembok yang maksudnya di Al-Quds, ya, tembok yang apa namanya yang membatasi antara pemukiman orang Palestina itu dengan Al-Quds itu dibikin apa bu? Dibikin temboknya itu dibikin ada condongnya kayak atapnya gitu, ya, takut kalau dilempar. Coba penakutnya mereka. Memang dari dulu, ya, mereka itu penakut orang-orang Yahudi itu, ya, selalu berlindung di balik apa benteng di balik tembok. Dulu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama semua. Pengecut mereka, penakut. Makanya kalau ada apa peziarah-peziarah dari apa dari luar gitu ya, dari Indonesia atau dari mana itu, oh, kalau jenggot-jenggot dikit, tampangnya masih muda-muda, oh itu susah lolosnya itu. Sangat susah lolosnya, interogasi dan seterusnya. Ditanya kamu sama keluarga apa enggak, apalagi kalau dia sendiri datang, mau ngapain nih? Oh itu bisa berkali-kali ininya diperiksanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melewati satu enggak ngerti saya, ya, pokoknya dari yang biasa sampai yang tercanggih gitu, mengecek semua. Segitu pengecut dan penakutnya mereka, coba Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kebodohan ini lebih sadis dibandingkan Yahudi. Ya. Ya apa aja dilabrak sama bodoh ini, Bu. Sekarang lihat, ya. Tengah-tengah masyarakat kita merajalela, ya. Ya. Hampir tidak ada satu, nyaris tidak ada satu rumah, ya, kecuali digrogotin oleh ya, musuh yang namanya kebodohan ini, Bu Sultan. Maka tidak mau, ya, seperti Syekh Albani katakan, tatkala yang menyebar dan merajalela adalah musuh nyata yang namanya kebodohan, maka di waktu itu tidak diragukan lagi bahwa jihad yang paling afdal adalah jihad apa, Bu? Jihad talabul ilmi. Karena yang bisa memerangi kebodohan itu, musuh yang namanya bodoh itu adalah apa, Bu? Jihad menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian saya mungkin pernah sinyalir, ibu-ibu bisa cek surat At-Taubah ya, surat 9 ya. At-Taubah surat 9 toh? Ayat 122. Padahal surat At-Taubah itu kan berbicara tentang perang ya, jihad ya. Tapi Masya Allah di At-Taubah ayat 122, itu Allah menyelip satu ayat, ternyata ayat itu terkait tentang apa, Bu? Tafaqquh fid-din. Terkait tentang memperdalami agama, belajar agama. Ya. Tafaqquh fid din. Ya. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bisa dibaca artinya? Makanya Imam Malik rahimahullah, tahu Imam Malik ya? Imam Malik orang pergi jihad, beliau enggak ikut. Karena kalau beliau ikut meninggal, siapa yang akan jihad ilmu nanti? Paham maksudnya nih? Otomatis jihad yang dimaksud di sini jihad fardu kifayah. Kalau jihad fardu ain ya mau ulama, mau enggak ulama, ya harus

keluar, ya kan? Jihad diva. Kalau kita yang diserang nih, gitu. Tapi kalau jihad yang sifatnya apa? Jihad apa namanya? Yang sifatnya apa? Kita yang nyerang duluan, hujum, gitu kan? Ya, yang sifatnya fardu kifayah, maka apa? Ya, kalau bisa yang alim-alim dijaga, jangan dikerahkan untuk ikut pergi jihad. Ya. Biar ada yang tetap berjihad dengan apa? Dengan apa? Dengan pena, dengan ilmu. Ada yang jihad dengan pedang, ada yang jihad dengan ilmu. Makanya Imam Malik dalam sebagian peperangan beliau enggak ikut ibu-ibu, Imam Malik rahimahullah. Beliau apa? Beliau fokus dengan jihad ilmu. Karena nanti kalau apa? Ya mujahid-mujahid ilmu ini pada meninggal semua, siapa yang ngajarin jihad apa fikih jihad? Jihad itu butuh fikih enggak, Ibu? Butuh ilmu enggak jihad itu, Bu? Butuh ilmu. Ya, banyak orang jihad sekarang serampangan, sembarangan. Ya. Sampai banyak anak-anak muda berangkat jihad enggak izin dulu sama orang tuanya. Jihad-jihad yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Bukan jihad membela diri, bukan difa. Itu enggak minta izin. Akhirnya dia jadi al-A'raf menurut sebagian tafsir ulama al-A'raf. Al-A'raf itu orang yang kalau al-A'raf sebagian pendapat dan ini pendapat yang sahih, al-A'raf itu karena ada surat al-A'raf ya. Orang yang dipending masuk surganya. Dia di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Ya. Ya, dipending masuk surganya. Ujung-ujungnya masuk surga, tapi dipending nanti belakangan. Kenapa? Kebaikan sama keburukannya 50-50. Baiknya 50%, buruknya juga 50%. Ngepas gitu loh. Timbangannya ngepas. Paham maksudnya? Itu ashabul araf. Dipending. Ujung-ujung masuk surga. Cuman pending, lambat. Ada yang mengatakan al-araf itu anak ya. Seorang anak yang berangkat pergi jihad. Ya, fisabilillah. Tanpa izin orang tua. Ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Karena dia jihad. Atau mati syahid di jalan Allah. Tapi dia kepending masuk surganya. Gara-gara dia berangkat jihad. Enggak pakai minta izin dua orang. Orang tua. Itu Ibu Sunnah Ta'ala. Naam. Jadi. Ya. Enggak sepantas semua orang. Enggak pantasnya semua orang beriman itu keluar untuk berjihad. Terus baca. Tolong di stabilo tuh kata-kata pergi. Kenapa tidak pergi? Nunjukkan apa? Kalau mau ilmu, jogrok di rumah. Hah? Ya, bisa sih dapat ilmu di rumah, tapi ya dengan kondisi kayak sekarang ya sulit. Dan jarang ustadz, maksudnya dan agak kurang terhormat juga ilmu kalau didatengin ke rumah-rumah gitu kan. Ya. Tidak salah kalau sebagian ustadz kita menghindari untuk diundang kajian di rumah-rumah. Karena eksklusif jatuhnya. Tidak semua orang bisa hadir. Lagi rumah orang kaya misalnya. Yang berani datang hanya yang bermobil saja atau yang kenal saja. Yang kurang kaya akhirnya jadi apa? Minder untuk datang. Itu kan jadi membatasi kebaikan. Membatasi penyebaran ilmu. Saya tidak bilang haram sih. Cuman ya gimana ya. Ya, Harun al-Rashid dahulu ketika ngundang Imam Malik, enggak mau Imam Malik dikirim baras surat al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Oh ya khalifah, ilmu itu didatangin, bukan datang. Antum yang datang kalau butuh hadis sama saya, datang ke sini tempat saya, markas saya. Jangan saya yang datang ke istana kamu. Tegas beliau Imam Malik rahimahullah. Jadi kayak enggak mau dibeli khalifah gitu loh. Ya. Ya itulah mereka betul-betul menjaga kehormatan ilmu, ya. Ya, di saat zaman sekarang kadang kehormatan ilmu ini kadang banyak tercoreng gitu kan. Ya. Itu. Ya. Diatur-atur dan seterusnya, ya. Baik. Yang efeknya jadi kurang bagus kadang-kadang. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya jadi ilmu itu mesti apa? Berangkat, dicari, pergi gitu. Harus ada ya, pergi, berangkat. Ya. Kan Bu tolong ibu mikirlah secara rasio, secara akli gitu bahwa yang lebih layak menuntut ilmu baru dikatakan jihad, lebih layak menuntut ilmu dikatakan jihad tatkala kita jogrok di rumah nonton TV Roja misalnya atau Insan TV, Ahsan TV, apa TV ya, itu yang lebih condong untuk dikatakan